0: untuk Indonesia.
1: We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
3: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
5: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
4: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
0: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik, ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan, ya, untuk dilakukan pemutusan kerja, ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota, ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
8: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
9: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EB diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
8: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang tentunya direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
9: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
10: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
9: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
12: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
13: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
14: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat, kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
13: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
15: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
13: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
11: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
16: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
17: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohongnya besar,

0: 7 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kali ini di sesi kedua, pendengar, setelah tadi kita menyimak warta berita dari Pro 3 RRI, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Dan sesuai janji saya, ini masih OTW ya, masih menuju ke studio. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mau pertegas soal apa yang menjadi permasalahan hingga saat ini, sehingga sektor perikanan masih belum memperlihatkan. Ya, dia sudah di atas 100% sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana ini digenjot lagi untuk menuju yang NTP khususnya di subsektor nelayan ini menjadi lebih besar lagi ya. Mungkin bisa 130, 140. Dan di studio pendengar sudah hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Muslim ST. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muslim. Selamat pagi Pak Muslim.
2: Ya, selamat pagi.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ceria sekali Pak Kadis pagi ini. Sudah ngopi Pak Kadis berarti ini? Yeah. Sudah ngopi?
2: Aman.
1: Aman ya. Tadi di sesi pertama ada pendengar juga yang ya kita sudah menyinggung tentang nilai tukar petani. Tapi kita bersyukurnya Pak Kadis, subsektor perikanan sudah ada kita lihat peningkatan ya. Dari kemarin 107, sekarang 111. Saya lihat rilis terakhir kemarin sore dari BPS sudah jadi 111 ya subsektor perikanan. Dan yang terendah sekarang perkebunan justru. Yeah. Nah ini bagaimana Pak Kadis melihat subsektor perikanan ini yang notabene ada NTP-nya masih bawah lah, sempat di posisi terbawah waktu itu. Seperti apa? Apa permasalahannya sebenarnya?
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa yang budiman. Yang pertama, berbicara masalah nelayan ini agak berbeda dengan sektor agraris. Kalau di agraris kan jelas ukuran daripada ruang yang menjadi tempat mereka mencari nafkah. Kalau di laut ini kan ibaratnya kita masuk mencari mutiara di tengah hutan itu kan gitu. Karena cakupannya tidak bisa dibatasi dalam volume ruang tertentu. Jadi mereka itu bergerak dengan pengalaman, bergerak dengan kondisi cuaca, dan juga sekali lagi historis daripada para nelayan ini kan tidak jauh berbeda dari turunan yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulunya itu. Sehingga apa? Dalam sisi kepastian untuk mendapatkan sesuatu hasil dari penangkapan itu tentu berbeda dengan pendekatan agraris gitu. Nah, tinggal sekarang adalah karena berbicara nilai tukar perikanan, pada prinsipnya sesungguhnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan nilai dari hasil pendapatan mereka dan mengurangi beban operasional mereka. Sehingga sesungguhnya dalam aturan yang ada itu kan nilai daripada tukar perikanan maupun nilai tukar nelayan pada prinsipnya kalau di atas 100 itu sebenarnya dalam konteks
1: sudah surplus
2: masih,
1: lah ya. sudah surplus
2: sudah sejahtera lah. Ada hal menarik sebenarnya. Kenapa nilai tukar petani bisa lebih tinggi dibandingkan nilai tukar perikanan maupun nelayan? Karena selama ini kalau kita lihat program pemerintah untuk swasembada beras misalnya, tentu kan ini kan banyak insentif-insentif yang didapatkan oleh para petani, apalagi Bulog mewajibkan membeli hasil menyerap petani langsung di kala produksi melimpah. Tapi kalau perikanan ini siapa yang bisa mendorong seperti itu? Nah, ini yang harusnya menjadi salah satu instrumen yang perlu dipertegas lagi oleh pemerintah. Apalagi kita ketahui tadi mereka itu ibaratnya melaut tanpa melihat di mana ikan berjalan, di mana dia bermigrasi. Paling tidak kan ada sentuhan teknologi. Dengan contoh misalnya dengan alat deteksi ikan itu bergerombolannya di sini loh. nelayan bisa menangkap di sana. Gitu.
1: Iya,
2: teknologinya sudah tersedia, tapi kenapa tidak dimasukkan sebagai bagian kebijakan nasional untuk mendorong intervensi teknologi itu dihadirkan juga ke sektor
1: perikanan.
2: Perikanan.
1: Ya? Pak Kadis, sebelum lanjut, saya tadi tertarik soal kalau di agraria ataupun di pertanian tanaman pangan lah ya.
2: Iya.
1: Itu intervensi pemerintah kuat, mulai dari subsidi pupuknya, kemudian juga HPP, jagung, gabah udah jelas. Memang idealnya di perikanan harusnya bisa.
2: Harusnya bisa. Contoh kasus masalah rumput laut misalnya. Contoh kasus masalah tuna misalnya. Walaupun sekarang sudah ada nilai aturan terbaru sekarang, di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang perikanan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Sudah mengeluarkan harga acuan ikan itu.
1: Okay.
2: Harga acuan ikan. Tetapi sekali lagi, ikan itu baru punya nilai kalau sudah mereka optimal mendapatkannya. Kan gitu pertanyaannya. Pertanyaan kita lagi adalah, kalau mau optimal mendapatkan ikan di laut, teknologi salah satu yang kita lihat sekarang itu adalah mendeteksi di mana gerombolan ikan itu. Mereka diinfokan secepatnya, nangkap ikan di jalur ini loh, di titik ini, radiusnya sekian, jadi mereka langsung mengarahkan kapalnya ke sana. Sehingga apa? Beban operasional BBM juga bisa ditekan karena ada kepastian. Nah, teknologi-teknologi ini yang harusnya di insentif oleh pemerintah, bukan berbasis harus dibayar gitu.
1: Indikator optimal pendapatan nelayan itu dilihat dari indikatornya apa nih?
2: Ya, salah satunya dari hasil penangkapan.
1: Melebihi kedua, dari biaya produksi mereka lah ya.
2: Yang kedua, nilai harganya. Yang ketiga, diversifikasi produknya.
1: Yang
2: keempat, memperjelas rantai pasoknya. Supply chain-nya kayak apa. Ini yang saya bilang tadi adalah bagaimana kita menghadirkan kebijakan yang paling tidak mendekatilah dengan pengembangan sektor agraris gitu loh. Bukan berarti kita menunggu itu baru bekerja, enggak. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sekarang adalah dengan pendekatan desa berdaya. Masyarakat pesisir tidak lagi harus melakukan pada saat musim barat misalnya 4 bulan mereka atau 6 bulan tidak melaut. Tapi mereka itu ada ruang, mereka itu diberikan melakukan diversifikasi berbasis komoditi lokal. Misalnya ibu-ibu yang tidak melaut, mungkin dari hasil produk itu bisa diolah menjadi kerupuk, nugget, dan lain-lain gitu kan. Nah, itulah bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari produk yang hasil tangkapan tadi. Nah, yang kedua, sekarang adanya kampung nelayan modern. Nelayan merah putih. Kampung nelayan merah putih yang tahun ini sudah terbangun di NTB sudah ada 6 titik. Dan tahun berikutnya nanti ada 43 titik. Semakin banyak ini koperasi ini yang di dalamnya mengelola cold storage, mengelola pabrik es. Karena ini faktor-faktor yang betul-betul menjadi penghambat meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan selama ini.
1: Jadi Pak Kadis juga cukup yakin bahwa program-program prioritas belakangan ini seperti koperasi kampung nelayan, koperasi nelayan merah putih, dan lain sebagainya itu bisa mendongkrak nilai tukar petani kita ke depan?
2: Kami sangat yakin ketika akses masyarakat-masyarakat kita sekitar itu mampu memanfaatkan cold storage yang dibangun di kampung nelayan merah putih, pabrik es selalu tersedia. Kalaupun ada misalnya kapal-kapal atau perahu mereka yang rusak, bisa di perbengkelan itu bisa diperbaiki di situ. Tetapi sekali lagi, ini tidak bisa terbentuk begitu mudah seperti itu. Pada saat ini yang perlu kita perkuat adalah kapasitas daripada SDM pengelola kampung nelayan merah putih itu.
1: Siapa yang punya tugas perkuat, itu?
2: Ya?
1: Siapa saja yang punya tugas itu?
2: Ya, salah satunya bagaimana di Kementerian Koperasi. Yang saat ini kan status mereka yang koperasi ya gitu, pengelola. Yang kedua adalah tetap dari saya setuju sekali dengan pola pendekatan para Profesor Unram itu dengan desa berdaya. Mungkin kampus fakultas teknik dari Unram itu bisa kita dorong untuk membekali kampung-kampung nelayan tadi yang sudah punya perbengkelan untuk diajak bagaimana proses transfer ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman kepada pengelola koperasi nelayan merah putih ini. Karena perbengkelan sudah disediakan, alatnya sudah disediakan, tinggal bagaimana kita latih mereka. Makanya program Pak Profesor apa istilahnya itu ya, profesor yang digagas oleh Pak Rektor Undang kemarin, yang dikoneksikan dengan program Desa Berdaya, saya pikir ini sangat luar biasa. Nah, tinggal kita bagaimana mengakselerasi secara teknis sehingga ini tidak sekedar jadi wacana tapi betul-betul diimplementasikan.
1: Pak Kadis, saya tadi ya hampir bisa menyimpulkan bahwa meningkatkan nilai tukar nelayan atau perikanan ini tidak semudah yang dibayangkan atau tidak semudah meningkatkan nilai tukar petani begitu.
2: Ya, betul. Karena itu tantangannya berbeda. Yang kedua, volume yang gampang kita lihat.
1: Oke, kalau kita terima satu pendengar dulu ya. Di 646521. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Bapak?
3: Dengan Agus Hakim.
1: Oh, Pak Agus. Silakan. Silakan, Pak Agus.
3: Iya, nggak usah jadi kepala dinas lah, Bapak yang bintara sumber itu ya.
1: Kalau
3: iya, karena itu tugasnya dinas, ya. Tugasnya pemerintah, bagaimana menciptakan kondisi yang membuat masyarakat atau rakyat itu mau menjadi nelayan, gitu loh. Koperasi Merah Putih dengan pembenahan kampung itu satu upaya bagaimana menata, bagaimana memberi pembinaan oleh berbagai sektor yang terkait, gitu loh.
1: Baik.
3: Kemudian berapa sih yang menjadi penangkap ikan di luar zonasi? Itu kan mesti punya datanya, mesti dia bina supaya orang mau berinvestasi. Contoh sederhana ya. Bikin tambak tuh, berapa sih nelayan yang bisa terlibat di dalam situ? Itu memang biaya besar, investasi besar. Tapi itu nggak bisa dilepas dari peran nelayan mestinya kan? Itu loh Pak. Kemudian ada pabrik pengelola ikan lebih lanjut. Dari mana petani menangkap, industri mengelola. Nah, berapa sih di NTB yang mengelola hasil perikanan? Iya kan? Pabriknya sudah masuk itu investasi. Pak Farid melalui anaknya di Tanjung Luar masuk investasi. Ini kan hal-hal ini berarti tidak bisa ada satu pun di negara ini yang berdiri sendiri. Masih saling kait-mengkait. Nah, perikanan itu tugasnya seperti itu. Bagaimana memfasilitasi hingga nanti ujungnya outputnya dipisah pendapatan bagi daerah itu loh Pak,
1: dari kesejahteraan nelayan ya. Oke. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus Hakim ya, pendengar kita yang bergabung pagi hari ini. Pak Kadis, apakah semudah itu kira-kira melakukan integrasi ini?
2: Sebenarnya begini, makasih banyak Pak Agus apresiasinya dan saran masukan bagi kami. Pada prinsipnya sebenarnya kalau kita di Nusa Tenggara Barat sudah melakukan mapping terhadap langkah-langkah strategis untuk melakukan penguatan ke arah itu. Nah, salah satu contohnya bagaimana kita menghadirkan hilirisasi di Nusa Tenggara Barat, dan itu pun masuk untuk mensupport misi ketiga Pak Gubernur terkait dengan hilirisasi agrokemaritiman. Dan kita sudah punya perda nomor 14 tahun 2025 dan saat ini sedang kita melakukan proses koordinasi dengan calon-calon investor untuk pengolahan pabrik pengolahan udang, atau paling tidak tahap awal ini kita akan mendorong hadirnya cold storage untuk bagaimana NTB sebagai penghasil udang terbesar di Indonesia yang di dalamnya nanti akan terserap tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah rata-rata kan dari masyarakat sekitar wilayah pesisir kita. Salah satu contoh aja misalnya sekarang kita punya pabrik pengolahan tuna oleh PT High Point Fishery dari Amerika Serikat di Lombok Timur. Mereka itu fokusnya itu adalah bagaimana mengirim tuna, tuna loin dan beberapa pengolahan lain ke Amerika itu. Dan serapan tenaga kerja itu pun 280 orang itu nelayan. Banyak yang ada di sekitar Labuan Lombok sana itu. Jadi bukan kita tidak bekerja, yang kita maksud tadi itu adalah bagaimana kita menghadirkan kebijakan nasional yang secara implementasi regulasinya berlaku secara nasional
1: dan merata,
2: bukan
1: NTB
2: saja gitu loh.
1: Merata di semua subsektor.
2: Semua subsektor gitu loh. Kenapa? Karena memang saat ini contoh saya bilang tadi, menarik bisa kampung nelayan Merah Putih ini. Nah, tinggal kita bagaimana linkkan dengan off-takernya gitu loh.
1: Ketika
2: hasil tangkapan itu ada, tidak dijual bebas begitu saja. Tapi kalau harganya masuk, harganya bersahabat, silakan. Tapi pada kala harga yang tidak bersahabat, jangan langsung dijual. Fungsi cold storage di sekitar kawasan kampung nelayan Merah Putih itu kita hadirkan untuk mengatasi masalah jangka pendek. Tetapi itu tidak cukup. bagaimana kita mendorong sekali lagi adalah off-taker itu harus hadir untuk menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka menumbuhkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pak Kadis, kita.
1: Selain mapping, upaya-upaya pembinaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui DKP sendiri seperti apa? Apa saja bentuknya kira-kira?
2: Salah satu contoh konkret sajalah di Kota Mataram deh, enggak usah jauh-jauh, apalagi Lombok Timur yang paling banyak kita punya UPI, unit pengolahan. Kita melakukan pembinaan peningkatan kualitas produk mereka. Jadi kita mendatangi mereka untuk ngecek bagaimana tempat pengolahan mereka. Apakah memenuhi standar enggak dari sisi higienis dan kualitasnya itu kan itu. Baru setelah itu kita keluarkan sertifikat mereka. Itu kita punya lab yang akan selalu mendampingi mereka dan rutin setiap setiap minggu itu selalu jalan itu. Berbeda-beda dari jumlah unit pengolahan yang ada di NTB itu. Karena mereka itu kalau mau kirim keluar barangnya misalnya ikannya itu harus mendapatkan sertifikat uji mutunya itu SKP-nya gitu loh. Nah, sebelum SKP itu keluar, kami di dinas provinsi melakukan pembinaan dan mengeluarkan rekomendasi kalau layak. Kalau tidak layak hasil lab kita, kita berikan pendampingan lagi sampai dia layak.
1: Baru
2: bisa mereka terbitkan mandiri secara online sertifikat SKP-nya tadi.
1: Siap, Pak Kadis, satu lagi nih. Kadang-kadang kebijakan dari pusat, provinsi ke kabupaten kota biasanya kadang-kadang tidak beriringan. Tapi yang Pak Kadis lakukan sejauh ini, apakah sudah direspon hijau atau direspon positif oleh kabupaten kota? Sejauh mana mereka melakukan intervensi juga? Jangan sampai nanti Pak Kadis semangat sekali, tapi justru bupati wali kota tidak memiliki pemahaman yang sama soal itu.
2: Saya contoh satu kasus deh. Masalah akses BBM nelayan
1: yang
2: ribu di kabupaten
1: ini selalu repot nih.
2: Walaupun secara tupoksi, sekali lagi banyak maaf, bukan saya menghindar ya. Secara tupoksi dalam Undang-Undang 23 2014, untuk nelayan-nelayan kecil kan ditanggung jawab kabupaten kota, Pak. Tapi fakta selama ini, mereka untuk akses BBM yang murah, susahnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka tidak punya e-pas kecil. Tidak punya buku kesehatan nelayan misalnya. Jadi EBKP-nya itu. Nah, ini yang kita mau dorong. Jadi kami ambil alih dan kami koordinasi dengan seluruh kabupaten kota, kirimkan semua datanya, kami akan melakukan mapping berapa total nelayan yang belum punya izin atau pas kecil ini. Nanti kami akan koordinir, misalnya di APBD perubahan ini, kami fokus Kota Mataram. Banyak Kota Mataram aja sekitar 800 lebih nelayan belum punya pas kecil. Untuk akses BBM di ekstar itu, yang subsidi itu, enggak bisa mereka.
1: Karena enggak punya itu.
2: Akhirnya saya bilang, saya mohon izin kepada Pak Gubernur, sebagai bentuk hadirnya pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat kecil di bawah, kita harus berperan lebih besar. Peran lebih besar. Karena kalau kita tinggalkan terus begini, ini kasihan masyarakat itu. Disuruh akses dengan sistem berbasis aplikasi, mana nelayan bisa gitu.
1: Dan hampir pasti kondisinya sama di seluruh kabupaten kota.
2: Hampir sama, bahkan seluruh Indonesia seperti itu.
1: Siap. Pak Kadis, 30 detik saja apa yang disampaikan kepada masyarakat nelayan kita di NTB ini? Terakhir.
2: Saya menghimbau kepada masyarakat kita untuk senantiasa memanfaatkan komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten kota, khususnya di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kota dengan provinsi maupun pemerintah pusat, dalam rangka untuk melakukan penguatan akses masyarakat terhadap hak-hak pembinaan dari pemerintah. Dan kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat terbuka untuk menjalin komunikasi yang baik dalam rangka penguatan kapasitas dan juga memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan upaya penguatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kita. Dan salah satu yang kami siapkan sekarang itu adalah bagaimana kita mendorong hilirisasi untuk memperkuat proses nilai tambah daripada produk-produk kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah implementasinya harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, karena secara regulasi kita sudah siapkan aturannya. Dan yang tidak kalah penting juga, mari kita jaga investasi sektor kelautan perikanan di Nusa Tenggara Barat dengan cara yang lebih baik dan melakukan pelayanan publik yang transparan dan mendorong hadirnya check and balance antara pemerintah dengan masyarakat. Kami sangat terbuka untuk itu, mewujudkan industrialisasi sektor kelautan perikanan di Nusa Tenggara Barat.
1: Baik. Pak Muslim, terima kasih banyak waktunya di RRI pagi ini ya. Luar biasa. Semoga sehat selalu Pak Kadis. Dan pendengar, demikian perbincangan saya dengan Pak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Pak Muslim ST, yang tadi menggambarkan bagaimana ikhtiar mereka, pembinaan yang dilakukan, dan semangat mereka dalam membangun dunia perikanan dan meningkatkan nilai tukar nelayan ke depan. Bisa terus meningkat sehingga kesejahteraan nelayan pun akan semakin lebih baik. Saya Ahmad Yani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah kabar aparatur sipil negara ASN meninggal akibat izin cuti sakit tidak disetujuinya. Ia menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks dan tidak sesuai fakta. Ia mengatakan pihaknya telah meminta Biro Kepegawaian Kementerian PU menelusuri informasi yang beredar tersebut dan menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus sebagaimana narasi yang ramai beredar di media sosial. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai yang dimaksud telah mengalami sakit sebelum proses administrasi pengajuan cuti dilakukan. Proses pengajuan cuti lanjutnya baru dilakukan setelah kondisi kesehatan pegawai tersebut semakin memburuk. Menteri Dodi menjelaskan penarikan kewenangan persetujuan cuti dilakukan sejak akhir April 2026 untuk pembenahan administrasi kepegawaian. Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan dugaan penggunaan dokumen palsu dalam pengajuan izin cuti sejumlah pegawai. Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit pegawai memperoleh hak cuti yang telah diatur. Langkah itu bertujuan meningkatkan disiplin sekaligus memberikan tata kelola administrasi kepegawaian di Kementerian PU. Ia menyampaikan perizinan cuti selama ini langsung ia delegasikan kepada Sekjen dan ia tarik kembali karena banyak temuan teman-teman mengajukan cuti menggunakan dokumen-dokumen palsu dan ini yang harus ia benahi. Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit pegawai memperoleh hak cuti, melainkan sebagai langkah pembenahan disiplin di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, kewenangan persetujuan cuti nantinya akan dikembalikan kepada Sekjen setelah proses penataan sistem administrasi kepegawaian selesai dilakukan. Sebelumnya informasi yang beredar di media sosial menyebut pegawai tersebut sebelumnya telah mengajukan cuti sakit namun persetujuan baru diberikan pada Juli 2026 ketika yang bersangkutan dikabarkan telah meninggal dunia. Berdasarkan kronologi Kementerian PU, pegawai tersebut ditemukan sakit di Wisma BP2JK Jawa Barat pada 1 Maret 2026. Kemudian pegawai tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Boromus Bandung akibat pecah pembuluh darah. Pada 4 Maret 2026, pengelola kepegawaian BP2JK Jawa Barat melaporkan kondisi pegawai tersebut kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Saat itu petugas mengarahkan pengajuan cuti di progres setelah pasien keluar rumah sakit dengan melampirkan surat rawat inap. Namun pegawai tersebut meninggal dunia pada hari yang sama sebelum pengajuan cuti sakit diproses secara administratif. Karena itu, dokumen yang kemudian diproses Kementerian PU adalah administrasi kematian pegawai tersebut. Kementerian PU juga menegaskan tidak pernah ada pengajuan cuti sakit pada Maret 2026 dari pegawai bersangkutan. Peristiwa sakit dan meninggal dunia tersebut terjadi sebelum terbit keputusan Menteri PU nomor 1794 tentang pelimpahan kewenangan urusan kepegawaian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kembali kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI pagi ini yang bertugas ada rekan saya Reza Kurnia, pengarah acara sekaligus gatekeeper, dan di multimedia ada Satria G. Arova yang memfasilitasi acara ini bisa dapat ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Baik, seperti biasanya pendengar, tentu saja ini adalah ruang untuk Anda menyampaikan unek-unek atau keluhan-keluhan terkait dengan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jika ada hal-hal yang Anda jumpai terkait pelayanan, kemudian kebijakan yang Anda rasakan tidak tepat di sekeliling Anda, khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, silakan Anda sampaikan melalui dua hotline kami di 0818-02056000 atau di 0370-64-6521, atau langsung saja layangkan aduan Anda melalui kolom chat di YouTube channel RRI Mataram Official. Baik, hari ini masih terasa cukup dingin walaupun matahari sudah menyapa dengan cerah sekali hari ini. Jaga kesehatan Anda pendengar. Semoga kita hari ini bisa melaksanakan segala agenda atau rutinitas kita dengan lancar, terutama dengan penuh semangat dan hati yang riang gembira. Karena persoalan hati ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik yang mempengaruhi juga kinerja kita, apapun itu aktivitasnya ya, entah yang di dapur bagi ibu rumah tangga, atau yang berkarir, atau yang ada di meja kerja, yang beraktivitas di luar ruangan juga. Nah, ini tentu saja sangat berpengaruh kaitannya dengan mood ini ya. Tapi memang kadang-kadang kita sudah berniat sejak semalam menyusun agenda-agenda kegiatan, tapi begitu jalan ke tempat kerja, ada saja begitu ya, melaksanakan aktivitas, gangguan-gangguan yang membuat mood kita langsung berubah. Baik pendengar, ada rekan saya Bung Agus Santosa yang juga turut menemani Anda pagi ini. Selamat pagi Bung Agus.
2: Selamat pagi Apriana.
1: Kondisi hati tanggal 4 gimana nih?
2: Tapi saya rasa ini yang paling utama untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Saya rasa fasilitas publik umum kita juga banyak ini ya, tengah berbenah. Di tengah ada beberapa hal yang mengemuka belakangan ini, seperti transportasi online yang sebenarnya sudah mendapat atensi dari Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan insan perhubungan kita di tingkat provinsi, yang juga momentumnya sekarang Hari Perhubungan ini.
1: Mantap ini ya. Karena banyak juga ya, unek-unek kaitannya dengan perhubungan.
2: Kalau melihat progresnya yang sebelumnya kita pernah ajak dialog Ibu Kepala Bidang ya, Ibu Musfiatun, belum lama ini untuk transportasi online kita sudah mendapat atensi dari pihak DPRD yang nantinya bisa mengurai problem di lapangan ya, sehingga peristiwa yang sebelumnya sempat terjadi di wilayah KIK Mandalika tidak terulang lagi. Tapi saya rasa mungkin punya pendapat juga nih para pendengar maupun pemirsa yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Matra Official untuk bisa berpendapat ya. Kita undang, silakan untuk bisa bergabung di 0818-02056000, juga di 0370-64-6521, atau bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Ini Mbak Nana, kalau melihat Ini kan high season ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Best time visit untuk Lombok Sumbawa itu memang Mei hingga Agustus.
1: Betul.
2: Karena didukung oleh kondisi cuaca yang bagus. Mm-mm. Pariwisata kita lagi bagus-bagusnya ini.
1: Lagi ramai juga diperbincangkan gitu ya. Kita aja yang lokal ini jadi pengen liburan terus ngambil cuti gitu ya Mas Agus.
2: Ya, saya bersyukur ini reporter dari Mataram juga sempat melakukan beberapa liputan ya yang mengarah ke infrastruktur seperti di Teluk Ekas kemarin, kemudian di Pantai Cemara Lembar Lombok Barat yang sebelumnya sempat mengemuka juga di beberapa layar media sosial untuk kondisi jembatan yang menghubungkan antara Lembar dengan kawasan Bakau yang ada di sana itu memang lagi sempat viral karena saat ini kondisinya lagi bagus-bagusnya juga untuk dikunjungi oleh masyarakat.
1: Ya, masyarakat juga sekarang lagi menggeliat juga untuk memanfaatkan lokasi-lokasi pariwisata ini untuk membangun usaha juga, Mas. Setuju. Agus, ini dampaknya Mumpung. Untuk UMKM juga sangat baik gitu ya. Yeah. Bahkan ada spot-spot istilahnya wisata yang berbasis pertanian juga mereka bangun gitu loh.
2: Ini
1: ada kebun melon juga di wilayah Lombok Barat itu yang baru launching.
2: Yang pertama memang di Ombe. Kedua di perbatasan Kota Mataram Lombok Barat di aksesnya itu melalui bypass. Ada sekarang lagi tren greenhouse ya.
1: Ya,
2: konsep-konsep pertanian
1: betul.
2: Menggunakan domes atau pengurangan intensitas cahaya matahari.
1: Nah, ini dia yang harus kita jaga. Tadi Mas Agus menyampaikan ini mumpung begitu ya. Memang kemumpungan ini harus dimanfaatkan gitu ya.
2: Bahasa
1: tapi
2: slangnya ya.
1: Bahasa betul bahasa Jerman.
2: Artinya, tapi ya ada ini juga kita apresiasi para petugas sensus kita yang sebenarnya lagi berjuang ini sampai 31 Agustus. Kalau goals berkah bagi para pengusaha Manana. Artinya data UMKM kita dapat, trends usaha, kemudian orientasi ke depan atau proyeksi usaha bisnis ke depan apa kira-kira yang punya profit di Nusa Tenggara Barat. Sehingga para usahawan ya jangan menutup diri.
1: Nah, ini dia yang perlu disosialisasikan juga Mas Agus ya. Terkait karena memang di tengah masyarakat kita itu ada trust issue, kemudian keparnoan terhadap hal-hal semacam ini. Karena memang kadang-kadang sensus itu ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memanfaatkan ujung-ujungnya dia berdagang gitu loh Mas Agus. Akhirnya masyarakat ini menutup diri gitu. Nggak buka gerbang juga, nutup diri, nutup rumah gitu ya.
2: Jangan, karena PR besar kita ke depan adalah bagaimana usaha mikro kecil menengah ini mendapatkan rantai pasok. Artinya bahan bakunya tidak lantas langsung buru-buru dibeli dari luar daerah. Harus kita utamakan dulu local materials.
1: Setuju.
2: yang kita bisa dapatkan nanti ketika sensus ini sudah di launching data-datanya dan free itu.
1: Oke. Dan masih banyak mungkin warga yang belum disambangi oleh petugas sensus karena ini masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 untuk sensus ekonomi ini ya Mas Agus ya. Mas Agus sudah disamperin? Belum,
2: mungkin
1: saya juga belum.
2: Disamperin saya rasa yang pertama tidak menolak tetapi memberikan keterangan untuk saat ini belum memiliki usaha yang terkait dengan mikro kecil menengah.
1: Oke. Tapi ini memang sensusnya, sensus ekonomi ini khusus untuk para pengusaha. Oke.
2: Jadi yang paling utama sebenarnya di yang poin pertanyaan utama adalah jenis usaha.
1: Oh, jenis usaha.
2: Jenis usaha ya.
1: Oke.
2: Karena selama ini pemerintah ingin memberikan data yang big data agar ke depan UMKM kita yang disebut-sebut sebagai tulang punggung dari perekonomian negara ini memang bisa terus tumbuh dan naik kelas. Nah, artinya tidak usaha mikro kecil menengah tanpa izin. Ke depan mereka bisa naik kelas, punya izin, punya karyawan. Nah, sehingga bisa berlaku profesional ke depannya.
1: Ini yang kita dorong dan dukung bersama ya Mas Agus. Kembali lagi kalau akhir-akhir ini kita lihat NTB lagi rame-ramenya tempat wisata di Lombok ini, terutama sampai Sumbawa juga Mas Agus, tuh rata-rata Lombok, mulai Sumbawa. Dipenuhi wisatawan memang, baik domestik maupun mancanegara. Jadi memasuki periode high season ini memang harus dimanfaatkan oleh semua pihak. Betul. Terutama kita walaupun gak pengusaha, warga lokal ini memang saatnya menjadi tuan rumah yang baik gitu.
2: Setuju.
1: Memberikan jadi, pelayanan.
2: Just do it aja ya.
1: Betul. Just do it maksudnya cuman duit gitu, uang.
2: Prasarananya harus ada, misalnya
1: betul,
2: kamar mandinya tidak boleh.
1: Nah itu dia,
2: kotor.
1: Betul.
2: Terus tempat pembuangan sampah harus tersedia.
1: Betul.
2: Kalau bisa diperbanyak.
1: Betul,
2: supaya
1: betul
2: wisatawan
1: sekali.
2: Kita merasa nyaman.
1: Terutama di wilayah-wilayah Pantai Kuta Mandalika nih Mas Agus, yang juga jadi primadona setiap wisatawan yang berkunjung. Gili Trawangan juga. Gili Trawangan saya baru 2-3 minggu yang lalu lah berkunjung Mas Agus. Saya tuh takjub loh. Terakhir saya ke Gili Trawangan kan 6 tahun yang lalu. Karena memang nyebrangnya ini yang agak-agak ngeri gitu ya.
2: Memang rutenya agak miring.
1: Gitu ya.
2: Horizontal.
1: Tapi
2: ya.
1: Dengan transportasi yang sekarang sudah diperbaiki, jadi walaupun gelombang agak cukup gede, masih bisa terlewati tanpa harus deg-degan gitu ya Mas Agus. Dan sekarang giat pembangunannya juga lagi mulai meningkat di Gili Trawangan. Banyak homestay, tempat-tempat penginapan, resto-resto. Dan yang bikin saya agak sedikit takjub gitu ya Mas Agus, perbedaannya dengan beberapa tahun yang lalu itu kan orang identiknya kalau ke Gili tuh mahal.
2: Oh, iya ya.
1: Biaya makan segala macam. Ternyata saya kesana itu gak benar-benar ya ekonomis gitu. Ada lokasi-lokasi yang ekonomis memang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan domestik gitu loh Mas Agus.
2: Di kawasan ini sekitar pasar seni,
1: nah,
2: pasar tradisional.
1: Betul,
2: ada
1: night marketnya juga ya. Ya di situ masih terjangkau lah. Kalau misalnya di Mataram masih ada nasi kaput, nasi bungkus 15-10 ribu, di Gili pun ada dengan porsi yang cukup gitu loh. Jadi artinya udah gak perlu khawatir lagi masyarakat untuk berkunjung. Tapi sekali lagi kita ingatkan kepada masyarakat bahwa kemudahan-kemudahan ini jangan sampai membuat kita akhirnya berbondong-bondong tanpa tanggung jawab gitu loh Mas Agus. Menikmati suasana alam yang betul-betul anugerah dari Yang Maha Kuasa dengan keindahannya itu, tapi kita tidak bertanggung jawab, sampah kita biarkan menumpuk gitu, kita eksploitasi kondisi alam dengan semena-mena. Nah ini yang perlu betul-betul kita jaga rasanya, karena saya mulai pagi hari menikmati sunrise itu Mas Agus. Bayangkan walaupun malam, itu kan biasanya identik dengan party ya kalau di Gili.
2: Betul.
1: Begitu ya. Tapi walaupun mereka off-nya itu very very late night, paginya itu very early mereka memulai lagi kehidupan gitu loh Mas Agus. Bersih, betul. Waduh, saya cerita gini merinding loh ya. Karena memang benar-benar bersih pemandangan, menyambut matahari terbit, suasana pantai yang segar, udara yang bersih. Itu memang ada di Gili Trawangan saat ini ya. Bahkan di tiga Gili gitu.
2: Ini best tourism internasional ya. Artinya jantungnya pariwisata NTB ya, pertama Lombok adalah tiga Gili.
1: Betul,
2: dan
1: betul.
2: Masyarakat juga punya semacam kewajiban juga, artinya untuk merespon.
1: Betul.
2: Kalau tidak hanya merespon, tapi juga reaktif ya. Artinya merespon itu boleh menanyakan bahwa transportasi ke Gili misalnya Pak sudah safety tidak?
1: Nah.
2: Ada tidak ketersediaan pelampung?
1: Betul,
2: artinya,
1: betul.
2: Ini Pak bisa berjalan dengan lancar tidak kira-kira. Memang publik memang harus didorong untuk merespon agar para pengusaha juga kemudian punya semacam intuisi ya, atau tidak spontan ya. Artinya mereka juga mau terus memperbaiki pelayanan.
1: Baik, Mas kualitas. Agus di ujung telepon sudah ada Pak Jaya. Selamat pagi Pak Jaya di KLU.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Jaya. Silakan.
1: Silakan Pak Jaya.
3: Mbak berdua nih.
1: Mas satunya Pak.
2: Silakan Pak.
3: Begini Mbak, masalah Gili Trawangan ya. Kalau saya ibaratkan itu Nusa Duanya Lombok gitu.
2: Oh ya.
1: Wow, oke.
2: Kenapa
3: Nusa Duanya Lombok? serba ada di sana, serba indah begitu. Dan juga dijuluki kampung turis dia itu.
2: Tourism village.
3: Itu wilayahnya saya tuh. Apa nih? Gili Trawangan, Gili Menu dan Gili Air. Nah, cuman sangat saya sayangkan begitu. Kemudian didengar sama Pemda Lombok Utara ini.
2: Iya.
3: Gepeng-gepeng itu masih ada di sana ya?
1: Oh iya. Ya, saya enggak ketemu itu, Pak.
2: Gepeng ya. Gelandangan gepeng, dan pengemis
3: itu ditiadakan di sana begitu. Itu pekerjaannya Pemda Lombok Utara melalui Dinas Sosial.
2: Oke.
3: Banyak dikeluhkan oleh wisatawan masalah gepeng itu di sana gitu. Nah, serta juga ada usul saya sedikit, gepeng yang lain-lain sudah masuk bagus di sana.
1: Mantap. Oke. Ya. Dicatat. Unek-uneknya Pak Jaya di KLU. Ya, kebetulan saya nggak nemu sih Pak Mas
2: sebelumnya
1: Agus.
2: Hari Jumat lalu di opini publik dan klarifikasi kita sudah bersama juga dengan Ibu Kepala Dinas
1: ya, Sosial
2: Pariwisata
1: Lombok Utara yang
2: memang lagi concern juga karena ada satu event yang masuk kalender event nasional KELS yaitu Gili Fest ini bulan ini juga bersamaan dengan Maulid Adat Bayan ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jaya ya untuk soal gepeng dan pengemis. Tapi saya mungkin Mbak Nana yang sudah sempat ke sana mungkin sempat melihat atau
1: saya sih nggak nemu sih Mas Agus, betul emang nyaman pada saat saya berlibur bersama anak-anak di liburan sekolah kemarin. Jadi kesan saya itu memang betul-betul sangat indah dan pengen balik lagi Mas Agus. Itu kesan saya, bukan karena saya warga NTB dan orang Lombok gitu ya, yang menikmati wisata di daerah sendiri. Tapi betul-betul kalau memang gak nyaman akan pasti tersampaikan, mau wisatawan lokal itu pasti akan disampaikan. Tapi dulu-dulu memang kesannya masih kotor.
2: Ini problem kita memang
1: pesisir pantai sampai, ya. Tapi kali ini di kunjungan terakhir yang baru-baru ini, baru 2 minggu yang lalu lah Mas Agus, itu benar-benar terawat, rapi, bersih, menikmatinya semua fasilitas itu nyaman dan ada gitu loh, dan tidak seperti pengusaha-pengusaha di sana aji mumpung. Itu yang saya rasakan. Kalau misalnya masyarakat ada yang merasakan hal berbeda, silahkan saja disampaikan di Halo RRI ya, di 0818-02056000 atau di 0370-0646521. Tapi urusan pariwisata gak cuma di Lombok memang Mas Agus ya, lagi seksi-seksi dan manis-manis menariknya itu di Sumbawa ini.
2: Teluk Waworada.
1: Nah, Moyo itu dia.
2: Moyo Utara dengan Moyonya. Kemudian Teluk Saleh. Di Bima ada Satonda kemarin yang sempat heboh juga ini karena gelombangnya memang lagi besar.
1: Oh iya iya iya ya. Saya belum pernah loh Sumbawa Bima itu menikmati wisatanya gitu loh Mas
2: ya,
1: Agus.
2: Mudah-mudahan next ya di ada yang mungkin semacam program trip dulu sempat ada itu Mbak Nana, tapi sekarang mungkin efisiensi ya membuat semua program kita harus
1: agak sedikit yang ditunda tertunda karena pangkasan anggaran ya.
2: Bisa connect juga nanti kita coba jembatani dengan Dinas Sosial Provinsi ya. Mungkin skalanya nanti Nusa Tenggara Barat ya, supaya tidak hanya terfokus ke Lombok Utara. Kalau tidak hari ini, nanti di hari Rabu.
1: Hari Rabu ya.
2: Rabu kita coba bersurat ke Dinas Sosial, mudah-mudahan bisa hadir sekaligus. Ini juga sudah confirm tadi dari insan perhubungan, besok bisa
1: besok ya, Mas
2: hadir
1: Agus ya.
2: Ya Pak Sobri di bawah komando Kabit Transportasi nanti.
1: Siap. Ini memang soal gepeng-gepeng ini masih adalah di beberapa tempat ya, di seluruh Indonesia bahkan gitu ya kita jumpai.
2: Seluruh Indonesia, betul.
1: Di Nusa Tenggara Barat tidak terkecuali. Tapi sekarang agak sedikit berkurang kalau di wilayah Kota Mataram sih. Saya di lampu merah biasanya simpang 4 BI.
2: Memang
1: itu
2: ini ya.
1: Biasanya simpang 5 ya BI itu biasanya ada, tapi sekarang enggak ada Mas Agus. Tapi kalau hari Jumat memang pemandangan itu Mas Agus rasakan enggak sih?
2: Iya ya, karena kan ada ini ya semacam pandangan bahwa sedekahnya banyak di hari
1: Jumat. Cuma
2: religiositas ya.
1: Mungkin yang kita ingin suarakan, masyarakat juga banyak ingin suarakan, walaupun semua ingin berbagi di hari Jumat, mungkin lebih ditertibkan gitu ya Mas Agus ya, supaya jangan ada yang berkeliaran di sisi-sisi jalan. Itu juga sebagai cerminan lah bagi wisatawan atau bagi orang-orang yang datang ke NTB, mungkin tahu urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu jadi catatannya, oh masih banyak orang ya, yang terlantar dan miskin gak diurusin pemerintah gitu jadinya ya Mas Agus ya.
2: Ya
1: baik, kita ke telepon ya Mas Agus. Lagi. Ada lagi, silakan. Selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Ingin Multazam.
1: Pak Bu Multazam di?
4: Narmada.
1: Di mana?
2: Lombok Timur.
1: Narmada. Oh, Narmada. Lombok Barat. Sila Pak Multazam.
4: Ya, selamat pagi juga dengan Bang Agus.
2: Ya, silakan Pak Mul.
4: Masalah pariwisata Bang Agus dan Bu Haja ya. Itu di Sumbawa itu ada pantainya yang luar biasa panjangnya Bu Haja, tapi rasanya tak terurus oleh.
1: Di mana tadi?
4: Di Sumbawa, namanya Labangka itu. Di Labangka lama pantainya panjang luar biasa itu pantainya. Seolah-olah lagi itu. Tapi tiap tahun itu sana itu luar biasa ramainya di salah satu pantainya Bung Agus ya, di Labangka itu.
2: Labangka. Ya, betul.
4: Iya. Tapi rasanya enggak terurus oleh atensi-atensi terkait gitu. Jalannya ke sana itu luar biasa rusaknya.
1: Bagus enggak pantainya, Pak Multazam?
4: Ya.
1: Bagus enggak pantainya?
4: Nah, itu dia Bu Haja. Makanya saya rasanya enggak terurus makanya.
1: Tapi pantainya indah gitu ya.
4: Ya, luar biasa lah Bu.
1: Jadi pengen ini Mas Agus agendakan.

0: berarti ya, natural masih sekali.
1: Natural ya, itu ada di sana. Mm-hmm. Namanya itu di sana itu Pantai Cemplung namanya.
0: Okay. Oh, di Labangka ya?
1: Iya, di Labangka 5, Pantai Cemplung. Dan juga ada pantainya juga luar biasa, masih apa ya, masih seri gitulah.
0: Hidden gem gitu ya orang bilang ya.
1: Oke,
0: okay, baik. Kalau dagang-dagang ya, orang-orang jualan gitu enggak ada juga ya? Belum ada. Oh,
1: kalau
0: hari masih hari warga
1: Islam, kalau hari besar Islam itu
2: ya.
1: Semuanya. Entah apa bakso dan segala apa di sana main-main.
0: Baik. Baik. Ya. Pak Multazam, ya, terima kasih Pak Multazam. Ya. Info ya, sekaligus unek-uneknya ya.
2: Baik, nanti
0: baik,
2: kita
0: sudah dicatat oleh ya, tim Halo RR ya, ini menarik coba loh Mas hadirkan. Agus, ternyata
2: okay, Bu Nana.
0: Banyak sekali potensi-potensi wisata pantai, alam di NTB ini, termasuk di Pulau Sumbawa ya. Karena saya berpikirnya kenapa belum ke Sumbawa atau ke Bima, padahal wilayah sendiri. Sebelum kita jauh-jauh lah bicara daerah lain atau luar negeri, di daerah kita aja ini gak habis-habis Mas Agus. Betul. Untuk kita explore ya. Yang kenapa legend ya belum ke Sumbawa, ke Bima. Kalau saya sebagai masyarakat, sebagai penikmat pariwisata gitu ya, karena mikirin itu. Okay. Fasilitas nanti sampai sana mau makan apakah ya, kemudian transportasi ke sananya, penginapannya di mana, itu yang masih menjadi pikiran saya rasa masyarakat lokal juga untuk
2: besok. Kita coba sampaikan ke Dinas Perhubungan juga, karena sayang ini Bu Nana.
0: Sayang betul, tadi testimoninya ada pantai indah,
2: jembatan Samota yang dibangun melintasi sungai, di salah satu sungai di Labangka itu pun bagus sekali ya, menghubungkan kota Sumbawa besar dengan pariwisata di.
0: Betul. Ini kemudian, ya potensi-potensi pemasukan bagi daerah ya, juga sebenarnya sana, kalau
2: dalam loka.
0: Iya betul.
2: Masuk di sana ya.
0: Kalau memang dimanfaatkan begitu ya. Okay. Tadi yang paling penting jadi catatan adalah fasilitas-fasilitas standar, fasilitas publik gitu ya. Toilet, penginapan, baik kita sudah ada lagi penelpon. Yang ingin berikutnya, halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, silakan Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Buat baik.
3: Bang Agus dan Mbak Adriana.
0: Ini suaranya Pak Arjun di KLU.
3: Betul sekali.
0: Baik, ya,
3: Pak Adriana.
0: Nggih, sila Pak Arjun.
3: Ya.
2: Ya, silakan. Apa yang ingin menjadi pendapat?
3: Kalau atau saya tadi sudah saya dengan masalah pariwisata yang ada di Lombok Utara, akan tetapi saya sekarang akan menyampaikan, karena besok Mbak Priyana tanggal 5 ya, 5 Agustus itu terjadinya gempa bumi di Lombok tahun 2018.
2: Baik.
0: Peringatan yang ke 8 tahun ini.
2: Ya, 8 tahun.
3: 8 tahun Mbak. Barangkali kita semua telah tahu ya, betapa sedihnya masyarakat di Lombok Utara. Dan saya di setiap pertemuan, baik dengan Dewan, bahkan dengan Pak Gubernur, pernah saya sampaikan masalah ini ketika ada dialog di RRI sebelum Bapak Gubernur dilantik.
2: Oke.
3: Tetapi masalahnya
2: Iqbal, ya, Pak
3: belum
2: Gubernur
3: juga diselesaikan Mbak Bang Agus.
2: Iya.
3: Apa yang menyebabkan begitu lambat dan sulitnya bantuan ini untuk masyarakat yang telah ditimpa gempa. Bahkan kepada Bapak Ketua Dewan pernah saya sampaikan, apakah pernah Bapak Ketua Dewan membicarakan masalah ini? Saya gitu ya pertanyaan saya kepada Bapak Ketua Dewan.
2: Siap.
3: Tolong tim Halo RRI sampaikan sekali lagi keluhan kami.
2: Momentum
3: kepada
2: ya,
3: petugas atau pihak yang berwenang, yaitu BPBD Lombok Utara.
2: Baik.
3: Karena yang saya terima dari Ketua Dewan itu kurang memuaskan, Pak.
2: Baik.
3: Informasi yang kami inginkan sekali lagi, bagaimana sekarang ini informasinya, karena tahun 2025 kan pernah saya sampaikan kepada
0: betul.
3: Mbak Apiana bahwa akan segera dimulai.
0: Kenyataannya
3: sekarang ini
0: berapa kakak yang masih belum berapa kakak Pak Arjun yang masih belum
3: sekarang kabur

0: Padahal tahun 2025 itu akan dimulai.
1: Baik.
0: Inilah informasi dari saya, Mbak.
1: Baik.
0: Mas Agus.
2: Ya.
0: Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita belum lupa peristiwa yang traumatis itu, Mas Agus. Rasanya kita masyarakat Lombok juga masih teringat dengan sangat jelas begitu peristiwa 8 tahun yang lalu di 2018, khususnya warga masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, karena tanggal 5 Agustus itu pusat gempanya memang yang cukup traumatik itu adalah 7.0 yang sempat saat itu keluar peringatan tsunami gitu ya. Itu bayangkan luar biasa, itu saya mengalami sendiri, gak pernah nyangka dalam hidup akan mengalami itu ya. Dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang terdampak langsung di pusat utama gempanya, itu sampai sekarang ada beberapa kakak, Mas Agus, sekitar berapa ribu catatannya, yang memang itu secara resmi ada di SK Bupati Kabupaten Lombok Utara saat itu untuk mendapatkan bantuan kompensasi penggantian rumah yang hancur gitu. Rusak parah. Nanti
2: momentum berarti Pak Arjun ya. Ini kita coba masukkan juga dalam topik dialog kentongan setiap Selasa. Kalau hari ini mungkin masih membahas tentang ruang terbuka hijau atau dampak dari pengaruh El Nino yang tidak lagi moderat ini, tetapi sudah tinggi ya. Musim kemarau yang dipengaruhi oleh kondisi El Nino. Next di minggu depan.
1: Pak Arjun ya, Pak Arjun, nanti tetap kita catat ini karena mewakili masyarakat yang lainnya ini masih menyisakan banyak hal, Mas Agus, 8 tahun ini karena yang terdampak gempa yang rumahnya belum mendapatkan penggantian sesuai dengan janji pemerintah saat itu, mereka akhirnya ada yang minjem di bank gitu untuk bangun rumah gitu, Mas Agus, dan menyisakan cicilan-cicilan yang menjadi beban gitu ya.
2: Siapapun saya rasa memang tidak hanya di Lombok Utara ya, di Gorontalo, di Sulawesi Tengah,
1: Palu ya.
2: Kemudian yang terakhir yang hidrometeorologis di Sumatera Utara.
1: Betul. Jadi
2: daerah rawan bencana. Sehingga ke depan infrastruktur kita ini, Bu Nana, harus berbasis kebencanaan sebenarnya. Apapun itu, misal rumah, kalau dulu tidak ada beton bertulang, saat ini sudah harus menggunakan konstruksi tulang ya,
1: yang memadai gitu ya, Mas Agus.
2: Khusus untuk bencana gempa ini memang tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Dengan banjir, ada fisiknya bisa kita lihat penyebabnya, tetapi karena gempa ini merupakan pergerakan inti bumi ya atau lempeng, itu susah untuk diprediksi.
1: Susah untuk diprediksi ya.
2: Mitigasi tetap berlaku. Untuk Pak Arjun, kita rangkum nanti di dialog kentongan pada pekan depan. Ini momentum juga. Mudah-mudahan, saya berharap nanti dari BPBD Provinsi bisa hadir.
1: Betul.
2: Sekaligus juga menjawab.
1: Ya, bisa disampaikan, disuarakan lagi di situ ya momennya, Mas Agus. Jadi kita kalau melihat geliat pembangunan di Kabupaten Lombok Utara juga kan mulai dilakukan gitu ya, Mas Agus. Dan sekarang lagi ramai juga jadi perbincangan itu Lombok
2: Karena
1: Utara.
2: Ini kalau melihat struktur penanggulangan bencana ada PRA, artinya yang lebih ke humans atau obat-obatan, makanan, trauma center. Nah, mungkin yang pasca bencana inilah yang masuk rehab rekon ya.
1: Nah, itu.
2: Memang harus terus mendapat perhatian juga bagaimana merekonstruksi rumah yang rusak. Karena ini high cost.
1: Betul. Kaitannya infrastruktur soalnya ya.
2: Data menjadi tolok ukur yang paling utama. Ya, mudah-mudahan nanti yang masih mungkin dirasa tertinggal oleh Pak Arjun, setidaknya bisa mendapat confirm di dialog kantongan ini. Sekaligus saya mengajak juga para pendengar Pro1 untuk terus mengikuti perjalanan dialog kentongan setiap Selasa 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, karena bagian dari edukasi dan mitigasi kita sebagai warga masyarakat NTB ya. Di ujung telepon sudah ada pendengar berikutnya, rame nih Mas Agus ya, hari ini lapak. Halo RRI. Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, silakan Pak, dengan Bapak. Siapa, di mana?
3: Ini Pak Rahim, KLU.
1: Warga KLU juga. Silakan Pak Rahim.
3: saya ingin apa namanya?
1: Modulasinya agak kurang jelas Pak Rahim. Boleh posisikan di tempat yang lebih clear sinyalnya?
2: Ya.
3: Oke.
1: Menjauh dari monitor ya Pak Rahim supaya tidak mantul, jadi bisa jelas kami dengar suara Bapak.
3: Oke. Bagaimana sekarang?
1: Silakan Pak.
3: Jadi begini, saya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ahdun tadi. Ini teman saya di Sekranti, saya ini dari Tenggangan.
1: Diperkeras suaranya Pak Arjun Gih.
3: Pak Rahim.
1: Pak Rahim, ya silakan. Oke.
3: Jadi begini, mengingat janji pemerintah kemarin, pada saat gempa itu ada yang diberikan biaya rusak berat, rusak ringan dan rusak. Karena yang sudah terorganisasi itu yang rusak barangkali mendekati kesusahan barangkali, tetapi yang rusak ringan, rusak ringan dan sedang ini yang belum sama sekali menerima bantuan. Jadi di mana telah tadi itu orang-orang yang ringan dan ada. Yang berusaha itu membuatkan matanya lemah berusaha ringan dan berusaha ke dalam. Tapi tahu-tahu semua itu dicabut barangnya, apa namanya, orang yang membuatkan rumah itu karena informasinya bahwa bantuan berusaha sedang dan berusaha ringan itu ada atau tidak ada katanya.
1: Oke, nanti kita pastikan dan klarifikasi ya Pak Rahim.
2: Iya.
1: Atas kabar yang
3: orang yang apa namanya aplikasi apa namanya itu kan kadang-kadang dia minjem di bank lagi bahan-bahan yang sudah diturunkan kepada orang-orang yang akan dibuatkan rumah. Kita sedang bagian itu tidak jadi. Ini adalah merugikan pihak ketiga termasuk orang peminjam uang bank, terus masyarakat yang tidak dapat bantuan selalu mengharap karena itu janjinya pemerintah. Jadi tolong ini supaya dilanjutkan informasi kepada pihak wajib yang ada di ini.
1: Ya, baik, sudah bisa ditangkap Pak Rahim nggih. Baik, terima kasih Pak Rahim. Ini suaranya juga agak putus-putus dan tapi kurang clear tapi masih bisa di
2: sepertinya dengan Pak Arjun.
1: Jadi terima kasih untuk Pak Rahim dan Pak Arjun, warga KLU yang besok menjadi momentum.
2: Iya, saya rasa minggu depan masih momentum karena kalau melihat perjalanan gempa Lombok ini, Bu Nana, 29 Juli 2016, 5 Agustus 2020, dan gempa di 22 Agustus sangat berdampak.
1: Traumatis sekali memang kondisi itu. Kalau setiap ngomongin ini, saya juga jadi keinget lagi deh ini.
2: Sebenarnya ini sama-sama kita sudah lampaui juga beberapa talkshow bagaimana memetik. Memang kemarin diawali dengan ini ya, penanggulangan, waktu aspek penanggulangan, bagaimana penguatan pos-pos kesehatan, misal akan terjadi peristiwa yang serupa, posko kesehatan kita sudah dilengkapi juga dengan ketahanan obat-obatan.
1: Tapi peristiwa ini juga mengambil hikmah bagi seluruh masyarakat, terutama Nusa Tenggara Barat ini yang memang menjadi ring of fire gitu ya Mas Agus. Harus. Mitigasi itu penting. Jadi itu pengalaman yang berharga sekali di 2018. Setelah terakhir catatan-catatan sejarah gempa di NTB ini kan sekitar tahun 80-an, 70-an gitu ya.
2: Sebagai reporter sekaligus juga yang
1: Mas Agus juga yang sebagai reporter tanggap bencana gitu ya.
2: cukup banyak Bu Nanas.
1: Waktu itu diposkan di daerah-daerah bencana.
2: 1970 kita pernah mengalami tsunami walaupun epicentrum gempanya ada di wilayah NTT. Tetapi sempat terjadi tsunami
1: imbasnya
2: di
1: juga
2: Pantai Lunyuk ya.
1: Dirasakan
2: kemudian
1: gitu ya.
2: Kawasan Kuta Lombok Tengah waktu itu. Memang teknologi belum seperti sekarang.
1: Betul, dan itu udah masa tidurnya puluhan tahun Mas Agus. Jadi kita kenaknya di generasi-generasi yang memang saat 2018 itu belum pernah mengalami gitu ya. Kalaupun tapi mengalami masih-masih kecil, belum nginget peristiwa itu dan belum ada edukasi gitu ya. Akhirnya memang jadi traumatis
2: kalau
1: sekali.
2: Kita melihat gempa ini juga punya aspek histori. Misal tidak hanya di Indonesia, karena kan kita ada tsunami Pangandaran di 95.
1: Betul.
2: Kemudian kalau melihat yang memang yang megatrust waktu itu di Aceh ya. Kita belum punya BNPB waktu itu.
1: Betul, 2004
2: belum punya
1: ya.
2: Pengalaman tanda kutip yang cukup bagus dalam penanggulangan bencana, tiba-tiba mengalami tsunami.
1: Tsunami yang seperti itu ya.
2: Sejak tahun 2006 itulah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Baik.
2: Kebencanaan sampai ke BPBD di tingkat kabupaten kota. Ya mudah-mudahan perjalanan terutama NTB yang Lombok terutama yang punya aspek sejarah ini sudah diimbangi dengan pemahaman masyarakat yang cukup komprehensif ya. Inilah
1: dalam hal mitigasi
2: RRI
1: tentu
2: juga
1: saja. Betul.
2: Sebagai
1: betul.
2: Radio tanggap bencana ya, sekaligus juga sebagai reporter nih banyak berbagi pengalaman ini Bu Nana dalam konteks liputan sekaligus juga mencatat ya. Mudah-mudahan kalau ada ini ya, kan kita akan dorong nanti Bapak Ibu pimpinan di pusat misalnya untuk RRI kita punya semacam apa ya, mungkin kalau museum gempa kayaknya butuh kos yang besar gitu, tapi paling tidak RRI bisa mengadakan pameran foto yang di Aula Tri Prasetya misalnya. Kemudian hasil-hasil liputan para reporter kita himpun dalam sebuah display misalnya. Menarik juga ya.
1: Menarik juga itu. Itu bagian dari pengingat dan membuat masyarakat, mendorong mereka untuk melek lah mitigasi ini, jangan diabaikan gitu ya. Jangan nanti pada saat, karena seperti yang Mas Agus sampaikan, bencana ini gak ada yang ngarepin. Tidak ada yang mengharapkan sama sekali, tapi kedatangannya juga kita tidak tahu kapan. Artinya persiapan kita, baik mental, kita sudah mengalaminya. Mudah-mudahan pemulihan mental kita ini lebih siap lagi untuk bukan mengharapkan akan datang kemudian kita hadapi. Tapi ya memang mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri begitu. Ya Mas Agus. Baik, pendengar tanpa terasa kita sudah merapat ke pukul 10 waktu
2: ada
1: Indonesia Tengah.
2: Tiga ini Bu Nana yang saya catat, empat bahkan
1: empat penelpon yang masuk.
2: Satu
1: ya Mas Agus.
2: Tentang gempa Lombok, dua tentang infrastruktur pariwisata,
1: dan
2: tiga
1: gepeng-gepeng
2: untuk
1: gepengnya
2: ya? Gelandangan pengemis. Saya rasa mudah-mudahan nanti di hari Rabu kita
1: bisa terjawab,
2: bisa
1: ya Mas
2: terjawab
1: Agus.
2: Setidaknya untuk gelandangan pengemis maupun aspek tadi transportasi online maupun transportasi secara umum yang dibarengi dengan aspek keselamatan ini Bu Nana.
1: Kaitannya juga dengan giat pariwisata kita di Nusa Tenggara Barat, bertepatan nanti dengan momentum Hari Perhubungan ini ya, Mas Agus. Jadi semuanya keinginan masyarakat ini bisa tercapai pelan tapi pasti ada pergerakan begitu ya Mas Agus.
2: Pasti.
1: Dan saya berterima kasih Mas Agus bisa hadir menjumpai pendengar lewat Halo RRI. Dan ini sudah dirangkum, nanti Mas Agus sebagai PIC program juga akan menavigasikan ini arahnya kemana, ke siapa, nanti akan usaha dijawab di hari Rabu. Untuk
2: jangan
1: itu
2: lupa ngikuti juga berita-berita seputar momentum gempa di rri.co.id ya.
1: Betul sekali.
2: Resmi.
1: Betul.
2: Berita RRI.
1: Agar informasi bisa Anda dapat percaya dan bisa Anda share juga begitu ya. Dan nanti sore jangan lewatkan juga dialog kentongan
2: Bung Agus. Urban Hits Island. Waduh. Jadi kita bicara soal bagaimana katakanlah Kota Mataram ini merespon mitigasi efek bencana panas. Jadi menarik nanti.
1: El Nino ini
2: kalau
1: ya.
2: Kalau selama ini kita bicara banyak pohon, harus memperbanyak daerah catchment area, nanti dari aspek bangunan cat putih itu sangat mendukung.
1: Menarik ini ini edukasi juga ya, perlu sekali kita simak pendengar di dialog kentongan nanti, karena
2: nanti ya pendengar ya.
1: Betul, karena aspek-aspek grafis gitu ya, interior, eksterior ini
2: sangat
1: penting sekali
2: mana?
1: betul, kesehatan mental juga itu berdampak gitu ya.
2: Investasi pohon, mm-mm, karena AC itu menghasilkan kalor.
1: Betul. Kasian. Jadi efek rumah kaca yang cukup berbahaya, pengikisan yeah, atmosfer juga begitu. Betul. Ya Mas Agus. Jadi kita bisa reduce ini dengan tindakan-tindakan lainnya, tindakan-tindakan menjaga kondisi lingkungan kita tadi, penanaman pohon. Betul. Di lingkungan terdekat kita, di halaman. Setuju. Rumah gitu.
2: Jangan
1: ya.
2: Jangan ragu-ragu.
1: Tapi kalau cabai ngefek enggak sih Mas Agus?
2: Lebih ke ini
1: tanaman kecil ya, gitu ya.
2: Untuk mengurangi biaya kebutuhan pokok seperti
1: itu. Oh, oke ya. Tapi setidaknya sekecil ya, apapun itu pasti ada belajar nilainya gitu ya. Setuju, ya. Baik, Mas Agus terima kasih, dan saya Apriana Mahdan.
2: Pendengar, saya Agus Santosa.
1: Dan juga Reza Kurnia serta Satria G. Arova di Multimedia undur diri di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Universitas Islam Negeri UIN Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Bank Syariah Indonesia TBK BSI menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan berbasis syariah di era digital. Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menekankan pentingnya literasi keuangan syariah sebagai bekal generasi muda menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir mengatakan, kolaborasi antara UIN Mataram, OJK, dan BSI merupakan langkah strategis dalam membangun pemahaman sekaligus akses mahasiswa terhadap layanan keuangan syariah.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar Sepro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Kuryatun Hafiza, senang sekali kembali bersama Anda. Siaran Pro 1 dari Mataram yang masih terus mengudara untuk Anda, tentunya pendengar kanal informasi dan inspirasi. Hari ini memasuki lembaran keempat untuk bulan Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita bersama di Brenda Stecita pagi menjelang siang ini, pendengar, dengan tema kita moderasi beragama. Ngomong-ngomong, kita udah masuk bulan Agustus ya. Bulan Agustus yang selalu menghadirkan suasana berbeda tentunya untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kalau ngelihat di sepanjang jalan, bendera merah putih sudah mulai berkibar. Sudah mulai banyak yang jual bendera merah putih juga ya di pinggir-pinggir jalan. Kemudian dari lingkungan juga mulai dihiasi umbul-umbul. Kemudian kalau kita lihat juga apalagi ya, anak-anak yang berlatih mengikuti berbagai perlombaan sudah mulai di sekolah-sekolah. Kelihatan anak-anak yang lagi berlatih untuk lomba gerak jalan biasanya ya, kalau di daerah di Nusa Tenggara Barat dan di Kota Mataram secara khususnya. Dan masyarakat juga bersiap menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mereka yang berbeda-beda. Tapi pernahkah kita bertanya, apa makna kemerdekaan? Apakah makna kemerdekaan itu hanya sebatas seremoni? Tentu tidak ya. Jadi kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan itu mewariskan nilai yang jauh lebih besar. Jadi mereka berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa, budaya, bahkan agama yang berbeda juga. Tetapi ketika kepentingan bangsa dipanggil, semua perbedaan itu melebur menjadi satu. Menjadi satu hal yang ya boleh dikatakan satu tekad gitu ya. Indonesia merdeka. Itulah warisan terbesar yang harus kita jaga. Warisan persatuan, kebersamaan, saling menghormati. Jadi salah satu cara menjaga warisan itu juga salah satunya itu melalui moderasi beragama. Mungkin masih ada yang mengira moderasi beragama itu berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut. Padahal tidak seperti itu ya. Anggapan itu kurang tepat. Karena moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, bukan pula mengurangi ketaatan beribadah. Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang dan sikap dalam menjalankan ajaran agama yang secara sungguh-sungguh sekaligus menghormati juga hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh pada keyakinan masing-masing, tapi tetap mampu hidup berdampingan secara damai. Dan inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang ya pendengarnya. Jadi bangsa kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi kalimat sederhana ini menjadi pengingat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus dirawat. Nah pendengar, seperti yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, misalnya di lingkungan tempat tinggal ya, tetangga kita bisa berasal dari agama yang berbeda. Kemudian di sekolah juga anak-anak belajar bersama teman yang memiliki latar belakang berbeda. Misalnya di tempat kerja juga ya, kita bekerja dalam satu tim dengan orang-orang yang dari berbagai suku dan juga keyakinan. Jadi semua itu menjadi bukti bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang menentukan itulah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Apakah kita bisa saling menghormati atau justru saling mencurigai? Jadi pilihan itu sebenarnya ada pada kita ya, ada pada

bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan tersebut. Dan di era digital ini, pendengar, tantangan menjaga kerukunan ini semakin besar ya. Informasi menyebar dalam hitungan detik, bisa di-share sana-sini tanpa kita tahu informasi itu benar apa tidak. Nah, jadi tidak semua informasi membawa kebaikan, masih banyak hoax, kemudian ujaran kebencian, provokasi, bahkan konten yang sengaja memecah belah masyarakat dengan membawa isu agama. Karena itu, mendengar, kita perlu menjadi masyarakat yang cerdas ya, jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi yang ramai dibagikan saja. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu, jangan ikut menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya, karena satu kali menekan tombol bagikan, itu bisa saja kita ikut menyebarkan fitnah kepada ribuan orang. Ingat ya, menjaga lisan penting, dan di era sekarang ini menjaga jari jemari juga di media sosial sama pentingnya. Lalu bagaimana, pendengar, cara sederhana menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari ini? Nanti saya lanjutkan informasinya untuk Anda.

Pendengar, saya punya beberapa tips sederhana bagaimana menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa mulai dari rasa hormat dulu ya. Jadi hormati setiap orang tanpa melihat latar belakang agamanya. Sapal dengan ramah, bangun komunikasi yang baik karena persaudaraan tumbuh dari sikap saling menghargai. Dan saya rasa juga ini salah satu budaya kita juga, terutama masyarakat yang ada di Pulau Lombok begitu ya, dari suku Sasak juga yang terdekat begitu, bisa berkomunikasi dengan ramah, komunikasi dengan baik, itu menjadi salah satu budaya yang patut kita banggakan juga. Nah, selain itu juga kita bisa memperbanyak dialog ya, diskusi, bukan malah perdebatan. Kalau ada perbedaan pendapat, utamakan musyawarah. Jadi tidak semua perbedaan harus berakhir dengan pertengkaran. Justru melalui dialog kita bisa saling memahami. Dan pastikan kita juga bijak menggunakan media sosial. Nah, ini nih, saring sebelum berbagi, difilter ya. Diperiksa sumber informasinya, jangan mudah terprovokasi oleh judul yang sensasional. Jadi bisa gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Anda juga bisa menanamkan nilai toleransi di dalam keluarga pendengar, terutama pada anak-anak kita dari sejak dini. Jadi anak-anak belajar bukan hanya dari sekolah, tapi juga dari orang tua, dari lingkungan keluarga terutama ya. Jadi ajarkan mereka menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek keyakinan orang lain, dan membiasakan hidup rukun sejak dini. Satu lagi pendengar, Anda bisa mengajak keluarga juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ya, terutama gotong royong yang sudah menjadi budaya kita juga di Indonesia. Gotong royong bersihkan lingkungan misalnya. Kemudian bisa juga kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, donor darah, bantu korban bencana, atau kegiatan kemanusiaan lain. Contohnya bahwa maksudnya adalah contohnya memberikan ataupun mengikuti begitu ya, kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak positif bagi orang-orang lainnya, bukan hanya pada satu agama saja. Jadi masyarakat pada umumnya tanpa mengenal perbedaan agama mereka. Kalau kita saling bantu, kita sedang mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa. Dan di bulan Agustus ini adalah momen yang tepat nih pendengar untuk merefleksikan kembali arti kemerdekaan itu seperti apa. Mengisi kemerdekaan juga berarti menjaga Indonesia agar tetap damai, salah satunya dengan menerapkan moderasi beragama ini. Karena moderasi beragama sebagai warisan nilai kemerdekaan Indonesia. Jadi itulah pendengar, informasi di Beranda Asia kita untuk ruang moderasi beragama di pagi menjelang siang ini 4 Agustus 2026. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang mampu hidup berdampingan dalam damai dalam setiap perbedaan.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB mencatat peningkatan signifikan penyaluran zakat produktif yang mencapai lebih dari 427% dalam setahun terakhir. Peningkatan tersebut dinilai berdampak terhadap bertambahnya jumlah mustahik yang berhasil mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas Provinsi NTB Lalu Muhammad Iqbal Murad menyampaikan capaian tersebut saat rapat kerja teknis pemberdayaan rumah layak huni dan zakat kelompok usaha produktif. Menurutnya, peningkatan distribusi zakat produktif diikuti bertambahnya berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bantuan rumah layak huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada tahun 2025.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, peringkat saya bersatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bulan Agustus biasanya menjadi bulan yang penuh keceriaan untuk masyarakat Indonesia ya, bagaimana bisa memaknai bulan kemerdekaan ini. Walaupun masih tanggal 4, dari tanggal 1 pula ya, bahkan dari tanggal 1 Agustus sudah mulai banyak persiapan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta kita. Nah, pendengar di informasi.co.id, ini ada informasi yang membahagiakan karena 6 bansos cair Agustus 2026 juga. Nah, kita cek daftar penerima yang informasinya pakai NIK KTP. Jadi pemerintah yang kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial sepanjang Agustus 2026 ini. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Di Agustus 2026 ini, jadi ada sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Dan masyarakat bisa melakukan cek daftar penerima 6 bansos tersebut hanya dengan NIK KTP. Dari melansir dari laman Kemensos RI, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi, dan basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Apa saja sih daftar 6 bansos yang cair di bulan Agustus 2026 ini? Nanti saya bagikan informasinya untuk Anda. Saya kutipkan informasi ini, pendengar di rri.co.id.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

pendidikan, bantuan pangan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan hingga rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima. Jadi ada 6 bansos yang cair di bulan Agustus 2026, pendengar. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, kemudian yang lanjut usia maupun penyandang disabilitas berat. Nah, yang kedua, pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako. Jadi bantuan tersebut bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kemudian di sektor pendidikan, program Indonesia Pintar PIP tetap diberikan juga kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat membantu anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Ada yang keempat, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang masih diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Melalui program ini, pemerintah menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Kemudian yang kelima, Kementerian Sosial yang juga terus menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan ya. Jadi program yang menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, hingga masyarakat terdampak bencana. Yang terakhir, bantuan pangan ya berupa beras juga masih disalurkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Jadi itu dia 6 bansos yang cair di bulan Agustus 2026 ini.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

cara mengecek status penerima bansos di Agustus 2026 ini seperti apa? Jadi masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui laman resmi cek bansos Kementerian Sosial. Ini bisa masukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai data kependudukan. Setelah itu bisa masukkan kode keamanannya. Kemudian klik tombol cari data untuk melihat hasilnya. Kalau terdaftar, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan bansos. Kalau selain melalui situs resmi, pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi cek bansos milik Kementerian Sosial. Iya, pendengar saya bersatu RRI Mataram, demikian informasi untuk Anda di sesi informasi dan musik. Di menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah ini, pendengar, nanti kami akan perbarui informasi Anda kembali ya, dengan informasi olahraga nanti RRI bersama RRI Pro 3, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba kembali Bisha.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan

0: Kiss.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak, karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Toli.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Dengan RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, dan ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam

dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.

0: akhirnya sedikit paham sama permainan ini. Ya saya tadi agak waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, demikianlah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini.

0: bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 4 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat mencatat capaian sensus ekonomi 2026 telah mencapai 78% hingga awal Agustus. Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumbawa. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Nusa Tenggara Barat mencatat capaian sensus ekonomi 2026 telah mencapai 78% hingga awal Agustus. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan pendataan ditargetkan selesai pada 15 hingga 17 Agustus, meski pelaksanaan sensus berlangsung sampai 31 Agustus 2026. Sisa waktu akan dimanfaatkan untuk memperbaiki anomali dan memastikan kualitas data sebelum hasil akhir dipublikasikan. Menurut BPS, sebagian masyarakat sempat menolak didata karena khawatir data mereka berkaitan dengan pajak. Namun BPS menegaskan seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
1: Ada penolakan, tapi pada akhirnya juga kita bisa ini kok, bisa kita data dengan memberikan pengertian-pengertian apa yang kita lakukan ini adalah bukan untuk kepentingan siapa saja, tapi untuk kepentingan negara dan bangsa. Ya kan, untuk perencanaan pembangunan ke depan. Tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain.
2: Itu bukan pajak, dengan pajak juga.
1: Tidak ada hubungan sama pajak sama sekali, nggak ada. Ada kekhawatiran memang ya, karena yang kami tanyakan sampai aset-aset yang mereka miliki kan, ya. Itu tidak ada hubungannya. Ya. Publikasi kami juga secara general. Jadi tidak ada publikasi perusahaan ini ataupun orang ini sekian ahtanya, tidak ada. Kalau ada malah petugas kami yang seperti itu yang menyampaikan istilahnya rahasia masing-masing pribadi orang itu disampaikan itu, malah itu bisa dituntut.
0: Hingga saat ini Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi mencapai 92%. Sementara itu Kota Mataram mencatat capaian terendah dengan progres sekitar 67%. BPS berharap seluruh masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi agar pemerintah memperoleh data yang akurat untuk menyusun kebijakan pembangunan di masa mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah daerah terus memperkuat pengendalian inflasi dengan menjaga ketersediaan bahan pokok, memperlancar distribusi serta menggelar operasi pasar murah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Ketua Komisi 3 DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan kondisi inflasi di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih relatif terkendali. Meski demikian, pemerintah diminta tetap mewaspadai potensi kenaikan harga akibat terganggunya distribusi maupun penurunan produksi pangan. Menurutnya, operasi pasar murah dan gerakan pangan murah efektif menekan lonjakan harga. Namun untuk jangka panjang, pemerintah harus memastikan rantai pasok berjalan lancar mulai dari produksi hingga distribusi. Sambirang juga menyoroti komoditas yang rentan berfluktuasi seperti cabai, bawang merah, sayuran, telur, dan minyak goreng. Selain itu, pemerintah diminta menjaga kelancaran distribusi antar pulau agar tidak terjadi kelangkaan barang. DPRD NTB juga meminta pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg dan minyak goreng diperketat agar tepat sasaran dan dijual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan jika menemukan kelangkaan, harga yang tidak wajar maupun dugaan penimbunan barang agar dapat segera ditindaklanjuti. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Lombok Tengah mulai menata sejumlah pasar tradisional meski belum memiliki anggaran revitalisasi. Penataan dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat banyaknya pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan. Kepala Disperindak Lombok Tengah Lalu Setiawan mengatakan penataan yang dilakukan saat ini belum berupa revitalisasi, melainkan penataan lapak agar aktivitas pasar lebih tertib. Sejauh ini penataan telah dilakukan di Pasar Berbali dan Pasar Pengadang yang selama ini menjadi titik kemacetan. karena belum ada anggaran khusus, penataan dilakukan dengan memanfaatkan material bangunan lama yang masih layak digunakan. Dalam penataan itu, pedagang yang selama ini berjualan di pinggir jalan akan dipindahkan ke lapak di dalam area pasar agar arus lalu lintas lebih lancar.
3: Supaya nanti tidak macet lagi di pinggir jalan. Ah, itu makanya saya mau, tidak bisa kita suruh masuk kalau belum sekitar tempat di dalam. Makanya saya perlu tata, saya mau timbun, lalu pasangin di anu lapak lagi. Kami gotong royong, kami ajak teman-teman di pasar lain, seperti di Pengadang, kami ajak yang di Renteng. Kami kan dulu di Pengadang itu kan sampah menggunung. Ah, tapi kami kan tidak mampu kalau tidak pakai alat berat. Kami alat berat. Kebetulan kami minta tolong di Kodim. Kodim kan punya alat berat yang kecil itu. Jadi saya buat lubang lalu saya tanam. Nah, di atas tempat sampah yang sudah saya tanam itu saya bangun lapak. Saya bongkar di anu itu, bangun di situ. Jadi tidak dipakai lagi tempat buang sampah.
0: Ia optimis penataan pasar akan meningkatkan pendapatan retribusi karena seluruh pedagang nantinya berada di dalam kawasan pasar. Tahun ini Disperindak menargetkan pendapatan retribusi pasar sekitar 7 miliar rupiah, sementara anggaran penataan secara bertahap akan diusulkan melalui APBD perubahan. Universitas Islam Negeri UIN Mataram memperkuat langkah menuju akreditasi internasional dengan membentuk tim yang melibatkan 70 personil dari berbagai unsur. Tim tersebut diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aspek penilaian memenuhi standar mutu internasional. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menyebutkan, tugas yang diemban puluhan personil tersebut bukan sekadar menyiapkan dokumen administrasi, melainkan membawa nama baik institusi menuju pengakuan di tingkat global. Profesor Masnun juga menegaskan, akreditasi internasional harus dimaknai sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh. Menurutnya, proses tersebut menjadi momentum bagi kampus untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan sekaligus memperkuat sistem yang telah berjalan. Ia menjelaskan kesiapan menuju akreditasi internasional mencakup berbagai komponen mulai dari tata kelola perguruan tinggi, proses akademik, sumber daya manusia, kurikulum dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan mahasiswa, kerjasama internasionalisasi hingga sistem penjaminan mutu. Tim Penjaringan dan Penyaringan TPP resmi memulai tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2026-2030. Sebagai bagian dari persiapan Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musor Prof KONI NTB tahun 2026. Ketua TPP Haji Suhaimi mengatakan, seluruh tahapan disusun secara terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan organisasi untuk menghasilkan calon pemimpin KONI NTB yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen memajukan prestasi olahraga di daerah. Tahapan penjaringan sudah mulai disosialisasi sejak tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026 melalui berbagai media. Tahapan TPP akan berakhir pada 20 hingga 21 Agustus 2026 dengan penyerahan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Musor Prof KONI NTB melalui pimpinan sidang pleno sebagai dasar penetapan calon ketua umum yang akan mengikuti proses pemilihan. Haji Suhaimi berharap seluruh tahapan berjalan lancar dengan dukungan anggota KONI NTB dan insan olahraga. TPP juga mengimbau seluruh bakal calon mencermati jadwal serta melengkapi persyaratan administrasi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumbawa. Momentum ini digunakan Pemda Sumbawa untuk mengusulkan pembangunan sejumlah program dan infrastruktur di daerah tersebut. Randy Pratama melaporkan.
4: Karena tanpa pengawalan yang seperti ini ya, nanti juga kita akan ketinggalan karena ini rebutan se-Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan percepatan perbaikan infrastruktur kepada Kantor Staf Kepresidenan atau KSP saat kunjungan Deputi 4 KSP ke Kabupaten Sumbawa. Usulan tersebut meliputi revitalisasi jalan serta penambahan alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansuari mengatakan, kunjungan KSP menjadi momentum untuk mengawal realisasi berbagai program prioritas pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, setiap daerah harus aktif membangun komunikasi agar memperoleh dukungan melalui program bantuan presiden maupun instruksi presiden. Ansuari menjelaskan, Kabupaten Sumbawa sebelumnya telah menerima program revitalisasi sekolah. Selain itu, pemerintah pusat juga mulai merealisasikan penanganan ruas jalan Batu Dulang Tepal melalui skema instruksi presiden jalan daerah.
4: Dan ini merupakan wujud kami pemerintah daerah untuk bisa nanti memastikan bahwa program-program itu akan hadir di Sumbawa. Karena tanpa pengawalan yang seperti ini ya, nanti juga kita akan ketinggalan. Karena ini rebutan se-Indonesia, program-program revitalisasi pendidikan, revitalisasi jalan, terus terkait dengan hunian, rumah layak huni. Ini juga ada 800 rumah yang sedang diverifikasi.
5: Pemkab Sumbawa kini mengusulkan penambahan alokasi BSPS yang saat ini berjumlah 800 unit rumah dan masih dalam tahap verifikasi. Pemerintah daerah juga mengajukan perbaikan ruas-ruas jalan penghubung yang dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ansuari optimis peluang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mengawal seluruh usulan hingga dapat direalisasikan.
0: 13 tahun yang lalu, Lombok pernah menjadi tuan rumah Festival Arsitektur Bambu Internasional yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia. Penyelenggaraan festival di tahun 2013 itu bukan tanpa alasan, tetapi setelah melihat potensi tumbuh kembang tanaman bambu di kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Barat. Agus Santosa menyampaikan laporan selengkapnya.

0: Radio Republik Indonesia Mataram yang meliput jalannya festival saat itu ikut merasakan langsung ketertarikan peserta terhadap tanaman bambu, khususnya di Pulau Lombok. Mereka berkeyakinan dari ratusan spesies bambu di Indonesia, puluhan spesiesnya ada di Lombok. Jumlah itu bagi jurnalis merupakan sesuatu yang mengejutkan karena selama ini publik hanya mengenal bambu apus, bambu petung, bambu wulung, bambu kuning. Sementara masih ada jenis bambu lainnya seperti bambu tutul, bambu suluk, bambu Jepang, bambu air, dan sebagainya. Tanaman bambu yang sebatas konstruksi kerajinan hingga alat musik membuat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis bambu. Padahal, di luar negeri, tanaman bambu ada yang dijadikan makanan dan obat-obatan. Salah satunya, rebung atau bambu muda yang dapat dikonsumsi setelah dimasak bersama bumbu. Bambu sebagai bahan pangan dan obat tradisional menunjukkan bahwa bambu tidak hanya sebagai konstruksi dan kerajinan. Bambu juga memiliki peran penting dalam bidang pangan dan kesehatan tradisional. Menurut Hari Irawan Johari, penulis buku Pengelolaan Potensi Bambu di Mataram, bagian tertentu dari bambu, terutama rebung, sudah lama menjadi bagian dari konsumsi masyarakat Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, beberapa jenis bambu yang digunakan dalam pengobatan tradisional karena memiliki kandungan bioaktif yang cukup kuat. Kepada RRI, Hari mengatakan, rebung adalah tunas bambu yang masih lunak. Rebung memiliki rasa khas dan tekstur yang renyah, sehingga banyak diolah menjadi sayuran, tumis, atau bahan campuran makanan tradisional. Selain rebung, beberapa bagian lain dari bambu juga digunakan sebagai obat tradisional dalam masyarakat, yaitu daun bambu, batang bambu, dan air bambu. Pengelolaan bambu sendiri dikatakan berupa budidaya dan pengelolaan bambu berkelanjutan. Selanjutnya, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan bambu Nusantara.
1: Saya bisa beberapa jenis bambu yang memang peruntukannya sesuai dengan jenisnya, Mas. Itu kan harus juga kita perhatikan bambu itu peruntukannya untuk apa, jenisnya akan sangat berbeda-beda karena diameternya juga akan menentukan fungsinya nanti. Kalau misalnya untuk yang tadi, bahan bangunan misalnya, itu kan ada jenis tertentu yang bisa digunakan memang untuk bahan bangunan dengan kriteria atau karakteristik yang dibutuhkan untuk bangunan. Kan harus diperhatikan dia punya serat seperti apa, buku-bukunya itu, jarak buku itu juga harus diperhatikan, lalu kemudian umur panennya juga harus diperhatikan. Biasanya umur panen itu kan 3-5 tahun yang optimal. Kalau nanti terlalu muda, dia mudah rusak, ya. Kalau terlalu tua, kalau lebih dari 5 tahun, misalnya 6 tahun, itu mudah lapuk. Jadi kita harus memperhatikan itu juga pada saat proses budidayanya. Dan harus diperhatikan kapan kita melakukan penjarangan. Sama seperti kita menanam tanaman pohon yang lainnya, bambu juga bisa diperlakukan seperti itu.
0: Salah satu pasar budidaya tanaman bambu di Lombok terdapat di kawasan hutan Gawabonga, Lombok Tengah. Sebagaimana dituturkan dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Bae Yulvia Yanuartati, di Dialog Kentongan RRI Mataram. Pembudidaya bambu di Gawabonga menjual hasil tanaman bambu ke Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Kondisi itu berbeda dibanding daerah-daerah di Asia Timur yang lebih memilih menjadikannya sebagai industri klaster. Misal, kebun bambu yang menjadi tempat wisata, menjadi tempat perajin bambu membuat kerajinan. Menurut Yulvia, untuk menjadikan bambu sebagai komoditi ekspor dapat disiasati melalui pembuatan kerajinan tangan berbahan bambu. Lewat kerajinan tangan yang berkualitas, pasar ekspor dapat terbentuk.
2: Masyarakatnya siap di tahap yang di tahap mana gitu, okay. untuk membisniskan. Apabila kan kalau kita kebanyakan itu berpikir, oh iya ini akan bisa dirubah menjadi apa, misalnya akan dimanfaatkan produknya itu sebagai sayur-mayur. Tetapi sekarang kalau misalnya mau ditingkatkan value-nya, ini kira-kira apakah cukup hanya akan dijual, kita kumpulkan rebungnya, kemudian dijual. Tapi tadi Bu Cia sampaikan, misalnya untuk menjadi obat-obatan, kemudian kita eksplor saja dia bisa dikembangkan menjadi apa. Tapi juga kita lihat kemana kita bisa memasarkannya, dengan siapa kita bisa bekerja sama seperti itu. Jadi kadang yang menjadi kendala adalah ketika kita mendampingi peningkatan nilai dari komoditi bambu ini.
0: COVID-19 yang melanda dunia sempat mempengaruhi permintaan ekspor kerajinan dari Indonesia ke Malaysia dan Singapura, dua negara pasar utama kerajinan NTB di Asia Tenggara. Situasi itu membuat otoritas moneter di dalam negeri turun tangan membantu perajin. Sejumlah pameran digencarkan pasca dunia internasional menyatakan pandemi mulai mereda. Mobilitas wisatawan pun kembali bergerak, begitu pula pasar ekspor dan impor. Seperti dari negara matahari terbit, yaitu Jepang. Situasi global yang sempat terhenti akibat pandemi juga menurunkan permintaan ekspor rotan dari Nusa Tenggara Barat. Nurmalalia Hidayati, pemilik Balai Rattan, mengatakan ada 10 negara pasar ekspor rotan dari NTB yang menjadi tujuan importir Balai Rattan sejak 2024. Kerajinan rotan menjadi pilihan konsumen untuk home decor, dan untuk menyelesaikan satu produk kerajinan tangan, seorang perajin butuh waktu sehari. Contohnya, satu unit produksi tas rotan. Kualitas ekspor tersebut dibanderol harga ratusan ribu rupiah, harga yang juga menyesuaikan dengan ukuran produk. Dia mengatakan, peminat tas dari rotan juga datang dari Pulau Jawa. Dalam sepekan, pengusaha dapat mengirim produk ke Pulau Jawa. Kualitas produk sama dengan produk yang dikirim ke luar negeri. Ada pula tas jinjing dari bambu yang mendampingi tas rotan.
3: UK, ke Australia, ke Singapura, kami juga pernah ke Qatar,
4: Dubai,
3: sama ke India, yang sering juga ke Filipina. Kebetulan kalau rotan itu peminatnya lebih ke luar negeri, ya, di Amerika Latin. Peminatnya lebih ke luar negeri sih. Alhamdulillah kami kan kampung pengrajin. Di Lombok Tengah itu hampir ibu-ibunya itu sebagian besar itu sebagai pengrajin. Jadi kalau untuk stok, alhamdulillah aman, tapi mungkin ada kendala seperti di musim tembakau, jadinya agak terhambat prosesnya sedikit, tapi kita membeli, kasih tahu ke buyernya, kalau

rotan di Lombok banyak berasal dari desa Lekor, Janaprie, Lombok Tengah. Kerajinan dianyam secara turun-temurun lewat bahan baku rotan yang didatangkan dari Kalimantan, sedangkan untuk rumput ketak berasal dari lokal Lombok. Ketak dapat dibudidayakan dan banyak tumbuh di wilayah Lombok Barat. Sementara kerajinan rotan di desa memiliki kekhususan. Ada yang spesial membuat tas, ada pula yang membuat kotak perhiasan, pakaian, pot, nampan. Penerapan motif anyaman bahan rotan, antara lain rotan untuk partisi, kap lampu, dinding dan atap rumah, tas, topi keranjang, keranjang tempat kue. Pembuatan keranjang menggunakan beberapa motif yang dikombinasikan seperti motif mata walik, bintulu lugu, dan kepang. Untuk membuat satu unit tikar ruang tamu dari bahan rotan, proses pembuatannya sama seperti membuat tikar dari bahan lainnya, termasuk membuat kursi dari bahan rotan.

Saudara, sebelum kami mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat mencatat capaian sensus ekonomi 2026 telah mencapai 78% hingga awal Agustus. Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumbawa. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Kembali bersama Koriatun Hafiza, pendengar. Dan ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani suasana istirahat siang Anda. Menemani Anda yang sudah makan siang juga. Sudah makan siang belum jam segini? Ada yang sudah sepertinya dan ada yang belum. Seperti saya belum makan siang juga. Yuk kalau gitu kita makan siang bareng buat yang belum. Makan siang bersama teman sejati Anda, pendengar, di Pro 1 RRI Mataram. Lagu-lagu yang semoga saja memberikan nuansa bahagia untuk Anda di siang hari ini sembari menikmati istirahat siang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, menuntaskan acara Maxi sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah siang ini ya. Masih ada satu lagu yang saya putarkan untuk Anda pendengar, ini spesial deh untuk Anda yang pecinta Dodi Oris. Mana suaranya? Bahagia tanpa kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta siang hari ini. Benarkah minum air putih membuat orang menjadi gemuk? Nah, pendengar, kami hadirkan faktanya dalam Cek Fakta siang hari ini, di mana kami kutipkan dari laman Alo Dokter bahwa minum air putih tidak membuat gemuk karena air putih mengandung 0 kalori. Jadi, air putih tidak memiliki lemak atau gula, minum sebelum makan justru bisa mengurangi porsi makan karena bisa membantu kenyang terlebih dahulu. Jadi yang membuat gemuk adalah tambahan gula atau sirup yang ada pada air tersebut. Jadi air putih walaupun dalam keadaan dingin tidak membuat seorang menjadi gemuk karena mengandung 0 kalori.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih masih bersama kami pendengar. Kami selanjutnya akan menemani Anda, mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Baik pendengar, langsung saja saya mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: planet hari ini, esok atau nanti. Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya.
0: Sutra lama Kaisan.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah. Gimana?

0: apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Eh, tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku denger tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Tolelet, Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa vok, apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya Pendengar Persatu ada itu, ada Om Tolelet, Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu
1: aku
0: dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, mm-hmm. aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget,
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, mm-hmm. Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tulus lah Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari
0: nanti ya. Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh.
1: Start. Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau kalau minum gitu.
1: Kalau ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apalalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya Pendengar Bersatu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar Pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan, iya. Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu enggak mau sama orangnya.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rahayu Tahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rol di Huta Haya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat, walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih,
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh.
1: Aduh, jangan dong. Mudah-mudahan
2: semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Kayak ramalan-ramalan yang kemarin itu enggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang pasti, yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik, pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock. Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Ihsan, sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, 14.50. Satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida, mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Pak Nisan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya. Iya,
5: katanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget
1: ternyata enggak beras. Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh
2: ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama Ruli ya.
1: Cuma bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Eh tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak. Iya. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Oke.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Ada juga Kak Ari Jauhari, Mas

0: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
1: Oh iya, Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya oh, dulu sama saya Karuli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
0: Baru.
1: Oh, yes. dendeng batoko. Baru.
0: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
1: Baru atau udah dari dulu?
0: Ya? Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
0: Rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
0: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
0: Baru
2: atau
0: apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar. Ayam bakar, rendang.
1: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
0: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
1: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
1: yang
2: gepuk.
0: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
1: Iya.
2: Oh.
1: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
0: Iya.
2: Wah, enak sih.
1: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
0: Ya. Iya, kalau bener-bener buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
0: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
0: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
0: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
0: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak enak. Ya.
0: Gulai otak.
1: Iya.
2: Okay.
1: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
1: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
0: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya, Uncle Gazi ya.
1: Oke.
2: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
1: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
1: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke. Okay.
1: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke, siap.
1: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
1: Oke, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih Uncle Gazi.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
0: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
0: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
2: Belum pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
0: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari bawah-bawah. Halo Pak Albert.
0: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya.
0: Halo
2: Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya. Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
0: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
2: Boleh, kamu pilih mau yang mana? Sama Anet, abis ini kita naik
0: boleh ke
2: puncak gunung ya.
0: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis gak sih dengan lagu ini, San?
0: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh, ya. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Ya. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang Ihsan ya.
0: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan nyanyi apa kita puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh, kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
2: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan, taruh pendengar Pro 1.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Aduh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: Tompi.
1: Sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-hmm. Jadi ada kuis-kuisan gitu, Ruli. Mm-hmm. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar lucu banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Isan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: band. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Makanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
2: Itu setelah musik atau bagaimana, Kak?
0: Oke.
1: Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh,
1: Bang Iksan?
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang head nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kak Ica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu di Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi?
0: kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ini mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi
0: kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Oh benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap, ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, kan aku konsumsi
0: vitamin C. Nggak apa-apa, Kak. Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsan
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: selesai
3: semester
0: selalu.
3: Terima kasih, Kak Ica. Selamat nonton loh.
0: Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magico Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no.
0: Okay. Ya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: Sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa nggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Betul.
0: Oh.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet
2: relationship.
1: Okay.
2: Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau nggak rock klasik gitu. Kalau ada dari orang tua ya.
0: Kalau di Suroro klasik berarti udah zona nyaman juga ya.
1: Iya.
0: Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya
2: ya. Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, Ica di Bone katanya gitu.
2: Okay. Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan
1: ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda ya, banget. Masih kicik.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Nah, emang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke pilot digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser enggak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau enggak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget. Itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my
0: keren
1: god.
0: Sih Nairobi
2: nembak di kepala
0: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya,
1: ya
0: benar
1: kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang punya Gen Z lucu ya.
1: Benar. Dari nonton seri saja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertanyaan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang ke Gazi ya. Video klipnya udah ada belum, Sembunyi dari Bumi?
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya baru video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan itu. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media
0: ya.
2: Aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke, berangkat gitu ya. Iya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf
1: aku
0: potong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: RRI tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget,
2: padat. Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Oke.
1: Oh, tuh buat warga
2: gitu.
1: Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, Pak. Seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oke,
0: seru. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok.

0: belum
1: aku udah tahu.
2: Oh iya,
1: iya happy birthday kak. Maka juga happy birthday kalau misalnya
3: transfer e-wallet dong.
2: Gampang-gampang gitu.
1: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
2: Kalau Anet apa?
1: Aku Libra.
2: Oh.
1: Lulu hati semua orang Libra tuh.
2: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
1: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
2: Banyak banget lagi.
1: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya. Iya. Tapi sebelumnya
2: juga masih banyak ini pertanyaannya.
1: Udah bisa, masih ada ya?
2: Oh, masih ada.
1: Oke, okay. Ya udah 103 ya kayaknya.
2: 101 kebetulan.
1: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
2: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
2: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi relay, dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
2: Mau gabung-gabung lagi.
1: Gabung-gabung di 0811 7972 7912,
2: atau juga di telepon kita 0213440696, 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: Pendengar Prosa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda mengikuti siaran berjaringan Indonesia banget untuk sore hari ini. Kita akan jeda pendengar untuk sama-sama kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Prasatarani Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

Ya, pendengar Pro Satria di Mataram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Saya Sari Yudawati, senang sekali kembali menemani Anda sore hari ini pendengar hingga tuntas nanti di jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kita cukupkan mengikuti rangkaian siaran Indonesia Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Sesaat lagi pendengar, kita lanjutkan kembali rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram sore hari ini.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Mataram UNRAM dan Seoul National University SNU Korea Selatan memperkuat kemitraan internasional melalui pengembangan riset bersama, pertukaran mahasiswa hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya mencetak lulusan berdaya saing global. Penguatan kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi dengan Director of Seoul National University Social Responsibility, SOKYO. SOKYO menilai tantangan pendidikan global saat ini membutuhkan kolaborasi lintas negara yang mampu mempertemukan pengetahuan, pengalaman dan inovasi dari berbagai institusi. Menurutnya, kerjasama internasional menjadi ruang penting untuk membangun pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia sekaligus memperkuat hubungan antar lembaga pendidikan tinggi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan. Saya Agus Santosa bersama dengan salah seorang narasumber yang sudah ada di studio. Dan kita akan melanjutkan topik hal-hal yang disebabkan oleh musim kemarau, kemudian dipengaruhi oleh El Nino yang tidak hanya moderat tetapi masuk dalam kategori kuat, karena dari pihak BMKG menyebutkan persentasenya hampir melebihi 90%. Artinya dua situasi yang berbeda tetapi saling mempengaruhi, sehingga prediksi terhadap musim kemarau kita di 2026 ini lebih hangat dibandingkan 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu ya. Tapi kalau Anda melihat mungkin peta mitigasi bencana di Indonesia, masih ada beberapa daerah yang masih ada hujannya, dan itu ada istilahnya sebenarnya. Coba nanti saya review lagi apa yang menjadi terminologinya. Semisal di Kalimantan masih ada hujan, di Sumatera masih ada hujan. Tetapi secara pengetahuan secara umum, siapapun wilayah yang makin menjauhi ekuator pasti lebih hangat dibandingkan daerah-daerah yang lebih dekat dengan ekuator. Dan kita ketahui bahwa garis ekuator ini hanya di Indonesia yang memiliki populasi yang padat. Selebihnya kita ketahui hutan Amazon, tentu lebih ke flora dan fauna ya. Tetapi khusus untuk Indonesia adalah negara yang memilih bahwa di wilayah ekuator yang ada penduduknya, kira-kira demikian. Baik, di studio sudah tidak asing lagi, saya langsung saja bersama dengan Pak Dr. Hari Irawan Johari, MSI, dosen Pasca Sarjana Umat, dosen Sumber Daya Ekonomi Lingkungan. Assalamualaikum Pak Hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus. Siap Mas Agus.
1: Terima kasih, ini agak mendadak topiknya, memang pagi hari kita dapatkan. Karena mencoba untuk tidak overlap, misalnya perbincangan yang sudah disampaikan ke Pak Hari agar tidak diulang. Tetapi ada sebenarnya Pak Hari, beberapa waktu lalu kita berbicara tentang kira-kira vegetasi apa yang bisa kita tanam di perkotaan, dan itu bisa memberikan kontribusi kesejukan ya. Tetapi kali ini lebih ke mitigasi terhadap efek panas perkotaan atau urban heat island ya, bahasa kerennya. Pak Hari, kita ketahui bahwa backgroundnya tentu bahkan sampai ke properti nih Pak Hari. Di beberapa kota ada yang memilih, warganya memilih mencat gentengnya warna putih karena dia tahu bahwa penguapan yang terjadi bisa mempengaruhi sekitarnya, kalor ya. Misalnya dia berada di pinggir jalan, dia bisa memberikan efek panas pada pejalan kaki di trotoar. Begitu juga penggunaan AC yang masif juga mempengaruhi situasi di sekitarnya. Ini sering kita bercanda, bergurau kalau ada tetangga pasang AC, kita sedikit kepanasan. Akhirnya ikut pasang AC lagi, Padahal forum World Economic Forum menegaskan bahwa sekarang ada tren investasi pohon. Tiga pohon untuk satu unit rumah sudah bisa menghasilkan satu kekuatan AC yang 3 PK saya rasa. Atau 1,5 PK per hari ya. Terlalu dingin kalau 3 PK. Nah, kira-kira itu yang sederhananya. Dan pendengar, saya rasa ini perbincangan yang tidak rumit-rumit amat. Semua bisa ditanyakan apa kira-kira pengurangan efek panas perkotaan kita, dan apa yang mesti kita lakukan dalam konteks hal tersebut ya. Nanti saya serahkan Anda untuk bisa menelpon ke 0818 02 05 6000, juga di 0370 646 5521. Visualisasi saya bersama dengan Pak Hari ada di kanal YouTube RRI Mataram Official, dan bisa mengetikkan pesan di kolom chat sebagai pengganti dari nomor telepon. Pak Hari, melihat topik ini, saya rasa banyak pers juga mulai sederhana ya, menyoroti ibu kota provinsi dari berbagai aspek, salah satunya mitigasi tentang suhu yang meningkat dalam beberapa, dirasa dalam beberapa tahun ini. Dan itu dipengaruhi juga oleh perilaku citizennya, warga ibu kotanya, sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk bisa paling tidak meredam suhu yang makin hangat ini. Apa ini kira-kira Pak Hari yang bisa disampaikan dalam konteks ini di awal?
2: Baik Mas Gus, para pemirsa RRI di mana saja berada. Jadi masalah urban heat island atau kutub panas kota kalau istilah kita itu, ini kan sebenarnya menjadi perbincangan yang tak pernah bisa berhenti nih. Bahkan sekarang tambah ramai. Alhamdulillah yang kalau yang untuk Kota Mataram itu ada publikasi yang pernah kami buat. Dari risetnya itu memang kami riset dengan data dari 20 tahun terakhir. Dari tahun 2000 data yang kita gunakan sampai terakhir publikasinya 2022 itu data kita pakai 2000 sampai 2020. Datanya. Jadi kami menggunakan GIS, ya, sistem informasi geografis, untuk melihat pola persebaran dari suhu udara yang ada di Kota Mataram.
1: Oh, Kota Mataram bahkan ya.
2: Kota Mataram ya, secara keseluruhan karena ada 6 kecamatan sama 20 kelurahan. Nah, di situ kan kami memetakan bagaimana sih pola persebaran dari panas yang disebabkan oleh dua variabel di situ, yaitu tutupan vegetasi sama emisivitas lahan. Jadi selama ini lebih banyak riset yang dilakukan sebelumnya itu kan menggunakan variabel tutupan vegetasi saja. Nah, ini kami coba di situ memasukkan satu variabel lain, yaitu emisivitas lahan. Jadi dua variabel itu coba kita gabungkan bahwasana di situ terbukti bahwasanya memang 56% UHI itu, setelah kita UHI ya.
1: Iya betul ya. Memang UHI pelafalan itu, Indonesianya UHI.
2: UHI itu diakibatkan oleh itu tutupan vegetasi. Kemudian 49% itu dipengaruhi juga oleh emisivitas lahan.
1: Betul. Nah,
2: jadi yang tadi Mas Agus sampaikan, memang ada upaya yang dilakukan oleh kita itu bagaimana sih sebenarnya untuk menurunkan, upaya menurunkan suhu udara yang ada di sekitar kita. Ada kecenderungan di Kota Mataram ini terjadi perubahan suhu luar biasa. Luar biasa Mas Agus. Karena tahun 2000 itu suhu udara maksimal di Kota Mataram itu 28 derajat Celcius.
1: Iya.
2: Sekarang
1: termonitor
2: 35,1 derajat Celcius.
1: Luar biasa itu peningkatannya.
2: Dan luar biasa.
1: Hampir tidak sampai 20 tahun.
2: Iya. dari data ya, dari data. Karena kita menggunakan data, menggunakan GIS itu kita memperoleh hasil seperti itu. Analisisnya. Dengan analisis yang kita gunakan. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Kami melihat perubahan tutupan vegetasi yang ada di Kota Mataram. Dari tahun 2000 sampai 2020 data yang kita gunakan, karena menggunakan citra itu, itu sekitar 522 sekian hektar. Lahan hutan atau tutupan vegetasi Kota Mataram itu sudah berubah.
1: Menjadi properti.
2: Bisa menjadi lahan pemukiman. Kemudian bisa juga menjadi penggunaan lain.
1: Sarana
2: perniagaan, perniagaan dan sebagainya. Itu mengakibatkan hal itu. Jadi analisis yang kemudian kami gunakan itu pakai analisis regresi sederhana. Kita melihat membandingkannya kemudian ada juga pengaruh lain, pengaruh lain dari banyaknya sarana ini, kendaraan. Kendaraan yang ada di Kota Mataram.
1: Pertumbuhan jumlah kendaraan.
2: Dan itu jumlahnya sangat luar biasa.
1: Dalam setahun Pak Hari ya?
2: Data 2016 itu sekitar 288
1: unit.
2: 288.000 unit.
1: Unit.
2: Di tahun 2018 itu menjadi 388 unit. Jadi sekitar 150.000 perubahan jumlah unit kendaraan yang ada di Kota Mataram. Bisa dibandingkan di satu sisi ada penurunan jumlah tutupan vegetasi. Di sisi lain ada penambahan jumlah kendaraan yang sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya itu kita bandingkan, linearitasnya kan akan sangat nampak. Mm-hmm. Dia betul. Hubungan yang ini linear,
1: kausal gitu ya, ya, Maria,
2: linear antara peningkatan yang, jumlah suhu,
1: ya,
2: kenaikan jumlah suhu udara di Kota Mataram dengan penurunan jumlah luas lahan dan penambahan jumlah sarana transportasi
1: ya.
2: Ya, kendaraan transportasi itu
1: dua faktor yang sangat dominan, Pak Ari.
2: Ya, dan ini kita by data, jadi tidak berani kita ini menggunakan data data time series yang sudah kita analisis sedemikian rupa dan hasilnya seperti itu.
1: Iya.
2: Dan ini kalau kita mau simpulkan bahwasanya dampak UHI tadi
1: betul
2: itu sudah masuk di kategori itu untuk Kota Mataram.
1: Ya.
2: Okay. Jadi UHI itu kan sebenarnya ada perubahan ini Mas, perubahan suhu udara antara pusat kota dengan wilayah yang ada di sekitarnya.
1: Iya, betul.
2: Umumnya yang pusat kota itu suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan
1: suhu yang ada di
2: sekitarnya.
1: Ya. Betul.
2: Jadi ada pola penurunan itu yang coba kami lihat, kami cari. Benar enggak terjadi pola yang seperti itu di Kota Mataram? Dan bukan hanya Kota Mataram. Hampir semua kota besar yang ada di dunia itu mengalami
1: Amerika
2: hal yang sama.
1: Amerika Serikat yang paling mengemuka. Jabodetabek, Tangerang sekarang yang sedang berupaya keluar dari persoalan sampah dan panas, Pak Ari. Karena ini ya, tadi emisi tadi, Pak Ari,
2: emisivitas.
1: Menarik, Pak Ari, karena urban heat island ini atau perbedaan suhu tadi antara pusat kota dengan urban yang di wilayah sekitarnya itu juga mampu memicu hujan ekstrem, sehingga tidak heran kalau di musim kemarau pun bisa terjadi hujan ya. Ya,
2: di beberapa tempat karena khawatirnya Mas ya, ada perubahan yang ekstrim yang terjadi di beberapa kota akibat dari
1: fenomena tadi.
2: Itu memang bisa berakibat pada ekstrimnya ya, bisa berakibat pada perubahan iklim secara menyeluruh.
1: Betul.
2: Jadi taruhlah kita anggap urban heat island itu sebagai ini iklim mikronya.
1: Betul.
2: Iklim kecilnya. Nah, kalau yang kecil-kecil ini kemudian mengalami perubahan yang luar biasa, bisa jadi berdampak kepada yang iklim secara luas, secara menyeluruh. Dan itu yang dirasakan
1: sekarang oleh India, kalau tidak salah Pak Hari ya, sedang berupaya untuk menahan laju panas perkotaan ya. Baik, nanti kita lanjut lagi sebuah opening yang cukup sangat menarik dari Pak Hari Rahman Johari untuk kita bahas bersama lagi pendengar. Jangan lupa untuk bisa bergabung. Kita jeda terlebih dahulu setelah iklan layanan masyarakat ini. Saya akan kembali lagi bersama dengan Pak Hari. Silakan untuk bisa bergabung di 0818-02056-0307-046-6521 atau di kanal YouTube RRI Mataram Official di kolom live chat. Saya akan kembali lagi setelah pesan tematik berikut.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Thank you.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Untuk yang bergabung mengetikkan pesan di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official, nanti di menit 45 saya akan buka atau di menit 40, dan kali ini saya juga membuka kesempatan menerima pertanyaan Anda kepada Pak Hari melalui telepon 0818-0205-6000, juga di 0370-6465-21. Tadi Pak Hari kita sudah sempat singgung bahwa adanya peningkatan signifikan tren hujan ya, termasuk jumlah hari hujan kita yang mengguyur kota-kota besar yang dimungkinkan akibat dari efek dari pemanasan kota ini, atau apa tadi Pak Hari? UHI itu bahasa Indonesianya?
2: Kutub panas kota.
1: Kutub panas kota ya.
2: Yeah.
1: Dan ini menggambarkan jelas bagaimana pengaruh suhu terhadap faktor iklim ya Pak Hari ya. Dan salah satunya curah hujan ke depan. Kalau begitu kita ingin minta nih Pak Hari, ada upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah pihak atau riset apa yang sudah maupun sedang, sehingga tren suhu global yang tinggi ini bisa kita redam dulu ya efeknya. Yeah. Salah satunya memang tadi dengan vegetasi yang tepat untuk wilayah perkotaan. Tapi ada juga yang mengarah kepada desain bangunan Pak Hari. Mungkin Pak Hari punya pengalaman dalam melihat hal ini mungkin di beberapa tempat, soal tren pemukiman yang juga berupaya untuk menghindari UHI ini.
2: Oke, baik Mas. Kalau kita lihat ini Mas, betonisasi sama aspalisasi itu.
1: Iya, itu memang kolor juga Pak Hari ya.
2: Iya, itu juga sebenarnya berpengaruh luar biasa terhadap emisivitas lahan.
1: Iya, iya.
2: Kalau itu dibiarkan misalnya berupa rerumputan kan nggak masalah.
1: Iya, masih bisa.
2: Atau dibuatkan karena dalam bentuk apa? Paving tapi berpori-pori,
1: iya,
2: sehingga rumput itu masih bisa ada space untuk lahan itu. Nah itu kan juga salah satu desain yang bisa berpengaruh atau bisa mengurangi dampak dari kutub panas kota ini, Mas.
1: Iya, betul.
2: Kalau kita melihat tren perkembangan ini, Mas, perkembangan apa permukiman di kita.
1: Iya.
2: Ini kan juga
1: menarik ya.
2: Perlu untuk kita antisipasi ke depan, jangan sampai justru malah nanti wilayah sekitar itu lebih kota daripada kotanya sendiri. Ini kotanya kita jaga supaya dia tidak mengalami peningkatan suhu, tapi di sekitarnya kalau enggak kita jaga, kan itu juga menjadi sesuatu yang bisa mensuplai panas juga ke.
1: Berarti ada kota. Semacam catchment area itu tetap harus membantu ya Pak Hari ya?
2: Harus dipertahankan kalau bisa.
1: Iya, iya.
2: Dan karena kota juga sarana prasarana transportasinya kan cukup padat ya,
1: padat
2: di situ.
1: Sekali ya.
2: Padat. Mm-hmm. Nah, ini juga bagaimana caranya pengurangan emisi kendaraan itu?
1: Iya, iya.
2: Harus juga dibuat atau diberikan berupa kebijakan.
1: Kebijakan ya.
2: Kebijakan kalau misalnya di kota-kota besar kan nyobanya satu kendaraan tiga penumpang itu
1: ya,
2: kan juga mengurangi salah satu upaya untuk mengurangi emisi itu, bukan hanya kepadatan tetapi juga mengurangi penggunaan kendaraan
1: roda dua Pak Hari ya.
2: Ya, roda dua maupun
1: transportasi massal Pak Hari ya.
2: Sangat dibutuhkan transportasi massal itu. Betul. Itu sebagai upaya untuk apa? Mengurangi emisi kendaraan. Yeah. Itu upaya yang perlu dilakukan. Tapi nampaknya tidak semua daerah bisa menerapkan hal itu.
1: Menerapkannya. Padahal kita punya semacam memori kolektif dulu ketika katakanlah kendaraan transportasi massal masih beredar di Mataram, suhu bisa kita tekan ya.
2: Iya, bisa jadi juga itu menjadi faktor pemicu peningkatan suhu udara yang ada di kota Mataram ini, dan harusnya kita mulai sadar nih.
1: Jumlah yang tadi sampai 288.
2: Iya, sekarang sudah 388.
1: Ribu.
2: Iya, 388.000.
1: Luar biasa Pak Hari.
2: Nah, kalau yang terakhir mungkin lebih dari 5.
1: Ini kan satu siswa kadang membawa satu siswa SMA membawa satu kendaraan.
2: Satu kendaraan.
1: Ya. Kalau melihat parkirnya pun di luar sekolah harus memanfaatkan lahan di luar sekolah.
2: Betul.
1: Saking
2: banyaknya yang menggunakan kuantitas kendaraan. Ini juga harus di apa, harus diambil sikap oleh pemerintah, terutama ya pemerintah kota ya,
1: betul,
2: untuk membatasi penggunaan kendaraan itu.
1: Ya.
2: Karena mau nggak mau nanti kota ini menjadi nggak nyaman lagi.
1: Ya.
2: Memang apa namanya, aktivitas itu akan menumbuhkan apa dampak ekonomi, tetapi kan dampak yang lain itu juga apa ada pengaruhnya kan?
1: Iya, betul.
2: Karena kota menjadi nggak nyaman lagi.
1: Ya.
2: Kalau kota nggak nyaman kan juga susah.
1: Betul. Artinya semua itu bisa terjadi ketika ada faktor penyebabnya. Tapi saya rasa Pak Ari, kalau tadi disampaikan tentang ruang terbuka hijau, artinya ini memang strategis untuk terjadi ya. Artinya bisa diwujudkan.
2: Salah satu meredam, upaya. Ya. Salah satu upaya untuk meredam UHI itu, kutub panas kota itu pakai itu RTH, ruang terbuka hijau. Kemudian menambah vegetasi. Ya, menambah vegetasi, mengurangi
1: itu kendaraan. Beton tadi Pak Hari juga.
2: Mengurangi betonisasi permukiman juga harus ditata sedemikian rupa, kemudian pada jam-jam tertentu.
1: Ya.
2: Itu harus dibatasin jumlah kendaraan yang beroperasi di luar.
1: Di luar ya. Kalau ya betul ya, tapi RTH ini juga sebenarnya berpotensi untuk diwujudkan dalam bentuk skala yang lebih luas lagi, Pak Hari. Karena ada beberapa lahan yang memang tanda kutip tidak digunakan ex gedung. Kalau dulu mungkin ada beberapa bank yang dilikuidasi, gedung-gedungnya kan masih megah, Pak Hari.
2: Betul.
1: Dan lahannya lebih dari 10 are lah katakan demikian. Dan itu kan sebenarnya berpotensi untuk ditanami vegetasi ya, daripada
2: dianggurkan.
1: Iya. Bagaimana nih Pak Ari?
2: Karena banyak sekali kurangnya. Saya sepakat Pak Mas Agus memanfaatkan lahan apa tempat-tempat yang kalau bisa dialih fungsikan untuk digunakan sebagai areal apa ruang terbuka hijau atau taman kota.
1: Setuju ya.
2: Itu sangat luar biasa Mas Agus. Dan ada beberapa tempat yang sudah ada. Itu harus dipertahankan juga keberadaannya, Mas.
1: Iya.
2: Dan perizinan untuk daerah sawah
1: ya.
2: Itu
1: ya,
2: untuk diubah kemarin. Itu harusnya diperketat lagi.
1: Iya.
2: Ini kan
1: kemarin sudah sempat mengemuka.
2: Harus diperketat lagi perizinan untuk alih fungsinya. Kalau bisa sawah itu harus menjadi sawah abadi kalau di Kota Mataram yang sekarang dengan kondisi yang sekarang ya.
1: Betul.
2: Dengan kekurangan yang dimiliki oleh Kota Mataram, harusnya ditetapkan bahwa Kota Mataram sudah tidak boleh lagi alih fungsi sawah. Alih fungsi lahan itu sudah harusnya ditetapkan sudah tidak boleh lagi dilakukan di Kota Mataram.
1: Iya, sudah artinya sudah betul-betul tidak boleh terjadi.
2: Iya, nggak boleh nggak boleh lagi ada perubahan lahan. Harusnya ya dengan melihat kondisi sekarang, kondisi real Kota Mataram, kekurangan ruang terbuka hijaunya, kekurangan fasilitas

0: diperkuat dengan kesepakatan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul terrealisasi.
1: Harusnya.
0: Tidak hanya sebatas seremonial.
1: Betul, betul. Harusnya harusnya harus direalisasikan.
0: Realisasikan. Ya, walaupun itu penuh tantangan, Pak Ari. Karena
1: ya, namanya kita bersama masyarakat.
0: Investasi kan. Investasi juga menuntut adanya semacam ini apa properti. Ya. Apakah itu perniagaan karena punya kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Saya rasa ini perlu diurai ini Pak Ari ke depan ya.
1: Kalau kita ya, ini Mas, beberapa hari ini ya, beberapa bulan terakhir ini kan sering memantau atau sering melihat keberadaan RTH yang ada di Kota Mataram. Mm. Kalau itu kita redesign, ini akan bisa menjadi sebuah pusat apa perekonomian baru di Kota Mataram. Kalau kita apa namanya hanya sebatas ini kan dulu pernah dibangun, ditinggalin.
0: Betul.
1: Hanya ada aktivitas, oh boleh ada olahraga di situ, tetapi tidak melihat selain itu apa sih sebenarnya yang bisa dilengkapi di situ sehingga sebagai tempat edukasinya itu juga masuk.
0: Iya, langsung soal itu tadi Pak ya, poin tentang iklim ini ya.
1: Iya, kan akan kesana semua.
0: Iya, betul.
1: Kemudian jenis vegetasi yang digunakan.
0: Langsung ya.
1: Jenis vegetasi yang digunakan untuk di RTH itu kan harusnya diperhatikan.
0: Iya.
1: Jangan asal tanam.
0: Iya, setuju.
1: Jangan asal tanam, jangan ikut-ikutan. Orang ini tanaman ini sedang ngetren, tanaman ini sedang ngetren, terus ikut-ikutan. Padahal ada beberapa jenis lokal, jenis lokal yang memang itu bisa menjadi apa? Sumber apa? Pencegah terjadinya perubahan suhu.
0: Betul. Karbon dan, tadi ya Pak Ari ya.
1: Dan itu banyak diabaikan. Banyak diabaikan, lebih banyak ininya lebih ke apa, lebih ke arah apa, tren-tren tanaman
0: ya.
1: Padahal kan nggak seperti itu,
0: semua harus dituruti ya Pak Ari ya.
1: Betul. Karena sehingga kita melihat beberapa fasilitas yang sudah dibangun itu nggak tahan lama
0: ya.
1: Karena apa, sifat merusak dari itu juga tanaman juga ada
0: terhadap
1: tuh.
0: Yang tanam, sudah dibangun ya.
1: Kan juga ada. Apalagi jenis perakarannya kan harus dilihat. Kalau dia pakai perakaran dangkal, jenis tanaman perakaran dangkal itu digunakan dipasangin atau di ini trotoar ya rusak lah.
0: Rusak ya.
1: Karena perakarannya nggak, udah pasti kalah tuh. Ininya sama akar itu, karena akarnya sangat kuat. Tapi kalau jenis yang kita gunakan pakai menggunakan yang perakaran dalam, kan itu kita bisa
0: cocok,
1: bisa atur. Kemudian tutupan vegetasinya itu kan juga harus dilihat harus dilihat betul
0: tidak, ya.
1: Iya, ada satu pohon yang sangat menarik Mas. Satu pohon itu bisa sampai satu are loh, areal tutupannya hanya satu pohon.
0: Satu pohon ya,
1: iya, bisa 10x10.
0: Iya, iya.
1: Jadi memang satu pohon itu bisa untuk 10 orang itu pas kalau pakai pohon itu. Sampai 10x10 itu tertutupi oleh satu pohon.
0: Satu batang pohon.
1: Satu batang pohon. Itu pohon sekitar 2003, sekitar 15-16 tahun umurnya itu sudah seperti itu
0: sudah
1: besarnya.
0: Dewasa ya Pak Ari.
1: Iya, seperti itu besarnya.
0: Menarik.
1: Nah, Bang bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya 1 hektar, kita tanam di situ khusus jenis itu, kan itu jenis lokal juga.
0: Lokals,
1: jenis lokal juga. Kalau itu kita tanam di situ, luar biasa perubahannya di sekitar itu.
0: Terasa ya?
1: Iya. Jadi nanti AC 3 PK pas kalau pakai yang itu.
0: 1,5 PK, 3 PK lewat lah ya oleh investasi itu ya. Masih kita menerima kesejukan ya, paling tidak silau kan Pak Ari ya, ketika di jam siang hari. Menarik ini Pak Ari, karena potensinya sekali lagi tadi contohnya ada lahan yang tidak terpakai tadi,
1: bisa digunakan.
0: Gedung dan sebagainya. Kampus juga bisa Pak Ari ya, seharusnya kampus-kampus negeri mempelopori ini ya.
1: Semua diketatin harusnya
0: diketatin,
1: Mas.
0: Ya.
1: Mau negeri mau swasta harusnya dipukul rata.
0: Desainnya ya.
1: Harus dipukul rata Mas. Enggak boleh lagi ada alih fungsi lahan.
0: Alih fungsi ya. Banyak sebenarnya Pak Ari kalau kita hitung di Kota Mataram sendiri kan stadion.
1: Ya.
0: Masih bisa pusat pemerintahan apalagi.
1: Sangat bisa.
0: Sangat bisa ya, harus bahkan pasar. Harus jadi contoh.
1: Betul.
0: Plaza ya. Plaza market pasar. Wah, banyak nih sebenarnya.
1: Kalau dikumpulin banyak banget.
0: Banyak mas. Kompleks perumahan pun fasilitas harus punya.
1: Harusnya punya fasilitas itu.
0: Beton.
1: Ruang terbuka hijau.
0: Iya, ruang terbuka hijau minimal.
1: Minimal taman lah.
0: Taman ya, yang rumput tidak langsung beton karena menghasilkan panas.
1: Betul.
0: Baik, nanti kita

0: Sekali lagi Pak Ari, di menit 45 ini, tapi saya tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-02056000, juga di 0370-646521 atau di live chat channel YouTube RRI Mataram Official, sambil terus berbincang dengan Pak Ari hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya hadirkan terlebih dahulu pesan-pesan senada.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
0: Mitigasi efek panas perkotaan atau UHI, Urban Heat Islands, kutub panas yang disebutkan oleh Pak Hari Irawan Johari, dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, bersama saya, Agus Santosa. Tadi sudah di hari awal memang strike terus membahas tentang bagaimana cara menekan atau mengurangi dampak dari suhu panas yang tadi di off air Pak Hari. Bahkan saya sempat tidak percaya bahwa dulu di Mataram suhu terendahnya 16 derajat. Ini suhunya Sembalun di musim panas Pak Hari di waktu siang hari.
4: Yeah.
0: Sekarang tidak bisa kita dapatkan karena sudah suhu terendahnya 21 derajat Celcius. Luar biasa peningkatannya dalam tidak lebih dari 30 tahun Pak Hari.
4: Hanya 20 tahun.
0: Hanya 20 tahun ya. Ya, saudara, tapi apapun itu pendengar, kita juga tidak ingin perbincangan ini kemudian berlalu begitu saja. Harus ada upaya-upaya untuk mengarah ke pengurangan, untuk tetap bagaimana menciptakan ibu kota provinsi lah, katakan demikian, untuk tetap layak kita tinggal ya Pak Arya, nyaman.
4: Nyaman kita tinggal.
0: Dan kenyamanan itu tidak hanya kita peroleh saat tidur di waktu malam aja, tetapi juga pagi hari, siang hari, malah bekerja pun dia tetap humanis ya, atau layak untuk kita tinggalkan, karena ketidaklayakan tersebut bisa menimbulkan arogansi Pak Ari. Warganya cepat marah, macet, tensinya naik. Terus ya, ketidaknyamanan memang membuat situasi kemudian bad mood lah kata anak muda ya. Nah, kita harapkan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk pemerintah ini sampai ke publik secara luas, dan perbincangan ini juga mengarah ke sana. Saya rasa Pak Ari, kita masih punya harapan tidak untuk bisa menciptakan kota yang nyaman tersebut dari sisi suhu yang semakin hangat ini.
4: Kalau perilaku kita segera diubah, bisa Mas.
0: Bisa ya?
4: Bisa, sangat bisa. Kalau perilaku kita segera kita ubah. Tetapi kalau masih seperti itu, masih seperti sebelumnya, ya khawatirnya akan terjadi peningkatan lagi untuk suhu di Kota Mataram.
0: Ya.
4: Karena bisa dibayangkan Mas, 3 derajat loh berubahnya.
0: Iya, lebih
4: 5 derajat. 5 derajat loh perubahan. 5 derajat loh. Dan ini menggunakan data bukan bukan asal
0: overlay tadi ya Pak Hari ya.
4: Iya, karena kita mengoverlay data. Ya. Kita overlay peta apa citra dari tahun citra dari tahun 2000 sampai 2020.
0: Iya.
4: Kita overlay citra itu dan dari situ bisa kita apa menganalisis hasilnya. Dan hasilnya seperti itu.
0: Betul.
4: Dan data juga kita ambil dari beberapa institusi terkait terkait untuk memvalidasi data yang kita gunakan.
0: Ya, ya. Gitu. Jadi sebenarnya harus ada semacam reform gitu ya Pak Hari ya. Perkotaan.
4: Iya, reformasi di semua lini yang terkait dengan apa aktivitas masyarakat ini harus harus dilakukan.
0: Betul Pak Hari.
4: Kita apa masih bersyukur ya ada apa yang pribadi-pribadi yang masih peduli dengan lingkungan dengan menjaga keasrian tempat tinggal mereka. Jadi ada beberapa apa pihak yang secara pribadi tidak mau mengubah apa tutupan pekarangannya.
0: Iya. Itu yang tidak, secara individu Pak Hari ya.
4: Ya secara individu dan itu kita berharap kepada individu-individu yang seperti itu supaya lebih banyak lagi yang mau mempertahankan apa pekarangan rumah atau lahan-lahan milik mereka untuk tetap menjadi areal terbuka untuk tetap menjadi daerah yang bervegetasi.
0: Betul. Ini karena minimal upaya terdekat yang bisa kita lakukan.
4: Iya.
0: Kalau secara komunitas
4: bagaimana penguatan kapasitas masyarakat untuk apa memberikan kesadaran tentang pentingnya ruang terbuka hijau, tentang pentingnya keberadaan vegetasi, tutupan lahan untuk keberlanjutan kehidupan kita. Bukan hanya apa satwa yang butuh vegetasi, tapi sebenarnya kita pun sebagai manusia itu sangat membutuhkan keberadaan dari vegetasi karena mereka punya kemampuan juga untuk menyerap pencemar ini ada di udara.
0: Betul sekali dan harus kita akui Pak Hari bahwa kota masih menjadi magnet anak muda untuk memilih sebagai tempat tinggal.
4: Betul.
0: Karena menginginkan adanya jaringan internet yang lebih stabil dibanding dengan perdesaan ini juga magnet bagi anak muda untuk mendatangi perkotaan.
4: Tantangan terbesarnya di situ.
0: Iya, populasi
4: penambahan jumlah masyarakat yang ingin tinggal di kota, kemudian peningkatan apa pertumbuhan ekonomi.
0: Betul.
4: Di satu sisi lahan yang tersedia untuk masyarakat itu sifatnya terbatas, bahkan cenderung berkurang.
0: Berkurang.
4: Nah, ini bagaimana caranya kita bisa memberikan kebijakan bahwasanya konservasi itu jangan lagi menjadi pihak yang selalu kita kalahkan di dalam setiap kita mau memanfaatkan. Bagaimana
0: harus ada unsur itu Pak Arya.
4: Nggih. Siap. Kan selama ini ketika ada kompetisi antara pemanfaatan sama konservasi.
0: Iya.
4: Ini kan yang selalu kalah itu adalah konservasi perlindungan. Karena apa yang dilihat itu kan hanya manfaat yang sementara itu, hanya sebentar. Yang manfaat langsung yang bisa terlihat kan hanya itu yang diperkirakan atau yang dihitung selama ini. Sehingga apa konservasi itu selalu kita kalahkan. Yang kita menangkan adalah manfaat, pemanfaatan. Tidak ada pihak yang melarang untuk melakukan pemanfaatan. Yang dilarang itu adalah ketika melakukan pemanfaatan dengan merusak.
0: Itu
4: yang tidak boleh.
0: Harus ada unsur seperti itu ya. Dalam konteks pembangunan khususnya perkotaan. Karena itu, Mas. Kota-kota ini akan menjadi metropolitan nanti Pak Hari.
4: Metropolitan. kalau
0: di atas
4: sering saya iri Mas. Ngelihat kota-kota besar di luar. Mereka tetap menjadi kota hebat, tetapi yang kehebatan itu dengan mempertahankan lingkungan.
0: Iya, tangguh mereka mempertahankan lingkungan mereka. Ya. Sekarang Sungai Musi sudah tercemar, sebuah indikator yang fatal bagi Palembang terutama yang dilintasi Sungai Musi.
4: Dan di kita sungai utilitas kita menurun terus.
0: Sungai Jangkung.
4: Debitnya.
0: Bahkan akhirnya untuk borderless-nya di Thailand, Sungai Mekong juga tercemar lintas negara. Luar biasa sebenarnya tantangan iklim kita tercemar oleh aktivitas masyarakat perkotaan.
4: Betul, dan itu menunjukkan bahwasanya kalau lingkungan ini tidak mengenal administratif.
0: Administratif,
4: ya. Dia banyak, tidak mengenal batas administratif, ya, dia hanya mengenal batas ekologis.
0: Ekologi, sungai-sungai di Eropa itu lintas negara ya Pak.
4: Iya.
0: Baik, dan ini betul berarti guyonannya, jangan yang pasti jadi metropolitan, tetapi jangan jadi miserpolis ya, misteri. Masyarakatnya perih, gitu. Sengsara karena lingkungannya rusak. Baik, kita yakin apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi juga mengarah ke sana, dan apapun sebutan itu harus kita terima Pak Hari ya, dan yang penting kita masih punya chance untuk bisa menjadikan ibu kota ini sebagai kota yang layak huni dengan mengubah perilaku ya, gampang.
4: Betul. Hanya di situ kuncinya.
0: Terima kasih Pak Hari sudah bergabung
4: sekian-kian
0: dalam konteks bagaimana kita memahami ekonomi lingkungan kita tetap jalan dan punya nilai, dan itu menjadi sebuah variabel dalam upaya-upaya pembangunan. Saya yakin Anda punya pemahaman pasti soal kesana tanpa harus kembali lagi diulang. Untuk itu terima kasih atas atensi Anda pendengar, kita bertemu lagi pekan depan. Untuk pekan depan kita lebih ke momentum 8 tahun gempa Pak Hari. Dari aspek potret tentang 8 tahun gempa yang juga ada signifikansinya, terutama dari konstruksi bangunan yang semula tidak bertulang, kali ini sudah banyak mengadopsi tulang. Dan kita akan buktikan nanti sejauh mana signifikasi tersebut bersama dengan narasumber yang hadir. Terima kasih sekali lagi Pak Hari, terima kasih pendengar. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
1: Kita harus mengambil tindakan untuk sementara, nanti sudah ada usulan diberhentikan.
2: Kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
3: Selamat sore. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini, kita awali dengan informasi terkait waspada dampak Godzilla El Nino. El Nino fase sangat kuat diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang di Bali akibat meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik. BBMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak mudah terpengaruh dengan istilah Godzilla yang beredar di masyarakat.
5: Masyarakat Bali diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang saat ini telah memasuki fase sangat kuat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan penggunaan istilah Godzilla El Nino yang ramai beredar di media sosial karena istilah tersebut bukan istilah resmi BMKG. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, Iwayan Gita Giriharta kepada RRI menjelaskan, BMKG hanya menggunakan istilah El Nino fase kuat atau sangat kuat. Fenomena ini terjadi akibat memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan pertumbuhan awan konvektif bergeser menjauhi wilayah Indonesia sehingga curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
0: El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena tersebut memicu pergeseran pertumbuhan awan konvektif menjauhi wilayah Indonesia sehingga pertumbuhan awan di wilayah Indonesia itu menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
5: Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan air secara bijak di tingkat rumah tangga, serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
0: Beberapa sektor yang terpengaruh seperti sektor pertanian, kemudian cadangan air bersih, jika fenomenanya semakin menguat itu kemungkinan juga akan terpengaruh, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang memiliki historis kejadian kekeringan.
5: BBMKG terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait dalam memperkuat penyebaran informasi peringatan dini menghadapi dampak musim kemarau. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran diharapkan dapat membantu mengurangi dampak El Nino di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Oleh karenanya, berbagai persiapan perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena tersebut.
6: Istilah Godzilla El Nino menggambarkan fenomena El Nino berkategori kuat atau superkuat. Kondisi itu memicu puncak kekeringan ekstrim, krisis air bersih, serta ancaman kebakaran hutan di Indonesia. Dampak utama Godzilla El Nino diantaranya, pertama kekeringan ekstrim. Puncak kemarau kering diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026. Kedua, krisis air dan pangan. Menurunnya debit air waduk serta ancaman gagal panen sektor pertanian. Serta kebakaran hutan, risiko tinggi kebakaran lahan, dan juga semak akibat minimnya curah hujan. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak Godzilla El Nino diantaranya, pertama hemat penggunaan air, memakai air secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, cegah kebakaran, tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Serta ketiga, menjaga kesehatan, mengonsumsi cukup air guna menghindari dehidrasi akibat suhu panas.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada dampak Godzilla El Nino.
7: Nah, Nama saya Widya Putri Anggriani, umur 20 tahun, asal Bali, Denpasar Selatan. Menurut saya, untuk menghadapi dampak Godzilla El Nino, agar aktivitas harian tetap berjalan, masyarakat perlu hemat air dengan menampung air hujan dan memperbaiki pipa bocor. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan makan makanan bergizi karena rawan penyakit. Untuk antisipasi kebakaran, lahan dan lapangan panen, masyarakat bisa ikut gotong royong,

0: Perkenalkan, nama saya Eri Urnawan, asal dari Desa Mamba, Leben Semarang. Menurut saya, masyarakat perlu lebih bijak menggunakan air, seperti menghemat pemakaian air di rumah dan memanfaatkan air sesuai kebutuhan. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan karena cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi. Jika ada informasi atau imbauan dari pemerintah terkait kondisi cuaca, sebaiknya kita ikuti agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih.
1: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, fenomena Godzilla El Nino ini tentunya sangat berdampak ya bagi aktivitas kita sehari-hari. Ada baiknya jika antisipasi ya kita kalau misalkan mau keluar selalu bawa jas hujan dan juga selalu datang lebih awal ke suatu tempat karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terima kasih.
2: Pendengar, musim kemarau di Bali kini memasuki puncaknya pada bulan Agustus. Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih panas, lebih kering dan berlangsung lama akibat pengaruh El Nino. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Bali mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah daerah. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim dengan status mulai dari waspada, siaga hingga awas. Masyarakat bersama pemerintah daerah dihimbau memanfaatkan informasi resmi BMKG sebagai dasar langkah mitigasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, hingga menjaga kesehatan selama musim kemarau. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wilayah 3, Inyoman Gede Wiryajaya.
3: Baik Pak Wiryajaya, terkait dengan waspada dampak El Nino, bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Bali saat ini Pak?
4: Saat ini wilayah Bali, seluruh wilayah Bali sudah masuk musim kemarau sesuai dengan prediksi yang keluarkan BMKG. Sedangkan puncak musim kemarau kita prediksi untuk wilayah Bali adalah di bulan Agustus ini. Sedangkan untuk sifat hujannya itu sebagian besar adalah di bawah normal. Artinya curah hujan pada saat musim kemarau ini akan berada di bawah kondisi rata-ratanya, kondisi normal seperti itu. Nah, yang perlu kita waspadai juga saat ini ada juga fenomena alam yang disebut El Nino. Nah, BMKG selalu mengacu informasi terkait dengan El Nino ini yang bersandar sana, yaitu dengan WMO, yaitu Badan Dunia Nangani Meteorologi. Di sana disebutkan bahwa intensitas El Nino itu ada kategorinya lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Saat ini El Nino pada statusnya kuat ya, dan untuk itu kalau lihat belakangan ini musim kemarau ini diprediksi akan semakin panjang, akan semakin panas dan semakin terik ya itu.
3: Apakah Bali berpotensi terdampak fenomena El Nino ini Pak?
4: Terakhir BMKG sudah mengeluarkan beberapa kali peringatan dini iklim ekstrim. Ya, peringatan dini itu ada yang disebut dengan awas, siaga maupun waspada. Beberapa wilayah Bali kita lihat sudah ada yang berstatus siaga dan bahkan ada yang sudah zona merah ya, itu daerah Grogak kita masukkan dia ya, sebagai awas. Ya, kita harapkan itu bisa diatensi karena beberapa kriteria kita masukkan dalam kriteria itu awas apabila curah hujan sudah berturut-turut itu lebih dari 61 hari tidak turun hujan. Untuk itu kita mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim tersebut. Kita harapkan informasi dari BMKG ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh instansi terkait sesuai dengan sektornya masing-masing. Contohnya untuk sektor pertanian tentunya bisa manfaat daerah mana yang kekurangan air bersih, daerah mana yang kering dan sebagainya dimanfaatkan untuk menghidupkan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi kekeringan ini. Terkait dengan sektor pertanian, mungkin teman-teman di sana bisa mengantisipasi dengan menyesuaikan pola tanam, waktu tanam maupun jenis tanaman yang dibudidayakan seperti varietas yang tahan kekeringan dan sebagainya. Demikian juga dengan kesehatan juga karena kekeringan bisa jadi dehidrasi, apa ispa dan sebagainya. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya. Sasa informasi BMKG bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sektornya masing-masing. asing.
3: Bagaimana prediksi musim kemarau di Bali tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
4: Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi El Nino maupun La Nina itu semakin intensitasnya maupun durasinya khususnya semakin sering terjadi dari kondisi sebelumnya, dan beberapa kali terjadi. Mungkin yang paling kita ingat itu sangat kuat sekali terjadi, intensitasnya kuat terjadi di tahun 1997-1998 ya, itu jadi kering sekali, kemudian 2015 kering, dan yang terdekat terlihat 2013 itu jadi El Nino yang berdampak beberapa lokasi jadi kebakaran dan lahan, dan juga mungkin TPA Sung kita ingat terjadi kebakaran tanggal 12 Oktober 2023, dan saat ini El Nino juga terjadi di musim kemarau, sehingga musim kemarau ini akan kita rasakan lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering dari kondisi kemarau yang biasanya ya. Saya rasa demikian, sehingga kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana yang bisa terjadi, baik bencana hidrometeorologis kering maupun yang bisa mengenai diri sendiri seperti dehidrasi. Kita perlu perbanyak minum air putih, buah dan sebagainya.
3: Apa masyarakat Bali agar tetap waspada menghadapi potensi dampak El Nino?
4: Kami dari BMKG menghimbau pada masyarakat yang pertama agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi sebagai dampak daripada fenomena El Nino dan kemarau ini, terutama terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi tersebut. Yang kedua, kita harapkan masyarakat dapat mengambil informasi pada sumber-sumber resmi ya, seperti BMKG, dan selalu mengupdate informasi dari BMKG khususnya terkait dengan peringatan dini, apalagi khususnya merupakan puncak musim kemarau di wilayah Bali. Nah, kemudian apabila masyarakat masih juga membutuhkan informasi, bisa menghubungi BMKG, bisa langsung datang ke kantor-kantor BMKG terdekat. Kami siap melayani masyarakat 24 jam tanpa hari libur. Bisa juga menghubungi kami di 0361 75 1122.
3: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Inyoman Jaya, STP MP, Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak-hak warga negara. Kasus Juuk Legi menjadi pengingat pentingnya penguatan HAM tanpa adanya aksi main hakim sendiri.
5: Betapa pentingnya sosialisasi penguatan hak asasi manusia itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu prinsip itu.
6: Penguatan hak asasi manusia HAM menjadi hal krusial untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali. Penguatan HAM tersebut direalisasikan melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik yang merata, dan pengawasan negara yang kuat. Hal ini memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan setara dan Kitab Menteri HAM Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta saat diskusi bersama wartawan di Denpasar mengatakan, menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun termasuk pelanggaran HAM, salah satunya kasus Juuk Legi. Ia menjelaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan. Namun aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan karena menghilangkan hak hidup seseorang. Thomas Harming Suwarta menekankan setiap orang yang melanggar hukum berhak mendapatkan proses peradilan yang sah dan tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sewenang-wenang.
5: Aksi kriminal atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku sekaligus korban itu tidak bisa dibenarkan. Di atas alasan apapun juga tidak dibenarkan melakukan main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa.
6: Thomas Harming Suwarta mengatakan dalam kasus ini media juga memegang peranan penting untuk memberitakan secara seimbang tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Ia menyebut wartawan maupun media merupakan pembela hak asasi manusia yang menjalankan fungsi kontrol melindungi hak-hak publik.
5: Wartawan itu kita tempatkan sebagai pembela hak asasi manusia. Mengapa? Karena memang justru di situlah isu-isu situasi apa yang sebenarnya ada di dalam masyarakat terkait hak asasi manusia.
6: Sejumlah persoalan mengemuka dan menjadi topik bahasan dalam diskusi yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia bersama sejumlah wartawan di Pulau Dewata. Salah satunya pelanggaran HAM menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pencurian di wilayah Juuk Legi Tabanan hingga diskriminasi dalam fun run yang melibatkan warga negara asing di Canggu, Badung. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan HAM dan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga setiap orang mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara adil serta setara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Bupati Buleleng mengusulkan orang PPK yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap peserta didik. Pemerintah juga memastikan korban mendapat pendampingan psikologis.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah tegas menyikapi kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah awal yang ditempuh adalah mengusulkan pemberhentian sementara terhadap guru berinisial MGAW sambil menunggu proses hukum hingga memperoleh putusan tetap. Bupati Buleleng Inyoman Sujidro menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Menurutnya, profesi guru memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan membimbing peserta didik sehingga dugaan tindak pidana terhadap anak tidak dapat ditoleransi.
8: Ini sebuah hal yang menurut saat itu sangat-sangat yang juga perbuatan yang saya juga sangat sedih. Seorang guru melakukan hal yang demikian dari pencabulan terhadap anak didiknya ini. Kira saya harus mengambil tindakan itu sementara, nanti sudah ada usulan saya akan berhentikan sementara sampai prosesnya selesai.
7: Ia menjelaskan ketentuan disiplin aparatur sipil negara berlaku bagi seluruh ASN termasuk P3K. Karena itu pemerintah akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan status kepegawaian yang bersangkutan secara permanen. Selain mengambil langkah administratif terhadap tersangka, PMK Buleleng juga memastikan pendampingan bagi korban berjalan maksimal. Dinas Sosial telah menerjunkan tim bersama psikolog untuk memberikan layanan pemulihan trauma serta pendampingan psikososial sejak kasus tersebut terungkap.
8: Psikolog juga ada. Dari dinas sosial kami sudah pun hari pertama kami sudah dinas sosial kami sudah ya supaya kan dari pesan pemerintah dan tidak saya sampaikan sama teman-teman pagi hari pun kita sudah bergerak. Apalagi yang saya paham setiap psikologis sana ini. Sehingga hari itu juga, pagi itu juga, dan tim pendampingan dari psikolog kami dari dinas sosial.
7: Dirinya berharap seluruh tenaga pendidik menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar selalu menjaga profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa setiap guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memberikan perlindungan penuh kepada peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya, program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menyentuh perbaikan sekolah yang mengalami rusak berat di Lombok Timur. Untuk itu diharapkan pihak sekolah terus mengupdate data pokok pendidikan yang merupakan dasar penentuan penerima bantuan. Yunia Herawati melaporkan.
9: Data dapodiknya mereka update. Nah, kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
10: Kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur masih mengalami kerusakan sedang hingga berat, terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengupayakan program revitalisasi sekolah dengan mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, seluruh program revitalisasi sekolah harus melalui mekanisme usulannya mengacu pada data Dapodik. Pengajuan bantuan tidak dapat dilakukan secara langsung ketika terjadi kerusakan, melainkan harus didasarkan pada data yang diperbaharui secara berkala oleh masing-masing sekolah. Dikatakannya, pada tahun ini sejumlah sekolah di Lombok Timur telah memperoleh bantuan revitalisasi. Sementara sekolah yang belum mendapatkan bantuan diminta aktif memperbaharui data Dapodik agar dapat menjadi prioritas dalam pengusulan pada tahap berikutnya. Nurul Watoni juga menerangkan sekolah yang diusulkan untuk penerima bantuan revitalisasi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya mengalami kerusakan berat dan memiliki lahan yang telah bersertifikat. Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
9: Tinggal dia sekarang harus secara aktif untuk memperbaiki dapodik yang ada, memperbarui data. Jadi kalau di dapodiknya nggak pernah diupdate, ya susah. Kita bersyukur sekarang kan sudah hampir 130-an. Yang tahun ini, 2025 malah 60. Kita tahun ini luar biasa. Saudara aja Mas Bagi ini sudah banyak yang mendapatkan rekod untuk tahun ini. Jadi kita nunggu saja. Tapi kan tidak seluruh sekolah yang ini bisa tercover. Nah, itu mudah-mudahan lah.
10: Sambil menunggu realisasi pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas, sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar diminta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di beberapa sekolah, musola masih digunakan sebagai ruang belajar sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan. Nurul Watoni berharap pembaruan data dapodik dilakukan secara rutin oleh seluruh sekolah, sehingga usulan revitalisasi dapat diproses sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Lombok Timur. Nurul Watoni juga berharap terdapat bantuan insidental dari Pemda Lombok Timur untuk membantu sekolah yang membutuhkan penanganan darurat.
2: Pendengar, meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat nilai tukar petani di Lombok Barat tidak cukup hanya dengan menjaga harga hasil produksi. Petani juga memerlukan kepastian ketersediaan pupuk, dukungan alat panen, perlindungan terhadap risiko gagal panen, hingga pembenahan tata kelola usaha pertanian di tingkat lapangan. Selengkapnya dilaporkan Rian Muhdar.
11: Petani dari hasil pembelian gabah panen kering setelah ada kebijakan dari pemerintah membeli gabah itu 6.000 di tempat, sudah ada subsidi ongkos.
12: Dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lombok Barat, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan harga hasil panen. Sejumlah persoalan di tingkat produksi hingga pasca panen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara berkelanjutan agar nilai tukar petani NTP semakin kuat. Ketua Kelompok Tani Bleke, Hamka, menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk dan pembelian gabah telah memberikan dampak positif bagi petani. Namun menurutnya, persoalan ketersediaan jenis pupuk, sarana panen, infrastruktur irigasi, hingga perlindungan melalui asuransi pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hamka mengatakan, penyesuaian harga pupuk bersubsidi memang membantu menekan sebagian beban biaya produksi. Akan tetapi, kebutuhan petani tidak hanya bertumpu pada urea dan NPK.
11: Kalau harga petani yang sekarang ini panen yang 2026 di MT2 musim tanam kedua ini, alhamdulillah bulog tetap membeli dengan harga 6.500 sampai gudang. Karena di sini petani sudah cerdas, berarti banyak tengkulak. Sekarang tengkulak itu membeli gabah kering panen dengan harga 7.000. Kenaikan biaya produksi, kalau biaya produksi ya dia tetap. Tetap artinya kalau kita ambil rata-rata dari pengolahan lahan sampai panen per hektar itu kisaran antara 16 juta.
12: Bagi Hamka, kesejahteraan petani Lombok Barat akan lebih mudah ditingkatkan jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara harga hasil panen, biaya produksi, produktivitas, sarana pertanian, perlindungan usaha tani, dan akses pasar.

0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase penentuan tersebut akan dimulai digelar sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang akan menjadi arena perebutan gelar juara turnamen pramusim bergengsi tersebut.
1: Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
2: Bali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase akhir turnamen pramusim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, sekaligus menjadi ajang penutup kompetisi yang mempertemukan 4 tim terbaik di Indonesia. Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwarar Sirait dalam konferensi pers mengatakan, penunjukan Bali dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesiapan stadion dan penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya, sejak awal panitia memang belum menetapkan lokasi babak semifinal dan final, sehingga setelah fase grup berakhir diputuskan seluruh laga penentuan digelar di Pulau Dewata.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
2: Marwarar juga mengungkapkan total hadiah Piala Presiden 2026 mengalami peningkatan. Hadiah bagi tim juara naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas turnamen dan persaingan antar peserta. Menurutnya, kenaikan hadiah tersebut diharapkan semakin memotivasi seluruh tim untuk menampilkan performa terbaik sepanjang kompetisi.
1: Juara pertama, hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan Persebaya Surabaya melawan Arema FC pada pukul 20.30 WITA di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga dan partai final dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional untuk pengembangan sport tourism.
4: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdasarkan bukit, bukit, pegunungan, dan juga
5: pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FETI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FETI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desa Kemaderita Kusuma Dewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
4: Nah, terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Ribet, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
5: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi Desa Kemaderita Kusuma Dewi, sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
6: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Buat dasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing, beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
5: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatno mengatakan Taman Asri Banyu Asri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan sport tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya, Sari Wisudewati, di Pro Satera di Mataram. Tadi kita sudah ikuti ya berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat untuk sore hari ini. Dan ya, kita masih akan sama-sama sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini nanti pendengar seperti biasa juga nanti akan ada kami hadirkan kembali Mutiara Sore nanti di jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa pendengar nanti Mutiara Sore akan menghadirkan renungan senja, kemudian juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara itu pendengar, kami informasikan juga bahwa kumandang azan Asar, bukan azan asar ya. Kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya hari ini nanti akan kita dengarkan pada pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Saya ingin menyapa dulu selamat sore untuk Anda yang baru saja sampai di rumah sore hari ini. Setelah tadi sudah beraktivitas di hari Selasa ya. Hari kedua di pekan ini. Mudah-mudahan selalu semangat ya pendengar ya. Apalagi yang ini baru tanggal 4 ya. Jadi ya gajinya baru masuk nih kayaknya ya. Ada beberapa yang baru masuk. Jadi selamat menikmati hasil bekerja selama 1 bulan ini. Tetap harus digunakan dengan bijak tentu saja, in this economy kalau kata warganet pendengar ya. Sudah agak mulai mengerucutkah ini kening ibu-ibu ya masuk pasar. Waduh, sudah mulai ada pergerakan harga kayaknya ya. Apalagi sekarang ini sebentar lagi kita akan ya menjelang Maulid Nabi. Ini perayaan Maulid kalau dari Lombok itu luar biasa ya, terutama di daerah Lombok Barat itu yang perayaannya itu luar biasa. Bukan perayaan ya, lebih kepada peringatan ya. Masjid-masjid itu biasanya sudah mulai itu sibuk. Nanti ada rencana-rencana, ada kegiatan-kegiatan. Salah satunya itu memang biasanya itu bedulang ya. Kita kalau di masjid itu biasanya nanti para ibu ya itu nanti akan menaikkan apa yang kita sebut sebagai dulang. Jadi itu yang nanti dipakai untuk maulidan bersama di kampung-kampung. Gimana kalau Anda sudah ada mulai persiapan apa ini pendengar? Dan ngomong-ngomong soal Maulid Nabi ini sendiri, memang salah satu yang dijaga gitu ya distribusinya ini adalah pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diharapkan nanti distribusinya tetap aman, dan bahkan ada permintaan untuk penambahan kuota distribusi. Jadi kita tidak akan kesulitan ya, tidak ada istilahnya kesulitan nanti untuk mendapatkan LPG 3 kg. Dan saya pikir ini juga menjadi salah satu cara untuk menekan harga, menjaga harga agar tidak keluar dari harga eceran tertinggi. Tapi ingat pendengar, kita tetap harus bijak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, lebih indah berpisah. Duh, berat banget ya. Kenapa harus berpisah sih kalau bisa tetap menyatu? Oke, pendengar, lagu ini juga sudah menghantarkan kita ke pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Di mana pendengar, kini saatnya kami ajak Anda kembali untuk sama-sama kita masuki sesi waktu NTB sore di program siaran spesial yang kami hadirkan untuk Anda, Mutiara Sore, sesaat lagi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda

Dengan Pulau Satu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya pada kesempatan renungan senja hari ini kami kembali menghadirkan dengan judul Rindu Ayah dengan doa, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saipul Bah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu adalah bahasa hati yang tak selalu mampu diungkapkan oleh lisan. Di antara sekian banyak kerinduan, ada satu rindu yang terasa begitu dalam, yaitu rindu kepada ayah. Sosok yang mungkin jarang memeluk, tidak pandai merangkai kata-kata indah, tetapi seluruh hidupnya dipersembahkan untuk kebahagiaan keluarganya. Ayah adalah laki yang sering menyembunyikan rasa lelah di balik senyumnya. Ketika kita tertidur lelap, mungkin ia masih memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan rumah. Ketika kita menikmati makanan, mungkin ia telah lebih dahulu mengorbankan keinginannya agar anak-anaknya tidak kekurangan. Begitulah cinta seorang ayah, lebih banyak dibuktikan dengan pengorbanan daripada ucapan. Seringkali kita baru memahami arti kehidupan atau kehadiran ayah setelah Allah memanggilnya kembali. Rumah yang dahulu terasa hangat mendadak menjadi sunyi. Nasihat yang dulu terdengar biasa kini menjadi suatu yang sangat dirindukan. Pintu yang dahulu selalu terbuka kini hanya menyisakan kenangan. Saat itulah kita menyadari bahwa kehilangan seorang ayah bukan sekedar kehilangan anggota keluarga, tetapi kehilangan salah satu pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, yaitu kedua orang tua, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ayat ini mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua tidak berhenti hanya karena mereka telah meninggal dunia. Doa yang tulus dari anak yang soleh tetap menjadi hadiah yang sangat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka jika ayah kita telah tiada, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa doa untuknya. Setiap selesai sholat, sebutlah namanya dalam munajat, mohonkan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, menerangi alam barzakhnya, dan masuknya ke dalam surganya penuh kenikmatan. Rindu kepada ayah hendaknya tidak hanya membuat mata kita basah oleh air mata, tetapi juga membuat hidup kita lebih dekat kepada Allah. Sebab ayah yang soleh tentu akan lebih bahagia melihat anaknya istiqomah dalam ketaatan daripada hanya menangisi setiap hari. Jika hari ini ayah kita masih bersama kita, jangan menunggu hari tua untuk berbakti. Jangan menunggu hari raya untuk minta maaf. Jangan menunggu beliau sakit untuk menunjukkan kasih sayang. Peluklah beliau, dengarkan nasihatnya, bantulah pekerjaannya, dan doakan setiap hari. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Namun jika ayah telah mendahului kita, yakinlah bahwa perpisahannya bukanlah akhir. Bagi orang beriman, kematian hanyalah perpindahan dari satu alam menuju alam berikutnya. Semoga Allah mempertemukan kembali anak dan ayah di surga, tempat yang tidak lagi mengenal perpisahan, air mata maupun kesedihan. Jadikan kerinduan kepada ayah sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teruskan akhlak mulianya, lanjutkan cita-citanya yang baik, dan jangan pernah lelah menghadiahkan doa untuknya. Sebab cinta seorang anak tidak akan pernah terlambat selama masih diiringi doa yang tulus kepada Rabb semesta alam. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga, terangi alam barzakhnya dengan cahayamu, terimalah seluruh amal baiknya, lipat gandakan pahalanya, dan kumpulkan kami kembali bersamanya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Allah, jika ayah kami masih hidup, panjangkan usianya dalam ketaatan, sehatkan jasadnya, berkahilah rezekinya, dan jadikan kami anak-anak yang mampu membahagiakan serta berbakti kepadanya hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ruang senyap dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Perusahaan Rahim Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya pada Mutiara Sore hari ini kembali kami menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 1 hingga 6 dibacakan oleh Qoriyah Qoriyatun Hafizah.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 1 hingga 6 yang telah dibacakan oleh Qori'ah Qoriyatun Hafizah. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Satu lagu tadi mendengar Prasatera di Mataram sudah menghantarkan kita menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita tutup Mutiara Sore hari ini dengan satu persembahan terakhir ketika Tuhan jatuh cinta dari Niji.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Akun TikTok madinglocker.com pada Jumat kemarin mengunggah foto disertai dengan narasi lowongan kerja PT Ajinomoto Indonesia. Kesempatan berkarir di perusahaan global kini terbuka untuk Anda. Posisi yang tersedia legal staff, menu aplikator staff, brand marketing associate manager, risk management associate manager, dan food development staff. Tim pemeriksa cek fakta mengakses tautan dalam bio akun TikTok madinglocker.com dan diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci lowongan pekerjaan Ajinomoto ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman ajinomoto.co.id lowongan pekerjaan. Berdasarkan lowongan tersebut, diketahui perusahaan memang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di halaman tersebut. Setelah itu, calon pelamar perlu mengklik tombol kirim lamaran. Calon juga perlu menyetujui kebijakan privasi sebelum mengisi biodata diri dan persyaratan yang dibutuhkan di laman tersebut. Diketahui perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal informasi Instagram di ajinomoto.indonesia, TikTok ajinomoto.indonesia, YouTube ajinomoto.indonesia, dan LinkedIn PT Ajinomoto Indonesia. Dengan demikian, pendengar, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan pekerjaan Ajinomoto yang mengarah ke laman tak resmi tersebut merupakan konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita masih bersama-sama untuk malam hari ini ya. Kali ini di informasi dan musik pendengar Pro Satu RRI Mataram, saya masih membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang saat sekarang ini sedang menikmati santap malam. Ini ada satu informasi menarik pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta pemerintah daerah segera membangun sistem inventarisasi terpadu untuk pengelolaan cagar budaya. Menurut dia, pendataan yang terintegrasi menjadi langkah penting agar pelestarian hampir 1.000 objek diduga cagar budaya di NTB ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pernyataan ini sendiri pendengar disampaikan oleh M. Iqbal saat menerima kunjungan tim ahli cagar budaya Sepulau Lombok di Pendopo Gubernur hari Senin kemarin. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini data objek cagar budaya ini masih tersebar di berbagai instansi sehingga menyulitkan proses verifikasi, kemudian juga penetapan status hingga penyusunan prioritas pelestarian. Oleh karena itu, pendengar, pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang terus diperbarui dan dapat menjadi dasar pengambil kebijakan. Dan pencatatan cagar budaya ini sendiri memang penting ya. Inventarisasi cagar budaya ini penting sekali tentu saja untuk pengembangannya, perawatannya, dan tentu saja agar dia bisa tetap awet dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan produk Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bulan Agustus ini gak cuma spesial untuk kita sebagai warga negara Indonesia ya, karena nanti tanggal 17 Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pendengar ya, ada yang spesial juga gitu ya. Ini ada satu informasi menarik yang ingin saya sampaikan pendengar ya, nanti di bulan September. Kenapa saya informasikan sekarang ya, biar kita siap-siap aja gitu ya. Jadi pendengar, promotor nasional Mata Panah Production nanti akan menggelar Mataram Panah Rookie Drag Bike 2026 Night Race pada 19 sampai dengan 20 September 2026 di ex Bandara Selaparang Kota Mataram. Jadi kecuaraan balap malam ini sendiri ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun HUT ke-33 Kota Mataram yang juga sekaligus diharapkan menjadi salah satu agenda otomotif terbesar di NTB. Event organizer ini sendiri mengatakan bahwa ajang tersebut tidak hanya menjadi wajah atau mungkin wadah kompetisi bagi pembalap rookie dari berbagai daerah, tapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui sektor UMKM, kuliner, perhotelan, hingga pariwisata. Jadi kita tunggu aja nih ya, untuk Anda para rookie baik pembalap rookie gitu ya pendengar ya, siap-siap aja ya, nanti akan dilakukan sekitar 19 sampai dengan 20 September 2026. Ikuti terus informasi update-nya, terupdate-nya melalui rri.co.id.

0: Iya, pendengar Pro Sat RRI Mataram, kita jeda informasi dan musik malam hari ini. Pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro Satu Era Lima Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

Ya, pendengar Pro Satya Radio Mataram, dengan demikian berakhir juga tugasnya menemani Anda menikmati hari ini ya, di hari Selasa, hari kedua di pekan ini, pendengar. Semoga tetap semangat, pendengar. Besok kita akan ketemu lagi di hari Rabu, dan setelah ini Andi akan menggantikan tugasnya mengawal Anda menikmati jam istirahat hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa lagi di tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di Selasa malam tanggal 4 Agustus 2026. Semoga kabar Anda malam ini sehat walafiat dan tentunya bahagia ya. Karena bahagia sekali saya Andi Suhandi menggantikan rekan kami Sari Yusudawati untuk menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, seperti biasa nanti kami akan hadirkan Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastikan nanti kita sama-sama menyimak Warta Berita Sentral untuk malam ini. Dan untuk menantikan tibanya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita aktifkan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
19: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
20: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
21: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
20: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program

kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Irene Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu disampaikan oleh Bagus Kusuma Putra.

Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Swastiastu, Om Anu Badrah Ketawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Dan berjumpa kembali bersama saya, Bagus Kusuma Putra, penyuluh agama Hindu. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat

kita kehilangan ketenangan batin. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh banyaknya harta, jabatan ataupun popularitas, melainkan oleh kemampuan seseorang mengendalikan pikirannya. Pikiran adalah awal dari setiap tindakan. Bila pikiran dipenuhi kebencian, iri hati, dan keserakahan, maka ucapan dan perbuatan pun akan mengarah pada penderitaan. Begitu juga sebaliknya. Bila pikiran dipenuhi kasih sayang, kebijaksanaan, dan rasa syukur, maka hidup menjadi lebih damai. Dalam Bhagavad Gita memberikan tuntunan yang sangat indah, yaitu Sloka Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 5 yang bunyinya, hendaknya seseorang mengangkat dirinya sendiri dengan pikirannya dan jangan merendahkan dirinya sendiri. Pikiran adalah sahabat bagi dirinya, tetapi pikiran pula dapat menjadi musuhnya. Sloka ini mengingatkan bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Ketika tidak mampu dikendalikan, oleh sebab itu, membangun kehidupan yang baik selalu dimulai dari membangun kualitas pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui contoh sederhana. Ketika seseorang menerima kritik, ada yang langsung marah, tetapi ada pula yang menjadikannya sebagai bahan introspeksi. Perbedaannya bukan pada kritiknya, melainkan pada cara mengelola pikiran. Demikian pula dalam keluarga. Banyak persoalan rumah tangga sebenarnya tidak berasal dari masalah besar, melainkan dari kurangnya komunikasi, ego yang tinggi, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Jika setiap anggota keluarga mampu berbicara dengan lembut, saling mendengarkan dan saling menghargai, maka rumah akan menjadi tempat yang penuh kedamaian. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam dunia kerja juga demikian. Persaingan memang tidak dapat dihindari, tetapi persaingan tidak harus melahirkan permusuhan. Kita diajarkan untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Keberhasilan yang diperoleh melalui Dharma akan membawa ketenangan, sedangkan keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hanya akan menimbulkan kecemasan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep Trikaya Parisuddha, yaitu menyucikan pikiran, yaitu manacika, menyucikan ucapan, wacika, dan perbuatan, yaitu kayika. Bila ketiganya berjalan selaras, maka hubungan dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan akan menjadi harmonis. Sebaliknya, ketika pikiran dipenuhi kebencian, ucapan menjadi kasar, dan tindakan menjadi merugikan orang lain, maka benih penderitaan sedang ditanam melalui hukum karma. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam sebuah kisah Mahabharata, Yudhistira dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi Dharma. Beliau berkali-kali diperlakukan tidak adil oleh para Kurawa. Kerajaannya direbut, dihina di hadapan banyak orang, bahkan harus menjalani kehidupan di hutan selama bertahun-tahun. Namun, Yudhistira tidak membalas dengan kebencian. Beliau tetap berusaha menjaga pengendalian diri dan memegang teguh kebenaran. Suatu ketika, Bima bertanya mengapa kakaknya begitu sabar terhadap perlakuan Kurawa. Yudhistira menjawab bahwa kemarahan hanya akan melahirkan kemarahan baru. Orang yang mampu mengendalikannya justru memiliki kemenangan yang lebih besar daripada orang yang mampu menaklukkan ribuan musuh. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan batin yang lahir dari kebijaksanaan. Di zaman sekarang, mungkin kita menghadapi peperangan seperti Pandawa dan Kurawa. Namun, setiap hal

Hari kita menghadapi peperangan dalam bentuk godaan untuk marah, iri, menyebarkan berita bohong, atau membalas perlakuan buruk orang lain. Pilihan tetap ada pada diri kita. Apakah kita akan mengikuti amarah atau memilih jalan dharma? Pendengar setia RRI yang berbahagia, selain mengendalikan diri, kita juga diajarkan untuk melaksanakan karma yang baik. Begawan kita mengajarkan agar manusia bekerja tanpa terikat pada hasil. Dalam Begawan Kita bab 2 sloka 47 yang berbunyi, kewajibanmu hanyalah bekerja, bukan menikmati hasilnya semata. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama, tetapi jangan pula engkau meninggalkan kewajibanmu. Sloka ini sangatlah relevan dengan kehidupan modern. Seringkali orang menjadi kecewa karena terlalu berfokus pada hasil. Pelajar hanya mengejar nilai. Pegawai hanya mengejar promosi. Pedagang hanya mengejar keuntungan. Padahal, bila proses dilakukan dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab, maka hasil akan mengikuti sesuai hukum karma. Kita hendaknya bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Ketika seorang petani menanam padi dengan sungguh-sungguh, ia tidak bisa memaksa benih tumbuh dalam semalam. Ia harus merawatnya dengan sabar. Begitu pula kehidupan. Kebaikan yang kita lakukan mungkin belum langsung terlihat hasilnya, tetapi tidak akan pernah sia-sia. Pendengar RRI yang berbahagia, ada sebuah kisah cerita Raja Harishchandra yang dikenal sebagai raja yang sangat menjunjung kejujuran. Beliau kehilangan kerajaan, harta, bahkan harus berpisah dari keluarganya demi mempertahankan kebenaran. Walaupun mengalami penderitaan yang sangat berat, beliau tidak pernah meninggalkan dharma. Pada akhirnya, para dewa mengembalikan segala yang telah hilang karena keteguhan beliau menjaga kejujuran. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran mungkin tidak selalu memberikan keuntungan sesaat, tetapi tidak akan memberikan kemuliaan dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sekarang, godaan untuk tidak jujur begitu besar. Memasukkan data, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, mengambil hak orang lain, melakukan korupsi dalam berbagai bentuk, semua itu mungkin tampak menguntungkan sementara, tetapi hukum karma bekerja dengan sangat adil. Tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang. Semuanya akan kembali kepada pelakunya sesuai waktunya. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan agar hidup lebih harmonis. Pertama, memulai hari dengan sembahyang dan rasa syukur. Kedua, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijaksana. Keempat, meluangkan waktu bersama keluarga tanpa gangguan telepon genggam. Yang kelima, membiasakan melakukan pelayanan atau membantu sesama sesuai kemampuan. Yang keenam, menjaga kelestarian alam sebagai wujud pelaksanaan trihita karana. Hubungan harmonis dengan Tuhan diwujudkan melalui bakti. Hubungan harmonis dengan sesama diwujudkan melalui kasih sayang. Hubungan harmonis dengan alam diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Ketika ketiga hubungan ini terpelihara, kehidupan menjadi lebih damai. Pendengar setia RRI yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita renungkan satu sloka yang sangat indah, yaitu Begawan Kita bab 12 sloka 13 sampai 14 yang berbunyi, orang yang tidak membenci makhluk manapun, bersahabat, penuh kasih sayang, tidak dikuasai rasa memiliki dan keakuan, tetap seimbang dalam suka maupun duka, serta pemaaf, dialah bhakta yang dicintai Tuhan.
Semoga sloka ini menjadi pedoman hidup kita. Mari mulai dari diri sendiri, mengendalikan pikiran, menjaga ucapan, memperbanyak perbuatan baik, karena sesungguhnya perubahan besar dalam masyarakat selalu dimulai dari perubahan dalam diri sendiri setiap individu. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam semesta. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengapresiasi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB menjaga inflasi tetap terkendali di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia mengatakan pengendalian inflasi menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya NTB mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa memicu lonjakan harga yang berlebihan. Anindya mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB ditopang berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, perikanan, hingga UMKM. Kombinasi itu dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya. Mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dihancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, "Tunggu dulu." Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Tadi kita sudah sama-sama menyimak mini drama dengan judul Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam tanya jawab agama, dan malam hari ini tanya jawab agama Kristen. Nanti akan disampaikan uraian tanya jawab agama Kristen bersama Bapak Edison Sarumaha STH dan dipandu langsung oleh Mbak Maria Yultiani Lamus STH. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, selamat malam untuk para pendengar setia RRI 1 Mataram. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya umat Nasrani dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami dalam siaran mimbar agama Kristen di RRI 1 Mataram, bersama dengan saya Maria Yultiani Lamus dan narasumber kita malam hari ini Bapak Pendeta Edison Sarumaha STH. Selamat malam Bapak, apa kabar?
1: Baik, selamat malam.
0: Oke, puji Tuhan, kabar luar biasa ya Pak.
1: Amin.
0: Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak malam hari ini. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang seputaran kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edison Sarumaha, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami ada sampai saat ini hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan ambil alih sepenuhnya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Pendeta Edison Sarumaha yang akan menyampaikan isi hati kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan bahkan ada seputaran diskusi tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan beri hikmat, pengertian, dan urapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap kru juga yang mengambil alih bertugas malam hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya berjalan lancar karena penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
1: Amin.
0: Baik Bapak Ibu, pemirsa di rumah, kita akan mulai sedikit berbincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita langsung saja kepada Bapak Pendeta Edison Sarumaha, kami persilakan.
1: Baik. Baik, selamat malam. Khusus untuk pendengar RRI Mataram dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, selamat malam Bu.
0: Malam Pak.
1: Terima kasih kesempatan yang bisa sama pada malam hari ini. Sangat sukacita.
0: Ya.
1: Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh kru petugas RRI Mataram yang memberikan kesempatan bagi kami melalui mimbar agama Kristen yang bisa kita berbagi bersama. Baik Bapak Ibu, pendengar RRI Mataram, NTB dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, yang akan kita renungkan bersama-sama adalah tema yang saya berikan adalah masih ada harapan. Ya, dari kitab 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Itu tema yang kita bahas pada kita renungkan bersama pada malam hari ini, Bu. Yaitu masih ada harapan.
0: Yes.
1: Ya, kita tahu Bu ya, setiap kita pasti punya impian.
0: Amin.
1: Cita-cita yang berangkali sering sekali Tuhan taruh dalam hati kita dan kita perlu mencapainya. Ya, orang tua pasti banyak yang memikirkan anaknya, apa yang dicita-citakan anaknya supaya bisa mencapai. Yes. Tapi juga sebagai orang percaya tentu kita yakin bahwa bersama Tuhan pasti tidak ada yang mustahil. Amin.
0: Yes. Amin.
1: Ya, pemirsa khususnya umat Kristiani dimanapun berada, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan setiap apa yang kita cita-citakan.
0: Yes.
1: Ya. Kita tahu bahwa perjalanan tidak selalu mulus. Ya. Ya, perjalanan kita itu enggak selalu mulus. Ya, ada kadang ada kerikil-kerikil yang akan kita lewati.
0: Ya, betul.
1: Setiap apa yang kita mau capai, setiap apa yang kita cita-citakan, pasti ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Tetapi pendengar RRI Mataram, khususnya umat Kristiani berbahagia, bahkan kadang kelihatan kabut, ya, belum ada bayangan bagaimana, di mana, apakah bisa kita mencapainya. Ya, itu yang sering kadang muncul. Bahkan yang seharusnya hak kita pun kadang-kadang menjadi bukan hak kita. Ya, itu. Tapi meskipun demikian, kita yang percaya, Yesus tetap berkata, masih ada harapan.
0: Amin.
1: Ya. Tapi pertanyaan bagi kita, saudara pendengar RI Mataram, khususnya umat Kristiani berbahagia, ada yang perlu harus kita bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana mewujudkan sesuatu, yaitu harapan itu atau cita-cita yang ingin kita capai atau apa yang kita inginkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa pelajaran yang kita belajar bersama malam hari ini adalah temanya masih ada harapan, yang terambil dari 1 Samuel 30 ayat 1-20. Dan saya akan bacakan kepada kita pada malam hari ini, yaitu kitab 1 Samuel itu. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklag. Jiklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud, rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, saya akan baca sampai ayat 6, tetapi nanti bisa Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar RRI, khususnya umat Kristiani, bisa melihat dari 1 Samuel 30 ayat 1-20 itu. Ayat 6, sajanglah Daud dan sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ya, ini kalau kita melihat sejarah yang kita baca dari 1 Samuel 30 ayat 1 dan 20 ini, sangat-sangat kasihnya Daud dan rakyatnya ketika menghadapi situasi yang sulit. Tapi bagaimana wujudkannya? Ya, cara yang pertama adalah tetap tampil prima. Daud dan pasukannya menghadapi masalah baru. Ya, masalah tadi selama ini mereka telah meninggalkan para istri dan anak-anak mereka untuk berperang bagi Akhis. Ternyata tempat tinggal mereka di Jiklag telah diserbu dan dijarah oleh Amalek, termasuk anak istri mereka ditawan. Ini yang terjadi. Mereka sudah berjuang, tetapi ternyata keluarga mereka yang ditinggal, istri anak mereka, hancur. Istri anak ditawan, tempat tinggal mereka di Jiklag itu diserbu oleh orang-orang Amalek. Tapi kita bisa lihat, orang Amalek itu adalah orang-orang yang besar, orang yang kuat. Dan mungkin setiap kita juga kadang-kadang kesedihan para pengikut Daud begitu besar, sampai-sampai mereka hendak merajam Daud. Coba, kok kami menolong tapi keluarga kami bagaimana? Hancurnya begitu di ayat 6 itu tadi. Tapi bisa kita melihat, Bapak Ibu pendengar RRI Mataram dimanapun berada, khususnya umat Kristiani, inilah yang harus kita belajar bersama. Ketika situasi yang kita hadapi seperti Daud, belajar kita apa yang dilakukan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Artinya dia tidak down, dia tidak putus asa, dia tidak lari dari kenyataan. Ketika mereka teman-temannya yang itu habis, mau di rajam dia, dilepari batu, mau dia apa, tetapi dia tidak, dia tetap tampil prima. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi situasi yang sulit? Apakah kita mau langsung melarikan diri, atau mau kita putus asa, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tetapi kita belajar kepada Daud, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, istrinya yang ditawan, anak-anaknya, terus rumahnya habis, tetapi dia tetap, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ini yang kita harus belajar pada malam hari ini, di mana kita harus tetap tampil prima. Tetap tampil prima, tidak putus asa meski persoalan silih berganti. Iya kan, Bu ya? Ya, sering sekali kadang kita hadapi ya ya ekonomi, kesehatan, ada macam-macam. Mungkin yang dialami orang dulu ya perang ya. Tetapi kadang kita menghadapi situasi kadang-kadang juga di dalam sisi ekonomi atau dalam sisi anak kadang-kadang permasalahan. Tetapi Daud memberikan contoh bagi kita,
0: yes. Ya,
1: di mana kita harus tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dimanapun berada saat ini, khususnya RRI Mataram dan iman orang Kristen, di mana Daud barusan dipulangkan karena tidak disukai. Dia tidak disukai dan dipulangkan. Itu yang terjadi. Kita bisa nanti bisa Bapak Ibu melihat di dalam 1 Samuel 29 ayat 3 dan ayat 6 dicurigai. Ayat 4 dia coba sakitnya yang dihadapi oleh Daud, di mana dia mengalami situasi yang sulit saat itu. Dan apa yang terjadi, saya akan bacakan kepada kita 1 Samuel 29 ayat 3 dia berkata demikian. Berkatalah para panglima orang Palestina itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akhis kepada para panglima orang Palestina itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat itu membelot sampai hari ini. Di ayat 6-nya dia berkata demikian, Bapak. Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota ini. Padahal dia akui bahwa dia orang jujur, tapi ada raja yang enggak disukai. Yang paling jelas adalah ayat 4 tadi. Ayat 4 dia berkata demikian. Tetapi para panglima orang Palestina itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, seluruh suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya dan janganlah ia pergi berperang. Coba. Ini yang terjadi yang dihadapi oleh Daud. Orang-orang ditawan saat itu. Di ayat 3, di pasal 30 tadi ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalinya kemudian meneruskan perjalanan. Ini yang terjadi. Saya kota mereka terbakar, ayat 3, 1 Samuel 30 ayat 3, terus keluarganya ditawan. Ini yang terjadi, yang dihadapi oleh Daud. Daud sangat-sangat sedih dan dia menangis di ayat 4. 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini yang dihadapi saat itu oleh Daud. Menunjukkan betapa berat pergumulan yang dialami Daud sehingga ia dan seluruh rakyatnya menangis dengan nyaringnya sampai akhirnya mereka sudah tidak kuat lagi menangis, rasa-rasanya sudah tidak kuat lagi menanggungnya. Terkadang kita juga, kadang kita sesuatu menghadapi situasi kadang-kadang yang sulit, kadang kita harus mengeluarkan air mata. Tetapi ada yang perlu harus kita belajar tadi, di mana Daud tetap percaya kepada Tuhan. Di mana Daud ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia tetap tampil prima. Dan kita juga demikian. Ketika kita menghadapi situasi apapun, bukan hanya karena senang, tetapi di saat-saat kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, apa saja kesulitan itu bermacam-macam, ingat bahwa tampil tetap prima. Ya, seperti Daud. Menunjukkan seharusnya ketika Daud sampai ke Jiklah, ia akan disambut baik. Tetapi sebaliknya, apa kita tahu saudara, di mana ayat 1 dia berkata, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklah pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklah. Jiklah telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini ayat yang ke 1 Samuel 30 ayat 1. Jiklah adalah nama kota kuno saat itu. Itu yang dihadapi oleh Daud. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah keadaan Daud pada waktu itu. terkadang kita juga di dalam hidup, perjalanan hidup kita, kita melakukan sesuatu yang mungkin ketulusan hati kita, dengan kerelaan kita, tetapi kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ya, betul ya. Kadang-kadang di dalam hidup sering sekali kita tidak sesuai apa yang kita. Tetapi ingat apa yang disampaikan oleh Daud, kita harus tetap tampil prima. Ayat 6 mengingatkan kita tadi bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dia tidak melarikan diri. Dia tidak sedih sekali, tetapi dia tetap tampil prima. Kita bisa melihat nanti di saat, tetapi Daud tidak tawar hati. Apa yang dikatakan di saat tidak ada spot diri sendiri, ia tetap tampil prima. Di mana di ayat 7, 1 Samuel 30 ayat 7 dia berkata demikian Bapak Ibu. Ia memberi perintah untuk mencari keputusan Tuhan. Artinya pantang menyerah. Ini yang terjadi saat itu. Di ayat 7 dia berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Amalek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Artinya Daud tetap mencari keputusan Tuhan. Jadi kita juga demikian. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kemana kita? Ke arah mana kita? Apapun yang kita cita-citakan juga, apa yang kita mau raih juga, setiap pribadi lepas pribadi pasti punya cita-cita masing-masing. Baik keluarga, baik pribadi lepas pribadi, apalagi ke orang tua memikirkan masa depan anaknya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kepada siapa kita mengadu kalau tidak ada jalan, yaitu keputusan dari Tuhan. Itulah yang kita datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah sekalipun dia membiarkan kita. Tapi terkadang kita yang kadang menjauhkan diri, ya Bu ya. Kadang-kadang ya sebagai manusia sering sekali terjadi demikian. Tetapi hal ini mengingatkan kita bagaimana pengalaman Daud saat itu, di mana dia habis dibakar tempatnya, anak istrinya ditawan, sesudah itu diusir, tidak dipercaya, mau dilempar batu, mau dipukul. Coba bagaimana dengan kita kalau seperti itu? Tapi contoh bagi kita, teladan bagi kita, di mana Daud tetap tampil prima. Kenapa? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dan dia tahu juga ketika dia memutuskan sesuatu, bukan putus asal begitu saja, tetapi dia tahu bahwa ada Tuhan yang lebih besar yang bisa menolongkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, RRI Mataram, dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, bagaimana mewujudkannya untuk mencapai apa yang kita cakapkan tadi, yaitu yang pertama tadi adalah kita harus tampil prima. Itu yang pertama, di mana Daud menangis tetapi dia tetap tampil prima. Itu ya, mungkin apa yang menimpa Daud ini juga pernah kita rasakan. Betul. Atau melahan sedang kita alami saat ini. Ya, tetapi Daud tidak tawar hati. Di saat tidak ada yang menolong, dia apa? Mencari keputusan Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini, sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak cepat putus asa. Ya, dalam keadaan apapun jangan cepat kita putus asa. Ya, kadang-kadang mengambil jalan pintas. Itu sering terjadi, ya. Mengambil jalan, oh ya, biar tenang, ambillah jalan pintas. Tapi pada akhirnya tidak akan tercapai dengan itu. Tetapi Daud mengajarkan kita, dia mencari keputusan Tuhan. Bagaimana caranya mengambil keputusan Tuhan? Itu cari keputusan. Bersujud, berdoa, minta kepada Tuhan. Berikan waktu untuk bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Mungkin bukan sesaat, tapi kita yakin bahwa dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Apa yang kita butuhkan, pasti dia akan siapkan semuanya. Yes. Apa yang kita rencanakan, pasti kita akan mencapainya. Tetapi, bukan keputusan. Tuhan pasti punya keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Jika di depan membuat kita takut dan jika di belakang membuat kita luka, maka lihatlah ke atas. Allah tak pernah gagal menolong kita dalam setiap ujian. Nah ini, Allah tidak pernah gagal menolong kita. Peristiwa demi peristiwa terjadi dalam kehidupan kita bukanlah sebuah kebetulan. Sesungguhnya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Sebab dalam Roma 8 ayat 28 dia berkata demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Daud memberikan teladan, dia mencari keputusan Tuhan. Dan kitab Roma, Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kepada siapa kita menadu? Datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan. Allah, Tuhan sendiri yang bisa menolong kita. Dia pasti buka jalan bagi kita. Ketika masalah berat menimpa kita, jangan panik. Kuatkan hati untuk datang kepada Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, di mana dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Jadi sering kadang orang kadang-kadang kalau menghadapi situasi yang sulit menggerutu sekarang. Tetapi teladan hari ini yang diberikan oleh Daud kepada kita bahwa kita harus tampil prima. Untuk mewujudkan masih ada harapan, cita-cita, apa yang kita inginkan, pasti tampil prima sesusah apapun. Mari kita belajar untuk menyikapi dengan benar seperti yang dilakukan Daud, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tadi di bacaan kita di 1 Samuel tadi 6 ayat bagian C-nya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita juga demikian, jangan pernah goyang iman kita. Jangan pernah kadang-kadang ada iming-iming yang lebih memuaskan kita, pada akhirnya kita jatuh. Kita tidak bisa mencapai apa yang kita cita-citakan kalau bukan kehendak Tuhan.
0: Betul sekali Pak Pendeta.
1: Iya ya, kan, Ibu ya?
0: Betul sekali Pak Pendeta,
1: ya. Apa yang kita cita-citakan.
0: Benar.
1: Ya. Sebagai penerapan bagian pertama ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap tampil prima dalam menguatkan hati atau sebaliknya? Kita menyerah dan putus asa, tawar hati ketika persoalan itu menghenti. Ya kan Bu? Mungkin karena tidak ada dukungan lagi dari sekitar kita. Firman Tuhan kepada Yosua, dia berkata demikian, Yosua 1 ayat 9 dia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Bapak Ibu, pendengar RRI Mataram khususnya umat Kristiani berbahagia. Poin pertama tadi, bagaimana cara mewujudkan ketika kita berkata masih ada harapan. Yang pertama adalah tetap tampil prima. Ya Bu ya?
0: Ya betul
1: tampil
0: sekali.
1: Prima. Dan teladan yang diberikan Daud.
0: Yes.
1: Di mana tadi dia mengambil cari keputusan Tuhan. Bukan melarikan diri, tetapi dia tahu yang membuka jalan. Pak. Dan juga demikian dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bukan saja tampil prima, tetapi tetap memprioritaskan Tuhan, artinya mengutamakan Tuhan. Di 1 Samuel 30 bacaan kita tadi ayat 8 dia berkata demikian, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Ini yang menarik sekali. Sangat pribadi saya sangat membantu ya Bu. Yang diberikan Daud itu bukan hanya karena dia tampil prima, tapi dia tahu yang mana prioritas utamanya, yaitu Tuhan. Coba dia bertanya, kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Itu yang menjarah tadi. Terus yang kedua, akankah dapat mereka kususu? Tetapi jawaban Tuhan kepada dia, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang sedang dicecahkan saat ini? Usaha untuk anakmu kuliah, apa saja, jangan takut, Tuhan pasti buka jalan.
0: Amin.
1: Seperti Daud, bertanyalah pada Tuhan, ketika sesuatu apa yang kita mau lakukan, tanya apa maunya Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong. Dan Daud, jawaban Tuhan sangat luar biasa. Dia tahu bahwa Daud, dia mau percaya saya, dan Tuhan juga memberikan jalan. Kejar, pasti kamu akan menyusul mereka. Kita bisa lihat hasilnya nanti ketika Tuhan menyuruh Daud. Apakah dia capai? Apakah dia mendapatkan orang-orang itu atau tidak? Ada kita nanti. Daud menanyakan keputusan Tuhan. Nah, ini tadi di ayat 7. Di mana bawa efo? Ya, itu imam. Efo baju imam di dalam tutup dalam ya Urim dan Tumim. Batu-batu pernyataan keputusan. Nah, itu bisa kita dibaca nanti di Keluaran 28 ayat 28 sampai 30. Baju itu berguna dalam usaha mencari kehendak Tuhan. Ya, itu bisa. Yang dia minta Tuhan. Jadi dia meminta keputusan Tuhan. Dan ternyata Daud juga di mana ayat 8 tadi, dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia tidak mau hal lain yang menggoda dia, tidak. Dia tahu Allah akan membuka jalan bagi dia. Bapak Ibu, saudara pendengar dimanapun berada, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, kita tahu bahwa Daud tidak panik, sebaliknya ia menenangkan hatinya. Jadi ketika menghadapi situasi yang sulit, Daud tidak panik, tapi dia menenangkan hatinya. Buktinya ia mengutamakan Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Buktinya Daud meminta baju efod tadi. Dan sesudah itu dia berdoa lagi, bertanya kepada Tuhan, "Akan kan bisa kususul mereka?" Tapi Tuhan menjawab kepada Tuhan, "Pergi, pasti kamu akan bisa menyusul mereka." Nah, ini Daud pandangannya terarah kepada Tuhan, juga kita juga. Mari, pandangan kepada siapa ketika kita sedang menghadapi situ, atau bukan situasi yang sulit, tetapi ada yang kita mau raih, ada yang sedang kita cita-citakan di dalam, baik di dalam keluarga kita, baik anak kita mungkin mau kuliah, atau kita usaha mau buka usaha yang baru. Pandangan kita kepada siapa pertama? Daud pandangannya terarah kepada Tuhan. Kita juga demikian. Apa saja di dalam hidup kita, baik mau buka usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam anak, baik apa saja, ekonomi apa saja, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Jangan pernah yang lain. Mazmur 16 ayat 8 dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan." Nah, itu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 16 ayat 8 jelas dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Ini Daud juga, pemazmur Daud.

0: memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pendengar RI Mataram, khususnya iman Kristen, umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada, kita telah tahu bahwa di mana, bagaimana cara mewujudkan masih ada harapan itu. Yang pertama tadi, kita harus tampil prima, dan yang kedua, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, pandangan kita fokus kepada Tuhan, usaha apa saja fokus kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan, dia mencari Tuhan. Daud menghadapi situasi ini, tapi dia mencari Tuhan. Ia tetap melibatkan keputusan Tuhan. Kita juga demikian, ya Bu ya?
1: Betul sekali.
0: Ya, apa saja? Ya, ya kita tahu bahwa kalau musim-musim anak sekolah, mau masuk sekolah ya Bu ya?
1: Ya,
0: kadang-kadang orang tua, aduh dari mana biaya lah? Ini berapa lah biaya ini? Apalagi kalau anaknya 4, 3, ada yang mau masuk SMA, ada yang mau kuliah, ada yang mau masuk SMP, belum lagi apa. Tetapi ternyata di saat itu juga Tuhan siapkan, betul ya Bu ya?
1: Betul sekali Pak.
0: Ya seperti ya. Ibu kan ada dua ya Bu ya?
1: Ya betul Pak.
0: Dua masuk, waktu itu berapa juta begini. Tapi ternyata mereka udah jalan sekolah sekarang.
1: Puji Tuhan.
0: Nah itu yang harus kita belajar. Daud juga demikian yang dihadapi tadi. Dibakar, dijarah, anak istri ditawan. Tetapi pada akhirnya dia tahu Tuhan pasti akan menolong.
1: Amin.
0: Kita juga demikian. Pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Tapi terakhir Bapak Ibu yang akan kita bahas, yaitu tetap yakin akan Tuhan. Bukan saja memprioritaskan, bukan saja tampil prima, tetapi yakin.
1: Yakin.
0: Ya, percaya. Enggak, bukan sesaat, tidak, tapi terus-menerus bahwa percaya bahwa Tuhan akan menolong. 1 Samuel 30 ayat 9 dia berkata, "Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana." Daud sempat ragu saat itu, di mana ayat apa, akan dapatkah mereka kususul? Nah itu saat itu memang gak ragu dia. Tetapi namun keraguan berubah haluan menjadi keyakinan yang pasti karena ia tetap yakin akan Tuhan. Keterbatasan pikiran kita seringkali terjadi tidak mempengaruhi dia untuk tetap yakin akan Tuhan. Jadi kita juga keterbatasan, mungkin kadang-kadang kita ragu, tapi bukan berarti kita tidak percaya dan artinya goyah iman kita. Kita tetap yakin akan Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 9, lalu pergilah Daud. Nah itu ayat 9. Ayat 6, Daud dalam keadaan terhempit dan duka, tapi ia tetap yakin akan Tuhan. Tak peduli seberapa besar tantangan yang sedang ia hadapi. Itu yang dihadapi Daud. Dia tetap yakin. Ayat 11 sampai 17, Daud menemukan jalan kemudahan atau solusi. Kita bisa baca nanti ayat 11 sampai 17. Di situ dia mendapatkan solusi. Maka hasil yang didapat Daud ketika dia tampil prima, memprioritaskan Tuhan dan tetap yakin atau percaya kepada Tuhan, yaitu Daud menerima jawaban yang pasti. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu, bukan mudah-mudahan, yaitu Daud mendapatkan kembali orang-orangnya dan semua yang dijarahan kembali semuanya, tidak ada yang hilang. Itu ayat 18 sampai 20. Itu di dalam 1 Samuel ayat 1 sampai 20. Di ayat 18 saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Nah ini, itu hasil yang dia dapat. Dilepas. Setelah ayat 19, tidak ada yang hilang. Ah, itu. Ketika kita percaya, tampil prima, memertahankan utama Tuhan, yakin tetap pada Tuhan, tidak ada yang hilang satupun. Dan contoh sudah ada, dan bagaimana di dalam Alkitab banyak yang memberikan contoh-contoh bagi itu. Anak hilang, punya harta semua hilang, tetap

0: Tapi karena keyakinannya kepada Tuhan, pada akhirnya dikembalikan berlipat ganda. Berlipat. Ya, itu Daud, contoh tadi. Di mana Daud, ayat 19 jelas, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, yes, semuanya itu dibawa Daud kembali. Hai. Amin, Bu.
1: Amin,
0: dibawa Pak. Kembali. Jadi ketika di sisi yang mungkin sulit kepada kita yang terjadi pada Daud saat itu sudah hancur, istri ditawan, harta habis, tidak dipercaya, diusir lagi dan tidak dipercaya, jadi mau dilempar lagi. Dan keyakinannya kepada Tuhan, tampil primanya, dan dia yakin tetap Tuhan akan menolong, pada akhirnya dia mendapat. Memang di saat itu, tapi kita contoh, dia tidak langsung melakukan tindakan sendiri, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Tadi kan, apakah akan bisa susul mereka? Itu. Tapi hasilnya, di ayat 18 sampai 20, apa dikatakan di 19, mereka semua itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Bapak Ibu pendengar RI Mataram, khususnya iman Kristen yang berbahagia, 3 poin yang kita belajar tadi, bagaimana kita bisa masih ada harapan mencapai kemewujudkannya, dan contoh yang diberikan oleh Daud kepada kita. Apa yang sedang kita cerahkan saat ini, untuk anak kita mau kuliah atau mau usaha dalam pekerjaan apa saja, kita yakin pasti Tuhan akan buka jalan. Daud mengakui campur tangan Tuhan, ayat 23, di mana dia berkata, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi sangat jelas Daud mengakui campur tangan Tuhan. Maka Daud membagi-bagi kejarahan sama-sama. Dia berbagi sama. Jarahan itu dibagi bersama. Yang harta mereka tadi diambil kembali dan dibagi bersama. Itu di ayat 24-25. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi ke berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal-hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Bapak Ibu pendengar RI Mataram, khususnya umat Kristen yang berbahagia, bagaimana dengan kita? Apakah tidak mungkin atau membuat kita ragu dengan hal-hal apa yang sedang kita cita-cita saat ini? Atau serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Ia yang akan bertindak. Amin, Bu.
1: Amin.
0: Kita serahkan kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan dalam Mazmur, firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur 37 ayat 5, dia berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin, Bu. Ini kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak.
1: Amin.
0: Dalam segala. Sebagai kesimpulan, semua yang terjadi dalam hidup Daud merupakan proses pembentukan iman dan karakter yang mempersiapkannya untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel. Saat itu, perjalanan hidup kita masing-masing pasti berbeda-beda dari Daud maupun satu sama lain. Namun kerumitan masalah yang kita hadapi mungkin sama, bisa jadi lebih. Maka janganlah pernah kita menyerah kala apalagi kehilangan pengharapan. Allah yang sama yang kita kenal dan percaya, Daud itu Allah yang kita kenal dan sembah dalam Kristus. Dia menyertai kita dan menyingkirkan masalah, membentuk kita agar lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih peka terhadap panggilan kita. Bagaimana cara mewujudkan ketika kita berkata masih ada harapan? 3 poin tadi. Yang pertama adalah tampil prima, yang kedua prioritaskan Tuhan, dan yang ketiga tetap percaya Tuhan. Pendengar RI Mataram, khususnya umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada, khususnya demikian yang bisa kita belajar bersama, yang dimana tadi tema kita adalah masih ada harapan. Ya, terima kasih.
1: Baik, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Sungguh luar biasa tema malam hari ini. Ya, saya yakin dan percaya bahwa semua pemirsa di rumah, khususnya umat Kristiani, merasa diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edison Sarumaha. Saya secara pribadi juga saya sangat diberkati, ya. Bagaimana masih ada harapan, dan saya yakin dan percaya teman-teman semuanya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan, ya, Pak Pendeta, ya.
0: Amin.
1: Betul.
0: Amin.
1: Sekali.
0: Amin.
1: Dalam Tuhan selalu ada harapan.
0: Amin.
1: Bahwa banyak sekali di luar sana orang yang kehilangan harapan.
0: Hmm.
1: Ya. Banyak sekali orang di luar sana orang kehilangan harapan, tapi kita tahu bahwa satu-satunya pengharapan kita yang pasti, ya, hanya ada dalam Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Banyak hal yang menarik yang saya temukan dari materi yang dibagikan oleh Bapak Pendeta malam hari ini.
0: Yes.
1: Khususnya bagaimana Raja Daud menguatkan hatinya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Menguatkan hatinya, memantapkan hatinya, bahkan juga dia mengutamakan Tuhan. Dia menanyakan keputusan Tuhan, ya.
0: Yes.
1: Pak Pendeta, ya. Pemirsa di rumah, ini tidak gampang, ya.
0: Yes.
1: Tidak gampang, tidak mudah. Dengan tadi kita udah tahu bagaimana latar belakang permasalahan yang, yeah, sedang dihadapi oleh seorang Raja Daud ini, ya. Bagaimana dia dihadapi, dia kehabisan segala-galanya.
0: Yes.
1: Bahkan tadi ada dikatakan juga mereka menangis bersama-sama sampai sudah tidak kuat lagi menangis, ya. Saya pun juga pernah menangis, Pak Pendeta.
0: Ya,
1: saya pernah menangis
0: kita,
1: juga.
0: Iya,
1: semua kita pernah menangis, ya.
0: Ya,
1: bahkan sampai, ya, di titik yang sudah tidak kuat lagi menangis.
0: Yes.
1: Ya, sudah tidak, karena keadaannya,
0: ya,
1: ya.
0: Yes.
1: Karena keadaannya. Tapi kita tahu bahwa bagaimana Raja Daud ini, dia menguatkan hatinya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Yes.
1: Dia menguatkan hatinya, dia memantapkan hatinya untuk mencari Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Raja Daud ketika dia dalam persoalan seperti itu, dia tidak lupa sama,
0: yes,
1: Tuhan.
0: Yeah, I mean, yes.
1: Dia prioritaskan Tuhannya. Dia tanya dulu sama Tuhan. Nah, saya yakin pun pemirsa di rumah, umat Kristiani, dimanapun Anda berada, ini yang harus kita bisa pelajari dari materi malam hari ini, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan harus tetap jadi yang nomor satu dalam kehidupan.
0: Amin.
1: Kita, ya, Pak Pendeta, ya.
0: Amin.
1: Harus tetap Tuhan yang jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Karena apapun permasalahannya, solusinya, ya, tetap Tuhan.
0: Amin.
1: Ya, apapun permasalahannya, solusinya tetap Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Dan yang terakhir tadi dibilang, Daud ini tetap yakin sama, ya, Tuhan.
0: Yes.
1: Ya. Daud itu tidak mundur karena keragu-raguannya. Ya,
0: yes,
1: Pak Pendeta.
0: Ya.
1: Banyak, saya yakin pun juga Raja Daud, banyak hal yang buat, yes, dia ragu,
0: yes,
1: banyak hal yang buat dia bimbang.
0: Sampai bertanya tadi.
1: Iya.
0: Ya,
1: sampai bertanya-tanya.
0: Apakah masih bisa saya kejar?
1: Masih bisa nggak, ya, saya susul?
0: Ya,
1: masih bisa nggak, ya, saya susul? Kalau saya sudah susul, kira-kira saya dapat nggak, ya, mereka,
0: ya,
1: gitu, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa, kita seringkali mundur karena kita ragu.
0: Sangat.
1: Ya, kan, Pak, ya.
0: Terjadi.
1: Keadaannya gini, ya, Pak Pendeta.
0: Ya.
1: Aduh, nggak mungkin lagi,
0: ini
1: deh.
0: Katamu.
1: Aduh, mereka udah jauh. Aduh, nggak mungkin saya dapat. Aduh, nggak mungkin. Aduh, udahlah, seperti itu, ya. Tapi satu hal, teman-teman, bahwa ketika kita tetap yakin sama Tuhan,
0: yes,
1: bahkan apapun yang hilang dari kita,
0: yes,
1: itu Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat.
0: Amin.
1: Ya. Bahkan tadi Raja Daud ini semua bisa dia ambil lagi.
0: Yes.
1: Apa yang pernah dibawa pergi oleh musuhnya, tapi karena pertolongan Tuhan,
0: ya,
1: dia mengembalikan, dia menikmati semuanya, apa,
0: yes,
1: yang dia punya.
0: Amin.
1: Ya, luar biasa, ya, Pak Pendeta, ya. Cerita malam hari ini, firman Tuhan malam hari ini, sungguh-sungguh sangat memberkati saya secara pribadi.
0: Yes.
1: Dan kita tahu juga bahwa semua karena Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Semua karena Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Tidak ada yang mustahil bagi,
0: oh, iya,
1: Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Ya. Kita harus percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi, jalan keluarnya, ya, tetap bersama Tuhan.
0: Amin.
1: Jadi pemirsa di rumah, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, persoalan, tekanan, atau mungkin bahkan kita merasa tidak ada jalan lagi,
0: yes,
1: ya, Pak Pendeta, ya, jalan sudah buntu, kita merasa semua pintu tertutup, kita harus tahu bahwa ketika kita menoleh ke belakang adalah luka dan menatap ke depan adalah tidak harapan, tidak ada harapan. Tapi kita tahu bahwa ketika kita memandang ke atas ada Yesus satu-satunya harapan kita yang pasti.
0: Amin.
1: Ya, pemirsa di rumah, sekian mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Terima kasih telah setia bersama-sama dengan kami di RRI Satu Mataram. Kami pamit dan mengundurkan diri dari hadapan pemirsa semua. Saya Maria Yultiani Lamu selaku moderator malam hari ini dan Bapak Pendeta Edison Sarumaha pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTP malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Anda yang ingin bergabung di malam ini bisa, karena kami menemani Anda di ruang rindu ya. Acara yang berbagi rindu, berbagi memori dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan. Untuk acara ruang rindu malam ini kita sama-sama akan menikmati lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu tahun 2000-an. Anda ingin bergabung silahkan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521.

0: Baik pendengar Pro 1 RM Mataram, saya langsung menyapa ya yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
1: Ruang Rindu, yang berbagi rindu kita kenang masa lalu. Bersama iya. Bang Anwar di Madura.
0: Oh Bang Anwar, apa kabar Bang Anwar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Ini Bang Andi.
0: Iya, dengan Bang Andi ini. Bang Anwar di sana dinginkah atau biasa-biasa saja?
1: Ya, tadi malam dingin tapi sekarang enggak ada angin lagi.
0: Oke dah. Sehat-sehat selalu ya Madura ya.
1: Iya.
0: Silakan, lagunya apa ini? Lagunya salam-salam buat siapa?
1: Ya, salam untuk Bang Andi yang pertama, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Dan juga ada siapa ini, soalnya barusan ini dia ada di Mataram, banyak teman-teman yang belum ingat, soalnya itu sama dulu ya.
0: Oke, dah kalau begitu, terima kasih ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwar di Madura, Sekelangkong ya. Baik, di belakangnya Madura ada siapa ini? Di 081-80-056-000 atau di 646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Jamiluddin.
0: Oh, Jamiluddin. Bagaimana kabar Jamiluddin?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silahkan Pak Jamiluddin. Salam-salamnya jok siapa ini Ki?
2: Anwar yang tadi tuh.
0: Ya, Madura tadi tuh.
2: Iya, salam kenal Pak Anwar di Madura ya.
0: Pada jok Madura Pak Anu, Pak Jamiluddin. Nah pernah?
2: Pernah.
0: Lihat di TV aja lah ya.
2: Iya.
0: Paden Pak kan. Oh,
2: Paden sejati.
0: Silakan lagunya, lagunya salamnya lagi buat siapa?
2: Lagunya sekarang sudah di format.
0: Iya, lagu-lagu barat nih.
2: Iya, kalau gitu salam-salam.
0: Baik, terima kasih Pak Jamiluddin ya, pulsanya tidak mengizinkan. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo juga.
3: Rindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, sehat selalu nggih?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, senang bahagia Bunda.
0: Alhamdulillah.
3: Rindu deh, mudah-mudahan sehat selalu keluarga.
0: Doa yang sama Bunda nggih?
3: Amin.
0: Enggak
3: ada Bunda itu cuma punya doa, enggak punya ayang lain gitu.
0: Paden Bunda, sering doa Bunda adit sak selamat baik nggih.
3: Nggih anakku. Makanya besok kalau nikah undang Bunda ya.
0: Insyaallah Bunda.
3: Anakku sayangku.
0: Silakan.
3: Enggak mau cari cewek ke Kuripang.
0: Petean tanet ya. Sa masih mesak-mesak nanti ya.
3: Uli dengan gerau pece dengan suara kancil sama mesak no.
0: Sangara-ara kayak menun deh.
3: Banyak
0: iya lalu itu sendet
3: enggak enak dibicarakan ke udara yang ini. Makanya Bunda itu cari nomornya nadaku tapi gak pernah dapat gitu.
0: Masa dendek ketok nomor kah?
3: Wajahnya ini nak lamar sepatu nomor
0: Pak.
3: Nyalah gilungi.
0: Nggih, sila.
3: Ah, ada logo barat-barat tuh.
0: Angka iya.
3: Iya, itu tuan dari Indonesia tuh kan.
0: No, kan. Bang Benny ubiya.
3: Nggih. Saya Bunda itu kepingin ketemu sama aku tapi tidak pernah ada sempat.
0: Lemak tuh tenan doang Benny lemak.
3: Ada Pak Jamiluddin, udah selalu Pak Panggi, Kak Hajar Arijaya, Bang Fajar, Pak Mirian Widya bersama suaminya, terus Pak Sukeri, Bu Marni, Bu Kartini, ada Kinsa juga, saya selalu Adinda Kesayang, ada Cing Hong, ada juga Irsam, ada Mas Rian, ada Nombok Timur, ada Pak Nur Sakat Parin, Pak Haji Pak Budin, Pak Mas Mia, ada Yogi, ada... Jalan Nasional sudah masuk Mas Raja.
0: Dan masih dia kedua nih, baru anu.
3: Oh iya, kalau Mas nanti salamin ya.
0: Oh nggih.
3: Mas Raja, aturan terus sama yang tersayang, sahabat yang baik hati. Terus ada juga, Mas Jun itu hilang sama Mas Andi, nandaku.
0: Betul, Mas Jun.
3: Ya, mudah saya selalu semuanya ya.
0: Jun, angkam telang, Jun.
3: Iya, Mas Jun ini semua ada orang cari, ini Mas Jun yang gagah. Kalau ini anakku yang ganteng, yang di RRI.
0: Amin.
3: Ada terus Pak Jalai, Pak Muhyiddin, ada Pak Mawin, ada Arvin, Pak Guntur, Pak Purbay, Imam Firdaus, Pak Rizal. Ada juga Kinanti, ada Bang Anwar. Barusan kenapa tidak dikuling sama Bang Anwar?
0: Gupa-gupa diri, kan? Ada yang kotong nasi, kan? Ada yang kotong nasi, kan?
3: Bu Ida, Bu Wiga, salam. Sehat Bunda kita, kangen selalu. Ada terus Tony, ada siapa namanya itu, ada namanya Pak Haris.
0: Pak Haris ada.
3: Oh iya ya, salam kenal Pak Haris sendiri.
0: Pak terus Haris ada, salam kenal ikan Bunda.
3: Oh iya, ada Chris Pati, ada Pak Aisyah Tinggu juga Niki. Ada semuanya ya Nanda Kunggi. Kita punya sahabat banyak, itu kan enak Nanda Kunggi. Semuanya dari sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Dan senang-senang bahagia seperti Bunda nggih.
0: Nggih Bunda nggih.
3: Nandaku sama keluarga di rumah, nanti
0: sedang
3: hati-hati.
0: Terima kasih dan Bunda.
3: Acara aktivitas lancar jadi
0: sukses. Amin, doain tapi Bunda. Amin. Ya Allah.
3: Pamit, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Terima kasih nggih. Silakan di belakangnya ada siapa Niki yang ingin bergabung? Kita tunggu Anda ya. Ada siapa, Bunda? Halo. Selamat malam, Bun. Halo, Bunda.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Nggih. Ane salam-salam jok saya ke dengan Bunda.
4: Ya.
0: Salam-salam jok saya nih.
4: Salam buat Bunda Aisyah tadi. Kalau Mas Andi datang ke rumah Bunda Aisyah sama Mas Benny. Nanti Mas Andi Mas Benny karena sama Mas Andi.
0: Mau kedatang yang kembe Bun.
4: Kalau
0: masa
4: Bunda Aisyah
0: dah. Ada Milo.
4: Masih sayang sama Mas Andi.
0: Milo baik jok Bunda Aisyah, Bunda. Iya
4: sudah sering ke sana.
0: Oh sudah pernah ke sana.
4: Ya.
0: Terus lanjut Bunda. Hai kerengan ada salam salam.
4: Janda di bawah umur yang nyentet belum masuk
0: ya. Ya repot pete kostum. Kan jam lomba baris Bun.
4: Siapa?
0: Jam lomba baris berbaris ya repot PT kostum.
4: Entah mulai.
0: Angka iya.
4: Lalu mulai.
0: Nek Mas sama mulai lagu repot PT kostum dengan. Kostum kostum anak SD kelas 3 milik kan.
4: Ya.
0: Milim kostum anak SD kelas telu nih.
4: Oh, oke, jadi saya koket,
0: rombongan. Enggak iya.
4: Sentil terus.
0: Lagu sepatu, sepatu tentara, kadun.
4: Angke sering kok deh, najarin.
0: Enggak iya najarin. Aneh wah nih, apa hai kerengan dari salam salam Bunda.
4: Ganti sama Bunda setiap kerja, Bunda Lale, Bunda Warni, Bunda Warni, Sukri, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Medin, Pak Altin, Pak Kinanti.
0: Terus Sayenda.
4: Kartini. Bang King, Mbak Kenza, Mbak Kenzu, saya Alamenda.
0: Selapun, Mbak Ana.
4: Pun wane.
0: Oke. Terima kasih nggih.
4: Terima WA Instagram juk mereci no Mas Andi.
0: Kenara nomor WA angku dia.
4: Harun mereci.
0: Terima kasih Bun. Nggih.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Yang ingin bergabung saya tunggu di nomor yang biasa di Pro 1 RRI Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, lagu-lagu malam ini di Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya. Contohnya tadi seperti lagunya siapa? Yang tadi itu lagunya Jessica Simpson ya, dengan I Think I'm In Love With You. Kemudian tadi sebelumnya ada lagu dari miliknya Alicia Keys ya, dengan You Don't Know My Name. Silakan mendengar yang ingin bergabung dicoba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baiklah, terima kasih. Silakan. Di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Rindu Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Lombok Tengah, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamnya buat siapa?
1: Mudah-mudahan semuanya Bunda Kartini, Bunda yang Bunda tidak ajar si nanti dia nak tanya lah ya. Bunda Ila, terus ada Mbak Kim, Bang Kenzo, Bang Sahin, Bang Ordes, Bang Jim, Bang Enad, Bang Mawai, Bang Mahidin, Bang Yoki, Bang Rajab, Bang Mbak Jahid, Bang Jim Bidutin, Bang Merian, Bang Alvin, terus ada Mbak Nale, Lydia, dan Bang Jasri, terus ada Lubu Biang, ada Anwar, Irwan, terus ada Bang di Bungku Bunga itu, siapa namanya? Nah itu sudah sama deh, semuanya sudah
0: sampai
1: okay. Jadi. Oke. Senang kau dapat kerja dan ramai pasangan. Ah. Umur berapa lagi ini? Dan terbangan di keluarga. Terus keluar era kita berkerja dan umur berapa lagi? Terima kasih Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya. Di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini ya.
2: Iya, kita jumpa lagi. Apa kabar deh?
0: Sehat. Bunda berbagi kabar.
2: Baik, sehat juga.
0: Ah, sehat
2: nge? Kan baru ketepuk suara itu.
0: Itu libur.
2: libur.
0: Telur. Sampun, Bunda sudah makan.
2: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Apa kanduk de Bunda?
2: Tolong lebui.
0: Tolong lebui kan siapa?
2: Siapa je?
0: Pece.
2: Ada orang tak peja?
0: Tahu ku hak paik nu orang peja.
2: Ya, wah.
0: Bi mayan pa bi mayan peja kance baju.
2: Mayan ke baju.
0: Oh, mayan baju. Cila Bunda.
2: Peja aja, Pak. Amun peja aja ya asin. Asin nampak nu. Kena belu cucuk
0: nu. Nggih. Maik lagu. Bunda. Ah, siapa-siapa jok saya ini? Hai matanya, hai siapa-siapa?
2: Ada Mbak Maya, Mbak Dinanti, ada
0: terus.
2: Bunda Cahaya, Bunda Isha, Cihajar, Bunda Mas Mia,
0: saya Malik,
2: Inja, Mbak Indra, Mbak Lale. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Putri, Bapak Mawiin,
0: saya Malik,
2: Bang Arvin, Bang Irwan, semua-semua, salam sehat.
0: Semua-semua. Nah,
2: buat yang sudah sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin.
2: Semangat.
0: Semangat, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Di belakangnya Bunda, ada siapa ini? Coba tak jawab dulu siapa? Halo, selamat malam.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Selamat malam.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Bunda Masni, apa kabar, Bun?
3: Merdeka, tetap merdeka.
0: Mantap,
3: Bunda Kartini.
0: Bunda Kartini.
3: Merdeka sih, deh.
0: Merdeka.
3: pedes sana.
0: Nggih, pedes nten tu berde.
3: Pedes sana, haran Indonesia.
0: Bunda ambil tahu demi.
3: Ya?
0: Lagi di mana, Bun?
3: Di rumah timur, baru pulang dari rumah barat tuh.
0: Oh, silakan salam.
3: Masang ada di mana kan? Tetap masang dekar.
0: Salamnya
3: bersiapa. Alhamdulillah selalu ada rezeki.
0: Alhamdulillah.
3: Iya iya. Sudah burung datang.
0: Kale emak anak mau baris-baris peta datang.
3: Oke dah nak kenalan betul ke?
0: Yeah.
3: Ada Abang Fajar, Abang Ser, Abang Raja juga,
0: Raja.
3: Terus Abang Sukri bersama istrinya juga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Abang Andi juga yang ada di ini Gunung Sari, mudah-mudahan sehat selalu juga. Pak Muhyiddin sekalipun masih ada di luar, mudah-mudahan sehat selalu deh. Ada saja ribet umroh kemarin lah.
0: Mabrur.
3: Mabrur ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Ada Maya Mantang, Kinanti juga. Terus Abang Haji Herman, Abang Haji Sahabudin, Ica juga yang ada di Batu Muli ya. Muncul lagi, mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Haji Sama juga bersama Umi yang ada di BTN Pemda ya, selalu monitor. Kenapa mana
0: Nandi? Hayaran.
3: Apa putuan tuh dari nali anu BTN Pemda.
0: Nggih.
3: Kadang sekewahan bapak ke bapak saya lagu selalu monitor kena melamun liwat lengan balik tidak baik tidak kuling kanak tetap kau dengar harmonin doang salam kena tiba penyiar bahasa nenda
0: salam balik nge
3: iya mudah-mudahan ada yang sehat bende. Nah, ada ini juga dan man miskol apa dek dan ada pulsa dengan bunda cahaya kan dan miskol adian bunda cahaya
0: bunda
3: cuman dan miskol sayang ada
0: pulsa.
3: Bunda ini juga Siti Hajar ya mudah-mudahan sehat selalu bunda Aisyah juga buat semua ya nanda ya buat Sida nandaku yang ganteng mudah-mudahan Aruta MC ya
0: MC Jokembe bun
3: Nasa sudah baik jadi MC.
0: Doa be bunda.
3: Ya tetap sedoa mana kan? Tetap kena mantap. Mudah-mudahan ada baru baik serta MC-an kan ya unik kan komentar mana kesakatan. Oke dah anak ya. Makasih. Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka bunda.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masnia. Baik, di belakangnya Bunda Masnya mungkin ada yang bergabung, silakan kita coba lagi ya untuk menyapa pendengar di mana ini? Di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andy.
0: Iya, apa kabar nih?
4: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Silakan Nila, pengen salam-salam langsung kah?
4: Iya.
0: Oke dah.
4: Salam-salam buat Cak Iwan yang ada di Lombok Timur, terus buat Mbak Inanti, Bang Alvin, Mbak Isha, Mbak Kinza, terus Mbak Ayu di Malkutanya, Bunda Marni, Pak Sisi,
0: iya, terus siapa lagi?
4: Mbak Nelly, Bisa Bundin,
0: Biarkan,
4: Bang Raja, Bang Fajar,
0: iya.
4: Terus Bang Syahril, Bang Kinto, buat Bang Hedi ya.
0: Oke, dah kalau begitu. Ya. Terima kasih. Malam juga, Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Ila di Lombok Utara ya. Di belakangnya Ila, saya Malik milih bergabung silahkan nih. Li 08180 dan 056000. Bisa juga di 0370646521. Pak Mawiin apa kabar? Pak Mawiin sehat selalu nggih. Kemudian siapa lagi? Kinanti apa kabar? Sehat selalu ya. Mbak Maya juga, Bang Raja. Kemudian Solihin, berbagai kabar Solihin. Kemudian yang di Batu Layar itu sehat selalu ya. Semua-semuanya sehat selalu di malam hari ini. Semoga masih setia untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di Ruang Rindu Kami masih menemani Anda Anggi sampai jam 11 Ruang Rindunya. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu silakan di 081 80 205 6000, bisa juga di 0370 646 521. Nanti setelah Ruang Rindu kami temani Anda kembali ya dengan deretan lagu-lagu pilihan juga sampai jam 12 malam. Silakan pendengar, Bapak Ibu, semeton-semeton yang ingin bergabung di malam ini di 081 80 205 6000, atau bisa juga di 0370 646 521. Atau kita ke lagu aja ya, lagu yang sudah kita siapkan untuk kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

7 0 6 4 6 5 2 1. Selamat malam juga nih untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Lombok Barat ya. Tadi ada Bunda Aisyah sudah bergabung, kemudian Bunda Masnia, siapa lagi ya yang ada di Lombok Barat, kemudian di Lombok Tengah, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung tadi. Di Lombok Utara ada Ila tadi, terima kasih. Kinanti juga apa kabar nih, semoga sehat selalu nggih. Bang Fajar, terima kasih ya. Kemudian Pak Jamiludin, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, Ila, terima kasih. Yuk, yang ingin bergabung kembali, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, sepertinya terputus. Silakan mendengar kembali di 0818005000 atau di 0370 646 521. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, terputus juga. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Iya, makan sepi ya, biasanya rame. Oke, kita coba lagi ya. Baik pendengar yang bergabung, silakan G, sampai jam 11 Ruang Rindu menyapa Anda. Untuk malam ini Ruang Rindu hadirkan lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun berapa ini? Tahun 2000-an ya. Yang ingin bergabung seperti biasa, masih ada waktu ya. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Silakan dicoba kembali. Tapi kalau tidak ada, kita ke lagu kembali ya. Kita hadirkan lagu-lagunya lagi untuk menemani suasana malam Anda. Sekarang ini sudah pukul 10 lewat 46 menit. Jadi untuk Anda yang sudah mulai beristirahat ya, sudah merapikan tempat tidur, akan beristirahat. Mungkin besok ada kegiatan atau pekerjaan yang lumayan padat, jadi istirahatnya memang agak cepat ya. Kalau menuju jam 11 sih bukan cepat lagi ya. Yang cepat itu sekitar jam 9 ya, atau jam setengah 10. Ada juga yang tidurnya jam 8 malam. Kalau Anda yang saat ini belum beristirahat karena mungkin ada kegiatan atau pekerjaan yang harus diselesaikan, semoga lagu-lagu atau acara yang kami hadirkan di malam hari ini bisa menyemangati Anda ya. Walaupun terasa ngantuk, walaupun terasa agak sedikit capek, tidak apa-apa. Lanjutkan pekerjaan Anda sampai selesai. Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Kita nikmati kembali lagu-lagu Ruang Rindu yang akan kami ketengahkan untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

mendengar Pro 1 Radio Mataram. Tidak terasa ya, waktu terus merapat ke pukul 11 malam. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu malam ini. Karena setelah lagi kami akan menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagu pilihan ya, di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Arah dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Rabu 5 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sari Wisdawati menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini. Pendengar, semoga selalu kita dalam keadaan baik, dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan yang tiada-henti tentu saja. Dan pagi ini pendengar, kita awali rangkaian siaran kita dengan mengikuti rangkaian siaran dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, keselimpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban kita, itu sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan kajian subuh sampai waktu suruh. Semoga rahmat dan nikmat Allah ini akan tetap dan selalu dilimpahkan pada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di makamat. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Buluatan yang kami hormati, Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Mataram dimanapun saja berada kami hormati. Insya Allah kajian subuh pada pagi hari ini adalah kajian tafsir Quran surat Al

أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kembali dengan izin Allah, kita dapat melanjutkan i'tikaf kita di Masjid Hubbul Watan yang sama-sama kita banggakan ini. Kembali kita dapat memperkuat dan menyambung silaturahim kita, dan baru saja kita bersama-sama melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengelinsir, mami-mami tiang, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, singkatnya hadirin hadirat, jamaah laki dan bini, beserta para pendengar di mana saja berada, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada surat Al-Fath ayat 4 dan ayat 5. Mari kita baca bersama dan insyaallah nanti diterjemahkan oleh langsung oleh Bapak Haji Ilham.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

0: فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
0: Inilah dua ayat dari surat Al-Fath yang menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwasanya kedua ayat ini sebagai dampak, sebagai buah dari hasil perjanjian Hudaibiyah antara

0: baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Makkah. Jikalau kita membaca sejarah, ketika baginda Nabi beserta rombongan kaum muslimin pada tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah, Rasulullah memimpin mereka dengan membawa kurang lebih 1400 kaum muslimin ketika itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Bahkan ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari itu. Namun ketika mereka sampai di perbatasan antara kota Mekah dan Madinah, mereka dihadang oleh orang-orang kafir Mekah. Artinya orang-orang kafir Mekah tidak mau tahun itu umat Islam melaksanakan ibadah umrah. Kemudian terjadilah satu perdamaian, satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Disekat di dekat sumur yang namanya sumur Hudaibiyah. Yang isi perjanjian itu adalah diantaranya gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin untuk menunda ibadah umrohnya pada tahun berikutnya. Yang ketiga, orang-orang Mekah yang lari ke Madinah harus dikembalikan. Sedangkan orang Madinah yang lari ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Kemudian yang keempat, suku-suku Arab ketika itu bebas memilih antara bersekutu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bersekutu dengan kafir Makkah. Terkait perjanjian Hudaibiyah ini, kemudian ada di antara sahabat termasuk Umar bin Khattab tidak menerimanya dengan alasan itu menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasul menghibur mereka, menjelaskan kepada mereka tentang bahwasanya Allah akan memberikan dampak positif buat mereka. Ya. Dan ini sebagai cikal bakal bahwasanya 2 tahun berikutnya akan terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang ketika itu kemudian baginda Nabi menang tanpa mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Makkah. Itulah buah daripada apa namanya kesabaran kaum muslimin ketika itu dalam mentaati perintah dan ketetapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kedua ayat ini Wahbah Zuhaili menjelaskan di antara buah dampak positif yang orang-orang beriman dapatkan. Huwallazi anzalassakinata fi qulubil mu'minin. Ai huwa jalla wa ala alladhi ja'alas sukuna wattuma'ninata fi qulubil mu'minin. Maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi telah menjadikan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian di dalam hati orang-orang yang beriman. Ini buah yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Apa itu? Allah tancapkan, Allah berikan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian di hati mereka dan lapang dada. Kenapa Allah berikan ketenangan kepada mereka? Karena ketika itu walaupun di awalnya mereka sedikit protes dengan isi perjanjian tersebut karena lebih menguntungkan orang-orang kafir Makkah, tapi berkat penjelasan baginda Nabi kemudian mereka mentaatinya, kemudian meneladaninya dan tunduk terhadap ketetapan-ketetapan ucapan Rasulullah SAW, baru kemudian Allah tancapkan ketenangan itu dalam hati mereka. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada baginda Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ini umat Islam ketika itu betul-betul taat tunduk terhadap apa yang Rasul perintahkan kepada mereka, termasuk mereka harus sabar dan mau menerima tentang isi perjanjian Hudaybiyah ketika itu. Dan dalam konteks kekinian, Allah juga akan memberikan ketenangan, ketenteraman kepada kita jikalau kita melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kita baca satu ayat, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ar-Ra'du ayat 28. Orang beriman dan hati mereka tenang, tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai. Ini bentuk ingat kepada Allah, itu banyak bentuknya. Dengan kita membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahlil la ilaha illallah, atau ketika kita melihat ciptaan Allah dengan mata kepala kita, lalu kita ingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masuk dalam kategori telah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita ingat kepada Allah, Allah juga akan mengingat kita. "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan engkau kufur kepadaku. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang ketenangan. Atau satu hadis Nabi yang sering juga kita dengarkan dari para masyayikh kita, para guru-guru kita. Hadis Nabi yang berbunyi, "Ma ijtama'a qaumin fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Ketika kita berkumpul, kemudian kita berkumpulnya itu karena belajar Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an. Apa kata baginda Nabi? "Nazalat 'alaihimus sakinah." Maka Allah akan turunkan di dalam hati kita ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Intinya apa? Selama kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah insya Allah akan hadirkan ketenangan dalam hati kita. Dan itu yang kita dambakan dalam hidup kita ini, yaitu ketenangan, ketentraman dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia ini. "Liyazdadu imanan ma'a imanihim." Ini buah yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dari hasil perjanjian Hudaybiyah tersebut. "Ay liyazdadu yaqinan ma'a yaqinihim wa tasdiqan ma'a tasdiqihim birusukhil aqidati fil qulubi wat tawakkulu 'ala allamil guyub." Maksud ayat ini agar Allah menambah keyakinan mereka bersamaan dengan keyakinan yang sudah ada dalam diri mereka. Allah tambahkan keimanan mereka bersamaan dengan keimanan yang sudah ada dalam diri mereka. Dengan cara apa? Allah kokohkan akidah dalam hati mereka dan Allah berikan rasa tawakal ya kepada mereka. Allahu Akbar. Dan ini menjadi dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Ini dalilnya. Selain dalil dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka, bertambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil kedua, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Karena mereka taat kepada baginda Nabi, tunduk kepada baginda Nabi, maka Allah hadirkan keimanan dalam hati mereka, menambah keimanan yang sudah ada dalam diri mereka. Allahu Akbar. Okay. Maka jikalau kita berbuat baik, berbuat amal saleh, berbuat ketaatan, maka disitulah Allah menambah keimanan kita. Tetapi sebaliknya, jikalau kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, disitulah Allah kurangi daripada keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan kepada kita sebagai bekal kita di alam kubur maupun di alam akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Walillahi junudus samawati wal ard. Ay walillahi kullu junudus samawati wal ard. Makna ayat ini, Allah itu mempunyai semua bala tentara, baik dari langit maupun bumi. Jadi menurut ayat ini, Allah itu menciptakan langit beserta isinya. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Dan itulah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan kemudian, minal malaikati wal jinni. Bala tentaranya Allah itu terdiri dari para malaikat dan jin. Kalau kita sering membaca sejarah tentang peperangan, wabil khusus pada perang Badar, yang kita tahu jumlah umat Islam ketika itu cuma 313 orang melawan 1000 orang-orang kafir Mekah. Allah mengurunkan bala tentaranya berupa apa? Para malaikat untuk membantu orang-orang Islam ketika itu. Allahu Akbar. Malaikat turun untuk membantu orang-orang Muslim ketika itu. Karena malaikat adalah bala tentaranya Allah. Secara akal tidak mungkin jumlah 300 akan mengalahkan jumlah 1000. Umat Islam jumlahnya 300 dengan perlengkapan seadanya. Kalau orang kafir jumlahnya 1000 dengan lengkap persenjataannya. Tapi dikalahkan dengan apa? Dengan izin Allah, dengan mengirim para malaikatnya untuk membantu mereka dalam peperangan tersebut. Allahu Akbar. Wal haywanat. Di antara bala tentara Allah juga adalah hewan atau binatang. Dan dikatakan juga dalam peperangan Allah sering mengirim hewan berupa kuda, berupa apa namanya, onta. Dan dalam beberapa kondisi ketika orang-orang kafir ingin mengintimidasi, ingin membunuh baginda Nabi, Allah kemudian utus binatang berupa kuda atau onta yang akan menerkam mereka, sehingga mereka tidak jadi untuk apa? Untuk membunuh baginda Nabi, karena mereka adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tadi kuda, onta dan lain sebagainya. Ya. Wassawa'ikil mudammarah, dan petir atau halilintar yang menghancurkan. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, Allah hancurkan, Allah binasakan dengan apa? Dengan sawa'iq, dengan petir halilintar, dengan termasuk juga dengan topan katanya, dengan angin, karena angin adalah merupakan daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim angin topan 7 hari 7 malam plus petir halilintar yang menyambar mereka. Sehingga apa? Mereka semua mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Berarti angin tentaranya Allah, petir itu tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazzalazil, gempa bumi. Ya, maka ada surat Az-Zalzalah. Wazzalazil itu gempa bumi. Dan itu adalah tentaranya Allah juga. Kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud, Allah hancurkan dengan Allah dantakan gempa bumi. Ya, gempa bumi itu adalah tentaranya Allah yang ketika itu menghancurkan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Wal khasfi, pembenaman ke dalam perut bumi. Berarti bumi itu adalah tentaranya Allah. Tanah itu tentaranya Allah. Apa buktinya? Qarun beserta harta kekayaannya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Dan pernah kita dengar berita ketika gempa yang terjadi di bagian sono itu penduduknya adalah yang melegalkan LGBT, itu satu kampung hilang ditelan bumi. Roh murka rupanya. Nih, maka bumi itu, tanah itu adalah tentaranya Allah. Wal gharqi, dan penenggelaman ke dasar laut itu atau ke dalam air itu juga merupakan tentaranya Allah. Berarti laut, sungai itu tentaranya Allah. Bisa kita buktikan ketika Allah mengirimkan atau membenamkan atau menghancurkan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir besar, kan mereka tenggelam semua. Belum lagi kasus Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di laut merah. Maka laut, air itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junudun la tuhsa wa la tughlab, tentara-tentara Allah itu tidak bisa dihitung jumlahnya dan tidak bisa dikalahkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya tentara Allah bisa dikalahkan oleh sekuat apapun tentara makhluk Allah itu. Tidak ada ceritanya. Ya. Berarti tentara Allah di langit dan di bumi la tuhsa, tidak akan pernah bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya. Ya. Yusallituha ala man yasha, Allah kuasakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi sekaligus sebagai bala tentaranya, maka Allah berkuasa, punya kuasa mutlak untuk mengirimkan bala tentaranya kepada penduduk suatu negeri yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, walau arsala alaihim malakan wahidan la abada hadara'ahum. Apa kata Ibnu Katsir? Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim satu malaikat saja, niscaya mereka semua akan dihancurkan secara total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat ini konteksnya adalah ditujukan kepada kafir-kafir Makkah, pertanyaannya kenapa orang kafir Makkah ketika itu kemudian Allah tidak hancurkan? Jawabannya, karena ketika itu baginda Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah jelaskan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, dan Allah tidak akan menghukum mereka, Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Allahu Akbar. Jadi mereka masih utuh sampai akhir hayatnya, tapi Allah tunda siksaannya sampai kelak di akhirat. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan Allah. Itu maksudnya. Tapi ternyata sampai hayatnya mereka justru semakin kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka tunggu siksa Allah kelak di akhirat. Tapi di dunia mereka masih aman. Kenapa? Karena baginda Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Itulah kemuliaan dan apa namanya, keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat tadi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Penduduk satu negeri, kata Ibnu Abbas, Allah tidak akan hukum mereka, Allah tidak akan azab mereka selama baginda Nabi berada di tengah-tengah mereka, kecuali jikalau baginda Nabi beserta orang-orang beriman keluar dari negeri itu ke tempat lain, baru Allah akan hancurkan penduduk negeri yang berbuat maksiat itu. Allahu Akbar. Wa kana Allahu aliman hakima, ay aliman bi ahwali khalqihi, hakiman fi taqdirihi wa tadbirihi. Maka Allah itu maha mengetahui dengan kondisi makhluknya, dan Allah itu maha bijaksana dalam takdir dan pengaturannya terhadap alam semesta ini. Kita lanjutkan kemudian buah yang ketiga yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ay liyudkhilahum ala ta'atihim wa jihadihim hadaiqa wa basatina nadhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka, siapa mereka? Orang-orang beriman tadi, yaitu para peserta yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah itu, ya, termasuk juga orang-orang beriman yang hidup sesudah baginda Nabi. Ya, kita juga maksudnya masuk ini. Ya. Allah masukkan kepada mereka kepada jannat. Ma makna jannat? Hadaiqa wa basatin nadhirah. Kebun dan taman yang indah. Nadhirah, yang indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Kata nadhir itu yang orang kalau mendapatkan kesenangan biasanya mukanya berseri-seri. Maka ada satu ayat dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, Allah jelaskan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajahnya orang-orang beriman berseri-seri. Kenapa? Karena ketika itu mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, apa kata beliau? Penduduk surga yang paling mulia, penduduk surga yang paling berbahagia adalah yang senantiasa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di pagi hari atau malam hari. Lalu beliau membaca ayat ini, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah berseri-seri itu bagian daripada tanda kebahagiaan, tanda kesenangan. Bagaimana tidak orang bahagia masuk surga masalahnya. Karena itulah tujuan akhir hayat kita, ingin masuk surga. Tapi pernah yang jelaskan, orang masuk surga, surga itu masih kalah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, dialog antara Allah dengan penghuni surga, di situ di terakhir dialognya itu, kalian ridho enggak masuk surga? Kata Allah kepada penghuni surga, ya Allah, bagaimana kami enggak ridho, bagaimana kami enggak senang, karena surga itu belum tentu aku berikan kepada makhlukmu yang lain. Lalu kata Allah, tahu enggak kalian ada yang lebih istimewa daripada surga? Ya Allah, apa itu? Kata penghuni surga, yaitu aku berikan kepada kalian keridhaanku, dan apabila aku sudah ridho, maka aku tidak akan murka selama-lamanya kepada kalian. Artinya apa? Surga masih kalah dengan ridhonya Allah. Kenapa orang masuk surga? Karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtiha al-anhar, tajri min tahtiha anharul jannati makithina fiha abada. kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai surga, dan mereka kekal di dalamnya. Ini menggambarkan tentang keindahan surga. Ketika mereka ditempatkan di istana-istana surga, di bawah istana itu mengalir sungai-sungai. Ditambah lagi mengalir di dahan-dahan pohon-pohon taman yang ada di dalam surga. Maka tidak bisa dibayangkan keindahan surga itu. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Maka dalam sebuah dijelaskan ada empat gambaran penduduk surga. Satu, mereka hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati di dalam surga. Dua, itu muda selama-lamanya, tidak akan pernah tua. Kalau kita kan di dunia dari kecil sampai kemudian meninggal dalam keadaan tua misalnya, itu ada batasan umur. Tapi kalau di surga pasti muda semua. Yang ketiga, itu sehat selama-lamanya. Di dalam surga tidak ada ceritanya orang sakit gigi, tidak ada ceritanya orang sakit demam, sakit ginjal dan lain sebagainya. Itu sehat semua selama-lamanya. Yang keempat, itu bahagia selama-lamanya, tidak ada ceritanya galau ditinggal si dia misalnya. Bagi yang muda tidak ada ceritanya sedih ketika ekonomi merosot. Di dalam surga kita tetap bahagia senang selama-lamanya. Bagaimana kita enggak senang? Karena surga itu adalah tempat kenikmatan. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, ay yamhu anhum khatayahum wa dunubahum. Allah hapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ini adalah buah yang keempat dari tadi. Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Allah hapus dosa-dosa mereka, Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Berarti mereka sudah tidak punya dosa lagi. Ya. Allah. Terakhir, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Ay wa kana dzalikal al-idkhalu fil jannati wattakfiru 'anis sayyiati fawzan kabiran wa sa'adatan la mazida 'alayha id laysa ba'da na'imul jannati na'imun. Maksud ayat ini bahwasanya ketika Allah masukkan mereka ke dalam surga, ketika Allah hapus dosa-dosa mereka, Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan itulah yang dinamakan dengan fauzan kabira, keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Wa sa'adatan la mazida 'alaiha, dan kebahagiaan yang tidak ada lagi kebahagiaan yang melebihinya atau menandinginya. Id laisa ba'da na'imul jannati na'imun, karena tidak ada lagi kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada itu. Allahu Akbar. Maka kalau orang masuk surga, itulah kemenangan yang besar, itulah keberuntungan yang besar. Dalam surat Ali Imran 185 Allah jelaskan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari siksa api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan yang kita dapatkan di dunia itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ketika orang itu masuk surga kemudian dihindarkan dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surganya dan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masih punya waktu kurang lebih 6-7 menit kepada Bapak Ibu atau Bapak-Bapak yang ingin bertanya, satu orang kami persilakan. Satu pertanyaan aja.
0: Ada nih. Mami Saleh kasih.
2: Beliau sehat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih yang berat, Tuan Guru. Masalah dosa ini. Bagaimana kalau seseorang yang memamerkan kemaksiatannya, memamerkan kezolimannya, pendapat Tuan Guru, penjelasan Tuan Guru yang lainnya, bahwa orang-orang yang memamerkan kemaksiatannya itu tidak diterima amal kebaikannya dan tidak diampuni dosanya selamanya. Nah, bagaimana kalau seorang itu akan bertobat gitu? Apakah diterima tobatnya? Dan bagaimana memamerkan dosanya itu di dalam, misalnya di dalam video begitu, di dalam viral, dia sudah tobat tapi videonya masih diputer, tapi dia sudah tobat begitu. Nah, ini bagaimana? Karena itu selalu berputar videonya sampai dia meninggal juga tetap diputar videonya itulah. Itu bagaimana dosanya itu, apakah menjadi dosa jariah atau bagaimana begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi pertanyaan Mami Saleh terkait kasus, ya kalau kita katakan sekarang ada orang suka pamer dosa. Biasanya orang pamer kebaikan. Kalau itu namanya riya kan? Memamerkan amal soleh kita dengan tujuan orang memuji kita, orang bangga terhadap kita, itu juga bisa menghapus pahala, kan begitu? Nah, ini sekarang sebaliknya, pamer dosa. Ampura, kalau tadi dicontohkan oleh beliau Mami Saleh, ada orang buat mesum, katakanlah berzina di sebuah video, lalu kemudian itu disebarluaskan. Kalau dia sendiri yang seberluaskan, ya, itu masuk dalam kategori sedekah. Astagfirullah. Itu sudah. Kalau memang kita sudah tua seperti itu, terkadang lisan ini bisa salah. Ya, wahidat ribatwa. Ampur. Jadi ini dinamakan dosa jariah, bukan sedekah jariah. Dosa jariah jikalau dia yang sendiri mengupload, menyebarkan video mesumnya, lalu suatu saat dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Artinya dengan dia bertaubat berartikan betul-betul menyesal, bahkan sampai dia menangis tengah malam kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa zina yang dia perbuat. Kemudian dia akan berazam dalam hatinya untuk tidak akan lagi berbuat zina. Kan ini ciri-ciri orang yang taubatan nasuha, betul-betul dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita kembali kepada satu ayat, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berzina itu adalah dosa besar, tetapi jikalau seorang hamba Allah yang betul-betul taubatan nasuha, maka Allah akan terima taubatnya. Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua kita anak cucu Adam bersalah, berdosa, tetapi sebaik-baik
0: orang yang bersalah ada yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni dosanya. Terkait dengan tadi, video sudah viral dan dia sudah tidak mengupload lagi video itu, sudah taubat, maka itu menjadi urusan orang lain. Artinya itu dosa orang lain yang menyebarkan, terus menyebarkan, maka itu menjadi kembali kepada orang yang tadi menyebarkan itu. Kalau dia sendiri, Allah sudah ampuni dosa-dosanya dengan apa? Dengan tadi syaratnya taubatan nasuha. Bahkan syirik saja, jikalau ada orang berbuat syirik kemudian sebelum meninggal dunia dia taubatan nasuha dari kesyirikannya, maka Allah ampuni dosanya kalau dia taubatan nasuha dari kesyirikannya. Tapi jikalau dia meninggal dunia membawa kesyirikannya, la in asyrakta la yahbatun amaluka, kata Allah, jikalau engkau berbuat syirik maka terhapus semua amal-amal baikmu, tidak ada artinya jikalau meninggal dalam keadaan membawa kesyirikannya. Hilang pahala solatnya, hilang pahala puasanya, hilang pahala zakatnya. Tetapi kalau dia betul-betul taubatan nasuha dengan perbuatan syiriknya, Allah ampuni dosa syiriknya, lebih-lebih perbuatan zina walaupun sifatnya dosa besar. Tapi syaratnya tadi taubatan nasuha. Nggih. Allahu a'lam.
1: Terima kasih Tuan Guru. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dan apa yang kita amalkan pada pagi hari ini diterima oleh Allah dan bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nih karena sudah habis waktu.
1: Rabbuna

pendengar Prosa Tahrani Mataram, demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan rangkaian siaran Prosa 1 RRI Mataram di NTB Pagi.

selamat pagi. Apa kabar Anda pendengar? Senang sekali saya Sariwi Sedawati masih menemani Anda pagi hari ini di Rabu pagi ya, melalui frekuensi kesayangan kita pagi ini tentu saja. Ya, dan ya, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat, tetap bersemangat dan siap kembali untuk menghadapi segala macam aktivitas hari ini ya. Gak kerasa kita udah berada di hari Rabu lagi pendengar ya. Kalau kita ngelihat ngikutin istilahnya anak muda zaman sekarang tuh, ini tuh yang istilahnya midweek ya, pertengahan minggu. Ya, jadi memang hari dimana separuh minggu, separuh pekan kita ini sudah kita lewati dan separuh pekan lagi menanti di depan. Jadi buat Anda yang mungkin udah mulai merasa energi atau semangatnya sedikit kendor setelah kerja keras hari Senin Selasa kemarin, jangan khawatir pendengar, saya yakin Anda tidak sendirian ya, karena masih banyak yang lain juga yang juga merasakan yang sama. Makanya pagi ini kita seru-seruan dulu, kita awali dulu pagi ini dengan semangat begitu ya, kita recharge dulu energi kita ya, sebelum akhirnya benar-benar kita kembali beraktivitas pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kedataran tinggi. Ya, kita awali untuk wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Mendengar, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cenderung berawan hingga cerah berawan, di mana suhu udara di kisaran 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara yang cukup dinamis di angka 45 hingga 95%. Ini cukup nyaman untuk Anda beraktivitas di luar ruangan, pendengar, namun tetap siapkan perlindungan diri jika beraktivitas di bawah terik matahari siang nanti. Ya, kita langsung menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan juga Kabupaten Lombok Timur, pendengar. Kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan beberapa titik berpotensi mengalami udara kabur pada pagi hari. Untuk suhu udara terpantau antara 22 hingga 30 derajat Celcius, sementara tingkat kelembaban berkisar antara 48 sampai dengan 97%. Kita langsung menuju ke kawasan Lombok Utara, pendengar. Suhu udara pagi hari ini terasa lebih sejuk di kisaran 20 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 67 sampai dengan 90%. Sementara ini didominasi oleh cuaca cerah berawan. Untuk beberapa titik juga bisa lebih dingin, pendengar. Lalu kita menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan juga Kabupaten Bima. Wilayah Pulau Sumbawa, pendengar, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari ini. Sementara suhu udara rata-rata berada pada rentang 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara di kisaran 40 hingga 98%. Beberapa wilayah dataran tinggi di Sumbawa juga perlu diwaspadai potensi kabut atau udara kabur pada pagi hari.

0: Ya, peringatan perlu satu era di Mataram. Demikian tadi ya informasi cuaca untuk pagi hari. Namun perlu juga kami ingatkan untuk Anda yang beraktivitas di jalur pelayaran atau nelayan di sekitar perairan NTB agar tetap waspada terhadap dinamika cuaca laut serta potensi gelombang sedang yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat pergerakan angin timuran. Demikian informasi prediksi cuaca untuk pagi hari ini, langsung kami kutip dari bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar Pro Satelit Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan 2 2026 diperkirakan melambat. Penyebab utamanya adalah turunnya produksi sektor pertambangan setelah kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga berakhir pada April 2026 yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik NTB Wahyudin yang mengatakan produksi konsentrat tembaga PT Aman Mineral Nusa Tenggara turun hingga 40%. Penurunan ini pendengar diperkirakan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang terbesar produk domestik regional bruto NTB. Jadi itu dia ya, salah satu informasi.

kalaupun misalnya benar terjadi begitu ya, pelambatan ekonomi kita, tapi kita harap ini tidak lama ya. Ya, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami kembali menghadirkan

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi.
2: Sebagai sebuah kota, keamanan, ketertiban itu menjadi satu investasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk dalam proses kita untuk membangun gitu.
0: Lima kabupaten di Nusa Tenggara Barat berstatus siaga kekeringan. Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Nusa Tenggara Barat diprediksi menghadapi musim kemarau yang tidak biasa pada tahun 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan laut terkini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Klimatologi NTB, kemarau datang lebih cepat, lebih kering, dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Ini karena sudah musim kemarau, kemudian ditambah lagi El Nino, mungkin ini bakal terjadi bencana hidrometeorologi seperti kekeringan.
4: Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan memasuki fase musim kemarau yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB mengingatkan masyarakat agar mulai mewaspadai potensi kekeringan yang dipicu oleh menurunnya curah hujan serta pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung. Anggota Tim Diseminasi dan Informasi BMKG NTB, Igede Widi Haryarta menjelaskan, kondisi cuaca saat ini di wilayah NTB didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Posisi matahari pada siang hari berada hampir tepat di atas wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga penyinaran matahari berlangsung cukup maksimal dan meningkatkan suhu permukaan. Sementara kelembapan udara mulai berkurang seiring menguatnya musim kemarau.
3: Karena kita sekarang kondisinya terjadi El Nino, gitu, di mana El Nino itu plus 1,0, ini masuk pada kondisi moderate, itu menyebabkan musim kemarau kita ini akan lebih kering kemungkinan karena penyebab El Nino, di mana El Nino ini mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di NTB gitu. Dan El Nino ini diprediksi gitu, peluang intensitas El Nino itu diprediksi akan menjadi lemah nanti di beberapa bulan berikutnya.
4: BMKG menghimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan kekeringan, agar mulai melakukan langkah-langkah antisipasi, serta menghemat penggunaan air bersih, menjaga sumber mata air, serta mengikuti informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan secara berkala.
0: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang mulai berdampak di Nusa Tenggara Barat. Saat ini 5 kabupaten telah berstatus siaga kekeringan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pun mulai menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan, status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
0: Distribusi air bersih ke Gilimeno masih menjadi solusi utama pemerintah daerah dalam menghadapi krisis air. BPBD Lombok Utara memastikan penyaluran terus dilakukan meski anggaran yang tersedia kini mulai mendekati batas akhir. Reza Kurnia melaporkan.
7: Krisis ketersediaan air bersih di Gilimeno, Kabupaten Lombok Utara hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, distribusi air bersih dari daratan menuju pulau tersebut terus dilakukan secara rutin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lombok Utara mencatat, penyaluran air bersih masih menjadi solusi utama selama sumber air di Gilimeno belum kembali normal. Setiap hari, air bersih diangkut menggunakan armada khusus dari daratan menuju pulau guna memenuhi kebutuhan warga. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, Zaldi Rahadian mengatakan, pihaknya masih memiliki sisa 7 kali distribusi dari total 108 kali pengiriman air bersih yang telah dianggarkan tahun ini. Menurut Zaldi, setiap pengiriman membawa sekitar 5.000 liter atau 5 meter kubik air bersih. Seluruh program distribusi tersebut didukung anggaran sebesar Rp200 juta yang secara khusus dialokasikan untuk penanganan krisis air bersih di Gilimeno.
8: Untuk saat ini kita sedang melaksanakan distribusi air bersih khusus untuk di Gilimeno. Ya, di Gilimeno memang sampai dengan saat ini kita dari pos anggaran yang tersedia sisa 7 kali saja ya, 7 kali distribusi. Karena dari total 108 kali distribusi yang setiap pengangkutan itu 5 kubik ya, rata-rata 5 kubik sekali angkut ya.
7: Meski anggaran yang tersedia hampir habis digunakan, pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Saldi menambahkan, BPBD bersama pemerintah daerah akan mengupayakan agar distribusi tidak terhenti hingga kondisi pasokan air benar-benar kembali normal. Zaldi berharap pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBD perubahan tahun ini dapat memberikan tambahan alokasi dana sehingga program distribusi air bersih di Gilimeno dapat terus berlanjut tanpa kendala.
0: Ribuan kepala keluarga terdampak kekeringan di Kabupaten Dompu terdampak kemarau ekstrim. Selain permukiman, bencana kekeringan juga melanda ribuan lahan pertanian. Mujtahidin melaporkan.
9: Ya memang susah orangnya.
10: Krisis air bersih melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Dompu seiring musim kemarau yang semakin panjang. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kilo, Pacu, Huu, serta sebagian wilayah Kecamatan Woja yang kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di Kecamatan Woja, desa yang paling terdampak yakni desa Saneo, Serakapi, dan Madaprama. Ketiga desa tersebut selama ini memang menjadi kawasan langganan bencana kekeringan dan krisis air bersih karena berada di wilayah perkitan Cadas yang memiliki sumber air sangat terbatas. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompuan Muntajul mengatakan, berdasarkan hasil pendataan terbaru, bencana kekeringan telah berdampak pada 8.889 kepala keluarga atau sebanyak 26.697 jiwa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM maupun sumur bor dalam.
9: Ya memang susah, orangnya bukan tidak mau. menggali sumur sendiri ataupun memasang pipa air PDAM, tetapi lokasinya, situasi di situ ya. Di situ kan daerah tandus.
10: Selain menimbulkan krisis air bersih, musim kemarau juga memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian. BPBD mencatat sekitar 35% dari total luas lahan pertanian Kabupaten Dompu atau sekitar 39.870 hektar mengalami kekeringan. Sebagian besar lahan tersebut tidak dapat digarap petani karena selain minimnya curah hujan, wilayah tersebut juga belum memiliki fasilitas sumur bor dalam sebagai sumber alternatif. Kondisi ini menyebabkan terganggunya sistem irigasi dan mengancam produksi pertanian pada musim tanam tahun ini. Dari Kabupaten Dompu, Mujitaidin, Pro 1 RRI.
0: BPBD Kabupaten Bima mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Meski dampaknya belum meluas, pemerintah daerah bersiap menetapkan status siaga jika kondisi cuaca diperkirakan memburuk. Berikut laporan Adilan.
11: Pemerintah Kabupaten Bima mulai bersiap menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bima menyiapkan armada distribusi air bersih dan menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menentukan langkah penanganan jika kondisi memburuk. Kepala Bidang Pencegahan BPBD Kabupaten Bima, Ardiansyah, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut setelah rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat Provinsi NTB.
12: Sejauh ini kami sedang mengecek kesiapan kendaraan mobil tangki kami untuk operasional. Insya Allah semuanya fit. Kemudian Rabu besok itu kami akan melaksanakan rapat koordinasi antar lembaga lintas sektor dari ruangan rapat Pasekda untuk menghadapi ancaman kekeringan ini, termasuk mengambil keputusan bersama apakah kami akan siaga darurat.
11: BPBD mencatat hampir seluruh desa di Kabupaten Bima memiliki risiko terdampak kekeringan. Namun hingga awal Agustus, permintaan bantuan air bersih belum meningkat secara signifikan. Sejumlah permintaan yang sudah masuk berasal dari wilayah Donggo, Soromandi, Belo, Palibelo, dan Madapangga. Sebagian besar dipicu kerusakan pompa air.
12: Memastikan paparannya BMKG dulu besok kondisi kita ke depan akan seperti apa. Kalau sekiranya besok apa ke depan perkiraannya itu akan mengarah ke terdampak secara masif, kami akan langsung menetapkan status lebih kurang seperti itu, Pak.
11: BPBD Kabupaten Bima menyatakan akan menjadikan perakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam menentukan status kesiapsiagaan dan langkah penanganan kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
0: Beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap pertanian maupun kekurangan air bersih bagi warga. Beberapa masyarakat merasa perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut tanggapan mereka.
13: Perkenalkan, nama saya Hilwa Ramadina Sanda, alamat saya dari Lembar. Menurut saya, menghadapi kekeringan di NTB harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan air bersih dan membantu masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan agar sumber-sumber air tetap terpelihara. Dengan kerjasama semua pihak ini, saya berharap dampak kekeringan bisa diminimalkan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas pertanian.
14: Perkenalkan, nama saya Salsabila Duerani, saya dari Cakra. Kalau melihat kondisi di NTB, menurut saya dampak kekeringan tahun ini mulai semakin terasa. Beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pertanian juga mulai kekurangan pasokan air. Kondisi seperti ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi sebagian besar warga di NTB masih bergantung pada sektor pertanian. Kalau kemarau berlangsung lebih lama, hasil panen bisa menurun dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
15: Perkenalkan, nama saya Aksa Zazali dari Lingsar. Kekeringan di NTB, menurut saya, paling besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Banyak petani yang mengandalkan air hujan atau irigasi untuk menanam. Kalau air tidak tersedia, mereka bisa menunda musim tanam atau bahkan mengalami gagal panen. Dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat secara umum karena produksi pangan berkurang. Dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dan dalam penanganan kekeringan.
0: Meski musim kemarau mulai berdampak dengan munculnya permintaan air bersih dari sejumlah warga, pasokan air di Lombok Tengah dipastikan masih aman. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan mulai terjadi. Lalu, strategi apa yang disiapkan? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, Ridwan Makruf.
16: Makala kita sudah memasuki musim kemarau atau kekeringan. Di Lombok Tengah sendiri bagaimana gambaran stok air bersih kita?
17: Lihat Pak Gubernur juga turun ke Mangkung kan? Drop 3 tangki. Tapi sungguhnya Mangkung Kecamatan Palabar tidak pernah ada minta sama sekali dari dulu. Nah, enggak tahu seperti apa dia Pak Gubernur tiba-tiba langsung ke Mangkung kan? Kemari kita enggak pernah ada minta gitu. Nah, sementara yang kita layani ya tentunya yang minta kan, seperti Praya Timur, Jonggat, Praya Barat yang minta. Nah, kemarin terakhir hari kemarin kita drop di salah satu pondok pesantren di Batu Entak sekitar itu. Karena memang saat itu cukup banyak, hampir 200-an. Untuk erudu tidak ada, dan apalagi yang lain lah gitu. Nah, sehingga kita dropkan dia, dan drop air pump pun tidak sebatas 1-2 tangki, sampai berapa dia butuh, sampai berapa dia cukup gitu. Dan kita sudah ready air, gitu kan. Lebih-lebih di tahun 2027 ini, 2026 ini, 200 sekian sama opnam sisa kita di PDAM, 70 sekianan, ya. Berarti air kita tercukupi untuk itu. Belum yang dari swadaya kita yang tangki kita. Ini yang ada di PDM aja, yang ada di dari APBD saja gitu. Belum yang dari swadaya kita yang dari BPBD sendiri.
16: Yang sudah di-drop oleh BPBD sejauh ini sudah berapa tangki, Pak Kalak? Dan daerah mana saja yang sudah mengajukan permintaan?
17: Yang sudah ter-drop sampai dengan hari ini ya 37-an lah. Stok kita sampai dengan sekarang ini 200-an masih sisa. Ada yang sudah minta, sudah diterapkan beberapa kali, habis minta lagi. Kita selalu layani itu. Inilah pentingnya manakala PDAM terlambat ya, karena kesibukan layani yang lain, maka kita punya tangki yang 2 unit ini ready untuk dropping itu. Kemarin juga dari yang satker BPWS apa namanya?
18: BPW.
17: Ah, BPW. Kemarin dia minta air juga di sini. Minta air di sini, air tangki untuk diterap juga ke masyarakat. Tujuan kita samakan.
16: Jika dibandingkan dengan tren tahun lalu, Pak Kalak, apakah masih sebanding atau bagaimana gambarannya?
17: Kalau drop sekarang ini, sebenarnya tahun kemarin lebih tren permintaan dibandingkan dengan sekarang. Walau sekarang ini pernyataan dari BMKG dan kemarin kita rapat koordinasi dengan Kepala BNPB dan semua Bupati se-NTB ya, itu mah diperkirakan dari BMKG sendiri, diperkirakan musim kemarau ini akan berpanjang sampai dengan tahun 2027 bulan sampai bulan lebih dia itu. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa kemarau sekarang ini lebih panjang dari tahun yang kemarin. Tapi realitanya kenyataan yang minta air tidak sebanyak pada bulan yang sama di tahun yang kemarin gitu. Apakah mungkin dikarenakan banyak sumur bor dan lain sebagainya yang sudah cukup membantu masyarakat kita, ini kita belum tahu.
16: Status daerah kita apa, Pak Kalak, hingga saat ini?
17: Dan kita baru per 1 Juli ya sudah menetapkan status. Sudah menetapkan status. Kita lebih lambat menetapkan status dibandingkan dengan 9 kabupaten kota yang lain. Status kita masih siaga darurat. Belum kepada tanggap ya. Jadi kan urutannya begitu. Siaga darurat, tanggap darurat, baru tahap kepemulihan.
16: Terakhir Pak Kalak, apa yang perlu diantisipasi oleh masyarakat kita di Lombok Tengah?
17: Yang perlu diantisipasi ya, karena ini kemarau ya, terutama rentan dengan kebakaran kan. Kebakaran hutan dan lahan ini sering terjadi, tapi ini terjadinya pun kebakaran lahannya di daerah selatan. Kalau di gunung-gunung kita dan lain sebagainya, kita akan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, dan kita sudah siap sampai ratusan meter apa namanya selang yang sudah dipersiapkan kalau terjadi ada kebakaran lahan dan hutan.
16: Terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Pemkot Mataram memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan patroli terpadu bersama TNI dan Polri. Fatmawati melaporkan.
2: Aktivitas masyarakat gitu, bahwa di beberapa tempat yang memang menjadi titik kumpul masyarakat untuk berinteraksi sosial itu juga menjadi perhatian kami gitu.
18: Langkah ini diambil sebagai respon atas sejumlah peristiwa yang terjadi di ruang publik dan sempat menjadi perhatian masyarakat. Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan pondasi utama bagi pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah tidak ingin berbagai tindakan yang melanggar hukum terus berulang hingga menciptakan citra negatif bagi Kota Mataram. Menurutnya, sebagai kota yang terus berkembang, Mataram membutuhkan suasana yang aman dan tertib agar aktivitas ekonomi sosial maupun investasi dapat berjalan dengan baik. Ia menilai keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran seluruh masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Mataram akan memperkuat patroli rutin dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan juga TNI di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi sering berkumpulnya warga terutama pada malam hari.
2: Sebagai sebuah kota, keamanan, ketertiban itu menjadi satu investasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk dalam proses kita untuk membangun gitu. Jadi hal-hal yang kemudian tindakan-tindakan melanggar hukum seperti itu kemudian menjadi viral di media ini kan tentu memberikan citra daerah yang kurang baik ya di mata orang gitu ya. Jadi kami sekali lagi akan memperketat pengawasan, kemudian akan melakukan patroli lah ya, bersinergi dengan kepolisian, dengan TNI nanti untuk melihat tempat-tempat yang memang selama ini menjadi tempat kegiatan berkumpulnya masyarakat gitu.
18: Mohan mengakui bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan selama 24 jam penuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena keterbatasan personil dan juga luasnya wilayah yang harus dipantau. Selain itu, dinamika aktivitas masyarakat yang terus berubah juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat dapat menjaga kondusivitas Kota Mataram. Menurutnya, partisipasi warga menjadi kunci agar berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
0: Program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menyentuh perbaikan sekolah yang mengalami rusak berat di Lombok Timur. Untuk itu, pihak sekolah diharapkan terus mengupdate data pokok pendidikan yang merupakan dasar penentuan penerima bantuan. Yunia Herawati melaporkan.
19: Data dapodiknya mereka update. Nah, kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
20: Kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur masih mengalami kerusakan sedang hingga berat, terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengupayakan program revitalisasi sekolah dengan mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, seluruh program revitalisasi sekolah harus melalui mekanisme usulan yang mengacu pada data Dapodik. Pengajuan bantuan tidak dapat dilakukan secara langsung ketika terjadi kerusakan, melainkan harus didasarkan pada data yang diperbaharui secara berkala oleh masing-masing sekolah. Dikatakannya, pada tahun ini sejumlah sekolah di Lombok Timur telah memperoleh bantuan revitalisasi. Sementara sekolah yang belum mendapatkan bantuan diminta aktif memperbaharui data Dapodik agar dapat menjadi prioritas dalam pengusulan pada tahap berikutnya. Nurul Watoni juga menerangkan sekolah yang diusulkan untuk penerima bantuan revitalisasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya mengalami kerusakan berat dan memiliki lahan yang telah bersertifikat. Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
19: Tinggal dia sekarang harus secara aktif untuk memperbaiki dapodik yang ada, memperbarui data. Jadi kalau di dapodiknya tidak pernah diaktif, ya susah. Kita bersyukur sekarang kan sudah hampir 130-an. Yang tahun ini, 2025 malah 60. Kita tahun ini luar biasa. Kota Raja Mas Bahagia ini sudah banyak yang mendapatkan rapid untuk tahun ini. Jadi kita nunggu saja. Tapi kan tidak seluruh sekolah yang ini bisa tercover. Mudah-mudahan lah.
20: Sambil menunggu realisasi pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas, sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar diminta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di beberapa sekolah, musola masih digunakan sebagai ruang belajar sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan. Nurul Watoni berharap pembaruan data Dapodik dilakukan secara rutin oleh seluruh sekolah, sehingga usulan revitalisasi dapat diproses sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Lombok Timur. Nurul Watoni juga berharap terdapat bantuan insidental dari Pemda Lombok Timur untuk membantu sekolah yang membutuhkan penanganan darurat.
0: Empat ruas jalan di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan lolos verifikasi administrasi pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, dua ruas berpeluang mulai ditangani pada tahun 2027 melalui dukungan anggaran pusat. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahadian, mengatakan awalnya pemerintah daerah mengusulkan 7 ruas jalan. Namun setelah proses verifikasi, hanya 4 ruas yang memenuhi persyaratan administrasi. Dua ruas jalan tersebut berpeluang dibiayai melalui skema instruksi jalan daerah IJD dan dana alokasi khusus DAK. Menurut Rahadian, proyek IJD akan dikerjakan langsung oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, sedangkan proyek DAK akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3: Impres jalan daerah 7 mengerucut jadi 4. Nah, 4 itu yang secara administrasi, syarat-syaratnya lengkap. Nah, kemudian yang satu dari sisi penganggaran, yang satu yang insya Allah akan dianggarkan oleh pemerintah pusat, ini yang IJD. Begitu juga yang DAK, DAK itu dari 4 yang lulus secara administrasi, sepertinya juga akan dapat 1 tahun 2027 ini.
0: Ia merincikan 4 ruas jalan yang diusulkan meliputi Selangit Kumba, Kateng Bombas, Tanak Bea, TWA Gunung Tuna, serta Mujur Truwai. Total panjang ruas yang diusulkan mencapai 21,38 km dengan penanganan sekitar 15,46 km. Meski demikian, pihaknya mengakui masih banyak jalan kabupaten yang membutuhkan perbaikan. Saat ini tingkat kemantapan di Lombok Tengah baru mencapai sekitar 75 hingga 76% dari total jalan sepanjang 810 km. Pemda Sumbawa melakukan rekrutmen tenaga kesehatan untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Perekrutan ini difokuskan pada tenaga kesehatan yang sebelumnya sempat dirumahkan. Randy Pratama melaporkan.
21: Tergantung kemampuan puskesmas ini.
22: Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali membuka kesempatan bagi ratusan tenaga kesehatan yang sebelumnya sempat dirumahkan untuk kembali bekerja. Rekrutmen dilakukan melalui mekanisme tenaga profesional non-ASN Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Nur Atika, menegaskan seleksi ini bukan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu, proses rekrutmen hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya telah bertugas di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah. Sebanyak 358 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026. Seluruh peserta tetap diwajibkan mengikuti ujian berbasis CAT yang difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Nur Atika mengatakan penerimaan dilakukan secara kompetitif. Jumlah tenaga yang direkrut disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan kemampuan anggaran masing-masing BLUD. Penggajian tenaga profesional non-ASN BLUD juga menjadi tanggung jawab masing-masing puskesmas atau rumah sakit sehingga tidak membebani APBD.
21: Tergantung kemampuan puskesmas ini. Jadi sudah ada sih disampaikan ke kami oleh masing-masing puskesmas bahwa kami itu sanggup membayarnya berapa orang. Ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, ada yang misalnya rumah sakit 35 orang. Jadi seperti itu datanya. Ya, belum tentu. Jadi ada tergantung kesanggupan puskesmasnya. Misalnya Batu Lante dia punya belasan tuh, tapi uangnya dia enggak banyak.
22: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengakui kebutuhan tenaga kesehatan masih cukup tinggi, terutama tenaga dokter. Pemerintah daerah pun telah mengusulkan tambahan kebutuhan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendaftaran bakal calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030 resmi dibuka. Ketua KONI NTB Mori Hanafi memastikan kembali mencalonkan diri pada pemilihan mendatang. Mori menyebutkan dirinya telah mengantongi dukungan lebih dari separuh pemilik hak suara. Meski demikian, ia tetap membuka peluang bagi calon lain untuk ikut bersaing dalam pemilihan Ketua KONI NTB. Keputusan kembali maju didorong tanggung jawab menyelesaikan persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Menurut Mori, KONI NTB sejak awal berperan menyusun master plan, mengawal proses pencalonan hingga memenangkan bidding tuan rumah PON 2028.
1: Saya akan calonkan diri lagi ya. Kalau lihat dukungan nih udah lebih dari setengah ya. Tapi ya kita tetap hati-hati ya. Sambil kita melihat situasi mungkin
4: ya akan jadi semangat Pak.
1: Tentunya kita akan juga membuka diri calon-calon lain kalau ada yang mau kan bersaing. Siapa tahu ada calon yang lebih baik, tentunya kita akan beri kesempatan. Tapi alhamdulillah memang sampai saat ini alhamdulillah sudah lebih dari setengah ya. Mungkin dukungan ini akan terus bertambah.
0: Mori juga optimis dukungan terhadap pencalonannya akan terus bertambah selama masa pendaftaran. Pengalaman sebagai Ketua KONI NTB sekaligus anggota Komisi 5 DPR RI diyakini menjadi modal untuk mengawal pembangunan sarana dan prasarana olahraga menuju PON 2028. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat berstatus siaga kekeringan. Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa, hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita membahas kelanjutan dari warta berita daerah pagi tadi. Kali ini kita ingin mengetahui seperti apa kinerja produksi dan rekomendasi atas kebijakan pertanian di 2026 ini. Karena menurut prediksi dari BMKG tadi, ada dua ukuran musim kemarau pada tahun ini. Yang pertama musim itu sendiri, kemudian ada fenomena El Nino yang mempengaruhinya di atas moderat, bahkan sudah mencapai level 90 skornya. Artinya musim kemarau kita yang pertama lebih awal, lebih hangat, dan diprediksi lebih panjang, bahkan sampai di awal 2027 mendatang. Untuk itu dibutuhkan sebuah kinerja produksi dan rekomendasi atas kebijakan pertanian kita di Nusa Tenggara Barat untuk tahun ini, agar kita bisa melalui fenomena El Nino ini dengan satu, stok tanaman pangan yang baik, kemudian pasca panennya juga sesuai harapan, dan stoknya juga ada di pihak pemerintah misalnya. Ditambah kesiapan dari sektor privat kita untuk melayani akses konsumen, karena kita ketahui ada juga perayaan hari besar yang mempengaruhi daya beli atau akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Saya tunggu di 0818-02056000, juga di 0370-646521. Untuk kita bahas nanti di sesi 2 bersama dengan narasumber, ada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan bersama kita nanti di sesi 2. Setelah menerima terlebih dahulu respon Anda, sekali lagi di 0818-02056000, juga di 0370-646521. Silakan mendengar, saya tunggu. Sambil saya juga akan mencoba untuk menelusuri sebenarnya, kalau melihat kinerja produksi kita, bukan hanya tahun ini, karena perbandingan dari kondisi kemarau dan El Nino pada saat ini juga diukur dari 10 tahun sebelumnya.

0: kemarau dan El Nino ini. Tetapi di 2016 ini situasi berubah karena kepemimpinan nasional kita juga menegaskan tentang bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan, swasembada pangan, dan hasil dari tanaman pangan kita bisa mensupport atau mendukung program makan bergizi gratis dan sebagainya. Silakan pendengar, saya tunggu Anda untuk bisa berpendapat soal pertanian kita di 2026. Kalau melihat di lapangan sudah ada yang mengawali untuk di MT3 ya, musim tanam 3, atau mungkin musim tanam 2 juga masih tengah berlangsung. Berbeda-beda memang, cukup dinamis tanaman pangan kita di beberapa daerah. Ada yang sudah menanam, ada yang tengah dalam proses tumbuh kembang, dan saat ini ada yang concern juga untuk siap-siap dalam konteks pasca panen. Silakan berikan satu Anda sekali lagi di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Menyiar pada pagi ini, Sari Wisudawati juga membantu saya untuk lalu lintas Anda di nomor telepon dalam hal untuk bisa menerima terlebih dahulu opini Anda pada pagi ini. Sambil saya putarkan terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut yang semakin menambah kesiapan Anda untuk bisa berdiskusi pada pagi ini soal kinerja produksi dan rekomendasi kebijakan pertanian 2026 di tengah El Nino.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Akhir-akhir ini kok cuaca makin panas ya?
3: Ya, betul. Kita saat ini sedang menghadapi fenomena El Nino. Ya, nah El Nino ini adalah kondisi saat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu menghangat. Jadi curah hujan di Indonesia bisa berkurang dan musim kemarau jadi lebih kering.
2: Oh, terus kira-kira apa yang perlu kita lakukan?
3: Nah, ayo deh, mulai dari sekarang kita mulai hemat air. Hindari tuh yang namanya membakar lahan atau sampah sembarangan. Dan tentu saja tetap jaga kesehatan dan banyak minum air putih. Jangan lupa selalu ikuti informasi cuaca dari sumber resmi.
2: Siap menghadapi El Nino, mulai dari langkah kecil hari ini.
0: Ya, itu dia juga yang menambah perbendaharaan pemahaman kita soal El Nino dari teman-teman yang ada di RRI Mataram mencoba untuk membuat spot atau filler. Oke, ada yang ingin bergabung, saya langsung saja terima. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Silakan Pak. Pak Jauzi, saya catat apa yang menjadi pendapatnya pada pagi ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, tema daripada diskusi publik pagi ini menarik ini.
0: Enggak, silakan.
4: Karena El Nino ini kan gejala setiap tahun kita kita alami, dan kita sudah punya mitigasi lah.
0: Iya.
4: Karena informasi BMKG untuk tahun ini El Nino-nya agak panjang dan kualitasnya meningkat, misalnya kekeringan itu panjang, musim hujannya sedikit, sehingga debit air yang diperkirakan itu untuk baik kebutuhan irigasi pertanian maupun air bersih untuk manusia berkurang.
0: Betul.
4: Ya, betul tadi disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, mungkin untuk mengatasi ini ya efisiensi penggunaan air.
0: Ya.
4: Kita sudah terbiasa lah di areal-areal persawahan ini kan ada pengelolaan air irigasi oleh PUPR ya.
0: Betul.
4: Ya ini dimaksimalkan.

0: kan
1: ya.
0: Dengan kelompok-kelompok, sehingga pembagian air di tingkat masyarakat, tingkat petani khusus untuk pertanian ini tidak menjadi rebutan.
1: Uh-huh.
0: Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita pemerintah ini harus menyiapkan fasilitas ya, misalnya pompa, kemudian membangun bak-bak penampungan sementara ya.
1: Uh-huh.
0: Ketika hujan itu ada atau air di sumber air itu masih ada, diangkut di bak dengan menggunakan mesin, misalnya mesin pompa ini dibantu oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Nah, bak-bak di masyarakat ini menjadi antisipasi terhadap kebutuhan air.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya simpel saja, pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi dalam menyiapkan menghadapi El Nino.
1: Mm-hmm.
0: Saya kira demikian.
1: Oke, Pak Zauzi, siap.
0: Mudah-mudahan didengarkan oleh stakeholder ini.
1: Betul.
0: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa nanti menyimak juga di sesi 2 bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita masuk dalam El Nino yang menguat dan ancaman juga terjadi di kebakaran hutan ya, dan gangguan di sektor pangan yang kita bahas pada pagi ini pendengar, sehingga peningkatan titik panas tersebut, betul sekali kata Pak Zauzi, harus membutuhkan adaptasi yang harus lebih cepat. Salah satunya dengan kolaborasi. Ada lagi yang ingin bergabung di penghujung di sesi satu ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Aisyah di Lombok Barat. Silakan.
2: Ini Bang Agus, selalu jadi pembicaraan soal El Nino, soal ini, soal itu.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Kita sudah terbiasa menjalani seperti ini. Sekarang yang jadi ini ya, yang kalau begitu pemerintah itu harus antisipasi dulu.
1: Mm-hmm.
2: Seperti yang kalau 7 tahun, 8 tahun yang lalu kan selalu kekurangan air di sini kan.
1: Yeah.
2: Terutama air bersih. Tapi
1: okay,
2: sekarang kalau sudah ada sumur bor,
1: mm-hmm,
2: dan tidak pernah kekurangan, Bang Agus.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan, di sini kan ini di musola kebetulan kemarin sekitar 3
1: iya,
2: tahun yang lalu ada yang kebor sampai 55 meter kalau nggak salah itu.
1: Iya.
2: Itu dipakai di musola dan di kita gitu. Bagaimana cara kita itu, kesepakatan kita untuk membeli pulsa untuk menaikkan air itu dan jadi kecukupan.
1: Iya iya.
2: Nah ini saja, ini saya masukkan aja Bang Agus nih. Ada di Kecamatan Ganggu, tapi lupa nama dusunnya. Kok punya air sumur bor. Bagaimana caranya itu dibuat sampai bisa mengairi tanah sawah berapa hektar itu?
1: Oke, ya.
2: Dibayar gitu. Dulu di ini katanya dananya dari luar negeri katanya itu.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Terus ada yang jadi ketuanya di sana, terus mengairi sawah itu secara bergiliran, aman gitu.
1: Yeah.
2: Kalau sekian jam bayarnya sekian gitu kan.
1: Okay.
2: Itu kan gampang jadinya, semuanya subur jadinya di tempat itu. Tapi yang lupa itu nama dusunnya dan mengairi sawah sampai sekian hektar lah.
1: Lalu
2: di Kecamatan Ganggu itu Bang Agus.
1: Iya. Yeah.
2: Kebetulan nanti yang punya sahabat di sana yang cerita itu, makanya tetap panen itu kacang itu untuk curah itu tidak pernah putus itu.
1: Ganggu di desa mana ini? Di desa mana?
2: Ini bagaimana, kenapa pemerintah tidak seperti ini gitu? Malahan di tempat kami ini seandainya ada sumur bor seperti itu kan semuanya subur.
1: Oke,
2: okay,
1: sumur bor.
2: Nah ini,
1: siap.
2: Nah ini ya bagaimana ini dari pihak pemerintah supaya seperti ini, supaya kita tidak ngomong selalu dengan ini itu air bersih, air sawah, air ini kan.
1: Ya.
2: Kalau begitu itu kan sumur bor sedikit-sedikit bikin seperti itu kan semuanya.
1: Baik.
2: Yang bisa di air dapat air gitu.
1: Okay.
2: Cuma ini nggih Bang Agus,
1: selamatkan
2: tiang. Matur tantias, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Aisyah menutup juga perjumpaan kita di sesi 2 setelah warta berita dari Jakarta. Saya akan kembali lagi bersama Anda di sesi 2 bersama dengan narasumber di opini publik dan klarifikasi yang bertopik kinerja produksi dan rekomendasi kebijakan pertanian 2026 di tengah El Nino.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Pak Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.